0: optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%, 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%, dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini, 2026, 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%, tahun ini ditarget maksimal 0,38% atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
1: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ivul berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
1: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan

perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Ketua

0: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Queen Curcuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
2: Karena dipakai aja sekolah biasanya kalau buat ini.
3: Buku-buku ini Bapak beli gak? Dibelikan orang tua kah atau apa? Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah. Senang lah?
4: Senang.
3: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini belajar yang rajin gak atau bagaimana?
1: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
5: Depan kita berharap dan
1: sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid Taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji Armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
7: Mikotnya dari sini, dari Taknim.
8: Jemaah Haji Indonesia yang mikot di Masjid Tamin diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Tamin atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Tamin merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Tamin.
7: Jadi karena Tamin ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
8: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
9: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah. Dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
8: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
4: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
5: 49 dari Majalengka sebanyak 22 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Sati, Kota Sati, dan di Bandung Barat. Totalnya kalau jemaah ya kurang. Kebetulan karena jemaahnya Kecamatan Lewi Munding dan Kecamatan Sumberjaya, jadi lepasnya di Lewi Munding di halaman KPIH Alifwan. Harapannya sehat selalu dan bahagia, lancar, tidak ada halangan, selamat, dan tentu hatinya mabur-mabur.
4: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
10: Ya, baik. Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sedang dijalani sudah sejak masuk asrama. Dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan. Atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya. Kedua.
0: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, baik. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
10: Ya baik, pendengar, untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin, jumlah 6.758, dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Samsudi Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Iqbal Adi, Pro 3 RRI terus mengudara ke Indonesia.

Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan Alfred Stuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.

0: BPS, Biro Pusat Statistik, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah itu kita akan rapikan, tapi itu 3 bulan ke depan saja, supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo, bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk serta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
2: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
1: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktif pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
3: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
5: Saya Buce di Ambon. terkait kenaikan BPJS.

0: Di sini bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja, tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi menjadi masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau Beta akan naiknya apa yang pentingnya waktu kalau katon pi rumah sakit dong layani katon yang baik, terus obat tuh ada. Yang kaget gini, obat katon pi beli di luar leh, terus kalau katon yang tiap bulan kan mesti bayar manual itu, jadi naiknya apa sih, yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepersertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret, tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat, dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Terima kasih.
1: Terima kasih juga untuk Anda yang masih bersama dengan kami mendengar pagi hari ini. Selepas kita ikuti perkembangan informasi dari program Matiga Jakarta, kami masih akan bagikan beberapa informasi seputar tapal kuda untuk Anda. Jadi kalau misalnya Anda ingin mengetahui banyak informasi, apalagi juga Jawa Timur, nah nanti jangan lewatkan untuk ikuti Jatim hari ini pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita coba ke Banyuwangi. Di Kabupaten Banyuwangi ada satu program yang cukup menarik terkait dengan pengolahan sampah. Di Kabupaten Jember, akhir-akhir ini banyak beredar informasi bahwa sampah ini harus diolah sendiri. Jadi sampah plastik sudah harus dipisah dari rumah, sampah non-organik, sampah organik, bagaimana kita bisa mengolahnya, mungkin bisa jadi kompos, bisa jadi makanan maggot, dan lain-lain. Bagaimana nih menurut Anda? Kira-kira mampu nggak ya kita? Atau kita harus mencontoh Kabupaten Banyuwangi, ada program Banyuwangi Hijau yang mendorong pengelolaan sampah berbasis sirkular. Ini responnya cukup positif dari masyarakat ya. Jadi sudah sekitar 23.410 rumah tangga di 73 desa tergabung dalam program pengelolaan sampah ramah lingkungan. Jadi program Banyuwangi Hijau ini merupakan sistem pengelolaan sampah yang berbasis kawasan pendengar dan masyarakat melalui pembangunan tempat pengelolaan sampah yang reduce, reuse, recycle. Jadi nggak bertumpuk di satu tempat seperti tempat pembuangan sampah akhir Pakusari. Tapi di masing-masing wilayah ini sudah ada tempat pengelolaan sampah untuk reduce, reuse, recycle. Bupati Banyuwangi, Ibu Fies Tendani mengatakan bahwa sejak ini dijalankan tahun 2023, program ini terus berkembang dan memperluas cakupan layanan persampahan di Kabupaten Banyuwangi. Akhirnya banyak fasilitas TPS 3R Balak yang fasilitas 3R yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Nah, ini dia. Akhirnya ada sekitar 652 ton yang merupakan sampah anorganik dan 455 ton sampah organik yang akhirnya bisa dikelola. Nah, mudah-mudahan ini menjadi satu informasi yang cukup bagus. Bagaimana kita bisa memilah sampah dari rumah mulai dari saat ini, pendengar. Dan juga mudah-mudahan pemerintah daerah juga memfasilitasi bagaimana pengelolaan sampah itu berbasis kawasan atau masing-masing wilayah, sehingga gak bertumpuk di satu tempat seperti Pakusari yang kita tahu sampai saat ini.

0: Pendengar, untuk Anda yang akan menikmati perjalanan untuk hari ini, entah itu keluar kota ataupun mungkin juga ada beberapa agenda yang harus dilakukan, mudah-mudahan tidak terkendala dengan cuaca. Tapi akhir-akhir ini panas, ada beberapa daerah yang juga masih turun hujan, pendengar. Oleh karena itu, untuk kali ini kita sudah bersama dengan rekan kami dari BMKG Banyuwangi untuk info cuaca.
1: Perkiraan cuaca.
0: Ya, pendengar, untuk kali ini kita sudah bersama dengan rekan kami dari BMKG Banyuwangi untuk info perakiraan cuaca. Ada Gania di sana. Betul? Ganis ya?
2: Iya.
0: Oke, Mbak Ganis, selamat pagi. Silahkan dibantu informasi perkembangan perakiraan cuaca untuk hari ini, silahkan.
2: Oke, untuk perakiraan cuaca di wilayah Tapakuda pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Secara umum untuk pagi hari ini, dari citra satelit cuaca terpantau untuk di wilayah Tapakuda secara umum berawan. Kemudian untuk di wilayah Probolinggo dan Kota Probolinggo pada pagi hari ini terpantau cerah berawan. Kemudian untuk siang hari, mulai dari Kabupaten Jember, siang hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga sore hari, di mana ada beberapa tempat yang masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan untuk di Kecamatan Jenggawah, kemudian Ledukombo, kemudian Sumberjambi, Tanggul. Kemudian untuk malam hari, cuaca kembali cerah berawan dan berpotensi adanya udara kabur. Untuk wilayah Kota Probolinggo pada hari ini diperkirakan secara umum cerah berawan hingga malam hari. Sama dengan untuk di wilayah Kabupaten Probolinggo, namun untuk di area berikut ini seperti Kecamatan Gading, Kecamatan Kuncil, Pejarakan, pada siang hari berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian untuk di wilayah Lumajang pada hari ini, siang hingga sore hari berawan, kemudian malam hari kembali cerah berawan dengan berpotensi adanya udara kabur. Kemudian untuk wilayah Situbondo pada hari ini, siang hingga malam hari cuaca cerah berawan. Dan di Kabupaten Banyuwangi, sama dengan Kabupaten Situbondo, pada hari ini cuaca diperkirakan cerah berawan hingga malam hari. Kemudian untuk suhu berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius. Gelombang udara berkisar antara 56 hingga 100%, angin dominan dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk perkiraan dari penyeberangan Ketapang Gilimanuk pada hari ini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Kecepatan angin permukaan dominan dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan maksimum mencapai 40 km per jam. Ketinggian gelombang kategori rendah 0,1 hingga 1,1 meter. Kemudian untuk perakiraan dari gelombang tinggi gelombang di perairan Banyuwangi, kemudian perairan selatan Pulau Bali, kemudian Selat Bali bagian selatan dan Selat Badung pada hari ini ketinggian gelombang diperkirakan kategori tinggi, ini cukup tinggi, dengan ketinggian gelombang 2,5 hingga 4 meter. Untuk peringatan dini hujan di wilayah Tapakuda pada hari ini dengan level peringatan waspada hingga awas, peringatan dini hujan disertai petir dan peringatan dini angin kencang pada hari ini nihil. Demikian informasi cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih banyak untuk informasinya, Mbak Gani. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi. Ya, pendengar, baru saja kita sudah dapatkan informasi untuk perkembangan cuaca di 14 Mei 2026. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan informasi untuk kita yang akan melakukan aktivitas hari ini.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pendengar, ada satu informasi menarik terkait dengan hama tikus yang saat ini banyak dikeluhkan oleh petani-petani di Kabupaten Lumajang. Kira-kira penyebabnya apa ya, dan bagaimana untuk bisa mengatasinya? Ini akan coba kita perbincangkan nanti dalam dialog Jember Menyapa, pendengar. Di mana petani Kabupaten Lumajang untuk kali ini sedang mengeluhkan serangan hama tikus. Kita akan berbincang bersama dengan narasumber, Ketua Perkumpulan Petani Pangan Nasional P3NA Jawa Timur, Bapak Iskak Subagio, dan juga Koordinator POPT Kabupaten Lumajang, Bapak Waspodo. Oleh karena itu, tetaplah bersama dengan kami, pendengar, untuk bisa mendapatkan banyak informasi yang mudah-mudahan saja informasi ini akan bermanfaat untuk kita semuanya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Jember pagi ini, satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Untuk pagi hari ini saya Retno Palupi yang kembali akan menyapa Anda dalam program Jember Menyapa. Satu fenomena yang saat ini sedang dialami oleh masyarakat, khususnya petani yang ada di Kabupaten Lumajang, yaitu hama tikus. Nah, topik kita untuk pagi hari ini pendengar terkait dengan petani Lumajang yang mengeluhkan serangan hama tikus. Serangan hama tikus kembali menjadi sebuah ancaman yang serius tentunya bagi sektor pertanian, termasuk yang saat ini terjadi di Kabupaten Lumajang. Keluhan para petani bermunculan akibat meningkatnya populasi tikus yang menyerang lahan pertanian dan mengakibatkan kerusakan. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran yang dirasakan terlebih di sektor pertanian, di mana sektor pertanian ini menjadi penopang utama perekonomian masyarakat di pedesaan. Permasalahan hama tikus bukan sekedar persoalan teknis yang ada di lapangan penyiar, tapi juga membutuhkan penanganan yang terpadu, mulai dari upaya pengendalian populasi, pendampingan kepada petani, penerapan metode pengendalian yang lebih efektif, hingga peran pemerintah dan kelompok tani dalam mencegah kerugian yang lebih besar lagi. Lalu kira-kira bagaimana ya kondisi serangan hama tikus yang saat ini dikeluhkan oleh petani-petani di Kabupaten Lumajang? Seberapa besar dampak terhadap para petani? Dan strategi apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk bisa menekan ancaman tersebut? Ini kita akan coba bahas bersama dengan narasumber kita tentunya. Yang pertama adalah Ketua Perkumpulan Petani Pangan Nasional P3NA Jawa Timur, Bapak Iskak Subagio, dan Koordinator POPT Kabupaten Lumajang, Bapak Waspodo dalam Jember Menyapa.

0: Baik pendengar, untuk pagi hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita. Yang pertama kita akan sapa, beliau adalah Ketua Perkumpulan Petani Pangan Nasional P3NA Jawa Timur, Bapak Iskak Subagio. Selamat pagi Pak Iskak.
1: Selamat pagi. Bagaimana ya, suara saya bisa didengar?
0: Bisa, baik, alhamdulillah. Terima kasih ya, banyak ya, Pak Iskak sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang bersama dengan kami di Pro 1 RRI Jember. Lalu yang kedua, pendengar, kita akan berbincang bersama dengan Koordinator POPT Kabupaten Lumajang, Bapak Waspodo. Selamat pagi, Pak Waspodo.
2: Selamat pagi, salam sehat selalu.
0: Iya, baik. Mudah-mudahan selalu sehat untuk beliau berdua ini di Kabupaten Lumajang, meskipun saat ini kita tahu sedang menghadapi serangan hama tikus. Nah, ini mungkin mohon izin Pak Waspodo dan Pak Iskak, perkenalkan saya Retno Palupi yang akan bersama dengan panjenengan untuk Jember Menyapa, di mana siaran kami pagi hari ini juga akan kami siarkan melalui kanal YouTube RRI Jember. Baik, mohon izin Pak Waspodo, saya ke Pak Iskak terlebih dahulu terkait dengan kondisi serangan hama tikus. Pak Iskak mungkin bisa cerita kepada kita dan juga pendengar apa yang sebenarnya terjadi di Kabupaten Lumajang ini untuk para petani. Sebenarnya kondisi serangan hama tikus yang dikeluhkan oleh petani Lumajang untuk saat ini bisa digambarkan Pak, seperti apa Pak Iskak?
1: Terima kasih Mbak Retno. Iya. Salam sehat juga bagi para pendengar RRI manapun berada. Tikus di Kabupaten Lumajang ini memang sudah masuk di tahun ketiga tahun ini, Mbak. Nah, sebenarnya juga masih terdeteksi dan masih ada, karena hama tikus ini khususnya di Kabupaten Lumajang ini tidak bisa hilang secara langsung gitu ya. Nah, ini disebabkan dari beberapa faktor, yaitu pertama pola tanam dan tata tanam yang tidak serempak. Yang kedua, banyaknya musuh alami dari tikus itu sendiri yang dilakukan perburuan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini. Dalam tanda kutip ya, yang tidak bertanggung jawab. Tikus ini sudah dilakukan berbagai upaya, mulai tiga tahun yang lalu, terutama dengan perbanyakan sarang burung sendiri. Ini kan merupakan musuh alami bagi tikus yang ada di lahan-lahan petani. Akan tetapi sampai hari ini dengan populasi burung hantu yang meningkat, ada sayangnya lagi Mbak, yaitu burung hantunya yang diburu sekarang. Karena burung hantunya mahal hari ini. Orang tidak takut sama burung hantu sekarang, malah diternakan. Nah, ini yang menjadi PR bersama. Ya. Jadi kalau untuk pola tanam dan tata tanam, kita memang butuh regulasi yang untuk mengatur hal tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena untuk memangkas mata rantai hama tikus itu sendiri. Dan juga kami mohon maaf sekali sama para petani ya, hari ini jika lahan sawah jangan ditanam di tempat, kasihan para petani yang berbudidaya tanam menakar tersebut. Karena kita kendalikan di lahan-lahan tersebut, tikusnya lari Mbak, sarangnya ke lahan tebu. Nah, ini kalau petaninya nanti melakukan gerakan pengendalian ke lahan tebu, maka tebunya akan rusak Mbak. Jadi nanti untuk data secara persisnya, biar Pak Waspodo yang menyampaikan luasannya, karena beliau sparring partner saya sih sebetulnya Mbak, opera-opera tikus. Bahkan beliaunya punya serikat di tikus itu, petugas PPT yang perempuan itu Pak, yang tiada tempat pengendalian. Walaupun nanti pun mereka masih tetap di lapangan. Jadi mereka tidak kenal yang namanya WFH atau libur nasional. Kalau petani membutuhkan ya siap bergerak. Karena kalau tikus ini tidak dikendalikan, Jadi Pak Pos bisa uraikan satu pasang tikus dalam satu tahun itu jadi berapa ribu nanti biar disampaikan, Pak. Saya rasa itu, Pak.
0: Baik, nggih. Pak Iksan, nyuwun sewu, suaranya sedikit terputus-putus ya untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan.
1: Oh iya.
0: Iya, mungkin ya. Mungkin ada posisi yang lebih tepat, Pak.
1: Oke.
0: Iska, ya, sehingga mungkin Pak, tidak berpengaruh pada sinyal dan membuat perbincangan kita jadi ini, lebih ya. Enak untuk bisa didengar bersama. Baik,
1: ya,
0: nggih.
1: Ya,
0: iya, baik. Matur nuwun, Pak Iska. Nah, Pak Waspodo tadi disampaikan oleh Pak Iska terkait dengan apa yang terjadi di Kabupaten Lumajang, kira-kira berapa luasan yang saat ini sedang diserang oleh hama tikus dan bagaimana para petani di Kabupaten Lumajang mengeluhkan kondisi ini. Nah, sebenarnya dari hasil pemantauan, Pak, terkait dengan penyebaran dan tingkat serangan hama tikus di Kabupaten Lumajang itu sebesar apa, Pak Waspodo?
3: Ya, terima kasih, Pak. Jadi sebelumnya kami sampaikan terima kasih pagi ini kita dapat bersharing bersama-sama. Walaupun mungkin dua hari ini kita ya

0: dengan luasan 21 kecamatan yang mana Lumajang ini potensi sekali dengan padi dan OPT yang belum disebut OPT itu bisa hama, bisa penyakit maupun gulma. Ini petugas kami sangat terbatas sekali sebetulnya, cuman itu bukan halangan. Jadi dari 10 itu ada petugas kami, Sri Kandinya itu 4 orang, yang 6 termasuk saya ini yang laki-laki, Mbak.
1: Okay.
0: Jadi walaupun Sri Kandi OPD itu sangat kecil sekali.
1: Mm-hmm.
0: Nah kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak SK bahwa sebenarnya banyak sekali faktor yang menyebabkan serangan tikus itu berkembang, diantaranya yaitu pola dan tata tanam. Dan sebenarnya serangannya itu tempatnya ya tetap di situ-situ aja.
1: Oke.
0: Okay. Seperti di Kecamatan Rowo Kangkung, kemudian di Candipuro, kemudian di Tempeh dan lain sebagainya. Jadi kalau di persentase seluruh Kabupaten Lumajang itu insya Allah mudah-mudahan tidak berkembang, itu belum sampai dari 50% kecamatan yang ada. Jadi lebih kurang baru 10-12 kecamatan yang ada populasi dan serangannya.
1: Mm-hmm.
0: Dan itu pun boleh dikatakan ya masih kecil sekali dengan jumlah tanaman padi yang ada. Ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kalau tidak salah catatan kami terakhir itu lebih kurang hampir 20 hektar yang terserang, cuman itu sudah kita adakan gerakan-gerakan pengendalian. Jadi faktor utamanya yang jadi masalah itu ada beberapa poin, diantaranya pola dan tata tanamnya ini yang jadi masalah utama. Ya. Jadi lokasi-lokasi yang terserang itu rata-rata pola dan tata tanamnya itu padi-padi pantun, ya, padi-padi tiga kali, atau padi pari dan
1: pantun.
0: Jadi nggak pernah ada perubahan.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian
1: sama saja ya Pak Mas Pondo.
0: Iya. Betul. Kemudian pola dan tata tanamnya itu petani seneng tanam, nggak seneng panen. Tapi tanam terus saja, setelah terserang baru bingung. Nah, jadi ya nuun sewu, dan di Lumajang itu ada beberapa faktor yang menjadi kendala dari serangan tikus ini dan meningkatnya populasi, seperti Candipuro. Candipuro mungkin kita ketahui di sana daerahnya daerah-daerah sering dan banyak bebatuan. Ya, bebatuan yang di sana itu juga dari lereng Semeru kan banyak lokasi-lokasi istilahnya laharan. Jadi dia itu bersembunyi di lubang-lubang aktif yang mana lubang itu di berada di sekitar bebatuan-bebatuan yang ada itu. Kemudian di daerah-daerah lain seperti Kedungrejo itu juga walaupun daerahnya itu daerah datar, cuman yaitu petani tetap kerja. Jadi selain dari pola dan tata tanam, yang jadi masalah juga petani itu baru lapor kalau sudah ada serangan yang signifikan. Artinya kalau sudah serangan parah itu baru lapor. Nah, sebetulnya harapan kami sebetulnya petani itu lebih cepat lapor, baik ke petugas kami yang ada di lapangan atau mitra kami yang lainnya atau ke siapa saja. Nah, ini kita berusaha untuk segera mengadakan pengendalian itu. Jadi salah satunya itu, Mbak, jadi salah satunya mengapa cepat berkembang karena pola dan tata tanamnya ini yang di beberapa lokasi serangan itu yang masih amburadul.
1: Okay.
0: Nah, sebenarnya dulu itu ada, Mbak. Dulu itu ada semacam perda atau perdes itu, mungkin belakangan ini sudah nggak digubris lagi, ya. Jadi nggak digubris lagi. Dulu kalau nggak salah zamannya Bupati Pak Fauji itu sudah ada peraturan daerah. Nah itu kayaknya sekarang sudah nggak berlaku lagi. Nah ini mungkin kedepannya harapan kami, pola dan tata tanam itu ada perdesnya atau peraturan daerahnya, ya, dengan harapan paling tidak mengurangi serangan hama tikus. Kemudian yang menyebabkan juga populasi musuh alami ini juga menjadi kendala juga, karena rata-rata musuh alami tikus ini sekarang jadi mata pencarian pokok di luar petani, ya, seperti ular, garangan, kemudian burung hantu. Tadi disampaikan Pak Eska, sudah ada yang memburu untuk diperjualbelikan. Nah, kenyataan di lapangan yang

0: sudah membudayakan burung hantu dengan rubuha. Ini alhamdulillah bisa terkendali. Seperti di Candipuro, Candipuro itu daerah Kelopo Sawit, itu juga selain burung hantu, mereka juga mengembangkan yang namanya nyambik. Jadi nyambik, kebetulan di lokasi itu ada nyambik, ternyata hamparan sekitarnya itu biawak, ya, nyambik atau biawak itu lebih aman. Nah, kemudian ada lagi tahun kemarin di Kelopo Sawit, mantan kepala desa Kelopo Sawit, Pak Solikin, itu juga mencoba kearifan lokal dengan memelihara kucing di Tegalnya. Pada waktu itu saya ke sana, kebetulan tanam jagung, dia memelihara kucing, dipelihara di pondoknya, dikasih makan. Kemudian kalau malam dia itu berkeliaran mencari tikus. Okay. Alhamdulillah aman.
1: Oke. Okay. Jadi ya, tikus jadi sama mungkin, tikus dan tikus ini sempat ini ya menghilang ataupun mungkin juga berkurang jumlahnya karena ada kucing atau nyambik yang memang sengaja untuk ditempatkan di sawah-sawah tersebut, Pak Waspodo.
0: Iya, betul. Jadi memang yang jadi masalah itu sekarang ini banyak musuh alam yang diburu. Seperti ular saja kan banyak yang mencari kemudian dijual. Dan itu pun yang bergerak itu bukan petani sekitar. Jadi yang datang itu justru orang luar daerah. Misalkan daerah Candipuro banyak tikus, kemudian ada musuh alam banyak yang datang ini dari luar. Nah, ini perlu sosialisasi atau mungkin aparat keamanan nanti yang bertindak. Karena terus terang kita sebagai BOPT ini ibarat kita main sepak bola, kita ini penjaga gawang. Ya. Jadi kalau panen bagus kita nggak pernah disebut, tapi kalau rusak BOPT yang jadi sasaran utama. Itu pertama. Kemudian BOPT jangan ketawa Pak Iska. Kemudian POPT ini petugas teknis, Bu. Ya mungkin Pak Ika juga paham, kita ini petugas teknis. Misalkan macan gitu, kita ini nggak punya gigi. Macan ompong, jadi yang punya gigi itu mungkin pengambil kebijakan itu bisa desa, bisa camat, ataupun
1: pemerintah daerah juga nggih, Pak Waspodo.
0: Karena kita ini kan orang teknis.
1: Iya, gitu. Betul. Jadi itu butuh mungkin butuh dukungan lah, intinya begitu.
0: Ya, betul
1: Untuk bisa mendapatkan dukungan itu mungkin bisa dibantu dari Pak Iska Subagio nih sebagai kita tahu bahwa Pak Iska ini mewakili rekan-rekan petani yang ada. Beliau adalah Ketua Perkumpulan Petani Pangan Nasional khususnya Jawa Timur dan Lumajang ada di Jawa Timur, Pak Iska, ya kan? Ya, sebelum ke Pak Iska, saya ke Pak Waspodo terkait dengan bahwa ini berarti salah satu masalahnya adalah rantai makanannya terputus nih Pak, sehingga ya, tikus ini jadi lebih banyak berkembang biak karena harusnya ada burung hantu, ada ular ataupun mungkin pemangsa lainnya yang saat ini ternyata keberadaannya banyak diburu oleh masyarakat, tapi bukan petani, tapi masyarakat dari luar daerah tersebut ini menyebabkan jumlah tikus yang harusnya bisa berkurang dengan pemangsa tersebut jadi terus berkembang biak di sana. Ngaten nggih Pak Waspodo?
0: Iya, betul sekali, Mbak.
1: Oke. Nah, sejauh ini Pak, selain mungkin tadi ada kucing sebagai penggantinya, ada nyambik juga. Metode pengendalian apa yang juga saat ini dilakukan oleh rekan-rekan POPT Jawa Timur untuk yang terjadi atau fenomena di Kabupaten Lumajang ini, Pak?
0: Ya, terima kasih, Mbak. Jadi, untuk di Kabupaten Lumajang, kita ada istilahnya itu gerdal, jadi gerakan pengendalian. Ini hampir tiap hari itu kita melaksanakan di 2-3 kecamatan, teman-teman. Jadi, sekarang kami sebagai koordinator juga boleh dikatakan kualan, karena coverannya itu satu kabupaten, kadang satu kabupaten itu bisa 2-3 kali, padahal waktunya bersamaan, kadang-kadang sama-sama pagi. Nah, kemudian yang sudah dilakukan itu berbagai macam cara, berbagai macam cara, dan sebenarnya petani itu sudah bisa melakukan, cuman kebersamaannya ini yang masih kurang. Seperti di Kedungrejo ya, di desa Kedungrejo, kemudian kecamatan Rowokangkung, ini ada teknologi yang di sana itu walaupun hari Minggu itu petaninya itu masih kerja, ada gerakan, yaitu menggunakan pompa air. Jadi kalau di saluran air itu ada lubang, kemudian ada pompa air, pompanya itu di, airnya disedot dengan pompa, kemudian dimasukkan ke lubang-lubang itu, cuman di situ pakai jaring. Mm-hmm. Itu salah satu, itu dapatnya itu sehari bisa hampir 100, rata-rata itu 80-an ekor. Mm-hmm. Nah, kemudian ada lagi teknologi yang menggunakan senggol mati. Nah, jadi di Kedung Rejo, khususnya di Kecamatan Rowokangkung itu ada yang pakai aki, jadi pakai aliran listrik, cuman bukan aliran listrik dari PLN. Cuman itu butuh penjagaan karena biasanya tikus itu kan bergeraknya malam. Nah itu. Nah kemudian ada lagi yang sekarang sedang kita sosialisasikan, yaitu ini juga sering dipakai oleh teman-teman, kebetulan kami ikut wilayah kerja Jember, jadi Lumajang, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi dan Jember. Kebetulan kapal kuda kita ada di labnya itu, ada di lab Tanggul, yaitu pakai pertalit. Nah pertalit dimasukkan ke pertalit dimasukkan ke botol, kemudian disemprotkan ke lubang-lubang tikus, kemudian ditutup, dengan catatan harus diadakan sensus tikus dulu. Nah ini yang biasanya petani itu kurang melakukan, karena apa? Karena belum tentu lubang yang ada di lahan itu
1: ada tikusnya. Tikus.
0: Ya betul. Jadi kita harus melakukan yang namanya sensus dulu. Misalkan besok ngadakan pengendalian, hari ini kita lakukan sensus, baru besoknya kita adakan aplikasi, bisa pertalit, bisa pakai karbit. Cuman kalau pakai karbit, tolong jangan di apa itu di sumet atau dikasih api, dicocok. Karena kalau pakai karbit dicocok ini belum waktunya. Kalau puasa enggak apa-apa. Okay. Nah, menjelang hari raya enggak apa-apa. Nanti meledak dikira hari raya nanti. itu ada kemarin ada teman kita itu yang pakai karbit, dimasukkan karbit di lubang, kasih air, kemudian
1: meledak.
0: Ada koreknya itu. Nah, itu nanti justru merusak betul kalengan. Nah, kemudian yang enggak kalah penting
2: juga,
0: petani sekarang ini dilema. Dia kan juga memelihara sapi, ternak. Dia butuh rumput. Nah, kadang di pematang atau di saluran air itu juga ditumbuhi rumput. Cuman sayangnya rumputnya ini tidak ditata dengan rapi. Jadi lubangnya itu banyak tersembunyi. Nah, nanti petani kita ajak untuk gerakan merapikan rumput. Alasannya, Pak, saya punya sapi, rumputnya nanti untuk makan ternak. Nah ini sebetulnya di situ. Kemudian tadi juga disinggung oleh Pak Iskak, sekarang pun yang namanya tikus itu tidak hanya tanaman padi. Kalau di sekitarnya ada tanaman tebu, nah itu di gulutan-gulutan tebu itu juga jadi sarangnya tikus. Kemudian di kemarin juga sempat viral juga di tanaman jagung. Nah ini juga sama. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya, mungkin selama ini ya boleh dikatakan mulai 2010 ke atas ini tidak pernah dilakukan petani, yaitu bongkar galengan atau pematang.
1: Nah, merubah mungkin, berarti ya Pak Waspodo.
0: Dulu, zaman dulu, kalau kita mau berusaha tani atau pengolahan, bongkar pematang itu pasti. Pasti itu sudah. Nah, berarti jenengan kan nggak pernah tahu kan. Kalau jawabannya berarti kan nggak pernah tahu.
1: Ya, saya kira pematang ya udah posisinya selalu di situ gitu. Tapi ternyata
0: kan kita ketahui populasi tikus itu kan salah satunya di pematang. Nah, kalau pematangnya nggak dibongkar, otomatis tikusnya hanya di pokok saja, galengannya ya tikusnya tambah kerasan. Nah, makanya nanti pengendalian pakai pertalit, pakai emposan dan sebagainya itu kan sasarannya kepada lubang tikus. Dan petani jangan bangga kalau hari ini tikus itu broyokan dapat sekian ratus, dapat sekian puluh, itu jangan bangga.
1: Karena ternyata di dalamnya masih lebih banyak lagi Pak Waspodo.
0: Iya betul, karena tikus itu berkembangnya sangat cepat sekali. Satu tahun kalau satu pasang, jadi kami kebetulan punya banner. Ya, jadi kalau pertemuan itu pasti kita bawa, walaupun ukurannya kecil ya, mau saya buat layar tancap nggak ada listriknya kalau di lapangan. Ya, itu satu tahun tikus itu bisa berkembang biak menjadi 2048 satu ekor.
1: Okay.
0: Ya, bisa dibayangkan kalau satu lahan itu 10 ekor sudah berapa ribu.
1: Berarti kalau saja. Kalau masih ditangkap sekitar 100-200 ini ternyata di dalam itu masih ya, masih banyak
0: sisanya. Iya. Ya. Makanya petani itu jangan bangga okay. kalau dapat tikus sekian ratus, sekian puluh, sekian anu ya, itu jumlah populasinya masih banyak. Ya, jadi itu mungkin nanti saya tambahkan lagi ya, karena terus terang mendadak ini baru tadi pagi saya dapat info.
1: Oke, baik. Oke, Pak Waspodo, sebelum saya ke Pak Ishak ini, mungkin nanti bisa dikonfirmasi bersama-sama. Ada salah satu pemirsa YouTube kita yang memberikan komentarnya terkait dengan hama wereng coklat batang padi. Nah ini juga ternyata menyebabkan gagal panen, gagal panen padi di Kabupaten Lumajang bagian selatan timur. Jadi bukan hanya tikus, tapi ternyata di sana juga ada hama wereng coklat batang padi. Pak Waspodo atau Pak Ishak nanti mungkin bisa memberikan komentar terkait dengan pertanyaan dari pemirsa YouTube saja, ini.
0: Oke, monggo. Ya itu tadi. PUPT itu penjaga gawang, Pak.
1: Nggih, ya betul.
0: Kalau rusak PUPT, tapi kalau panen PUPT nggak pernah disebut. Iya. Itu sudah mulai zaman zaman nenek moyang kita. Di PUPT itu serba salah, gitu loh. Nah, ditambah sekarang ya nuwun sewu, kita maju kena mundur kena. Artinya apa? Kita nuruti LTT, OPT-nya tambah bertambah. Nah, mudah-mudahan Impres 386 enggak terulang di tahun ini. Ya, karena
2: tahun 86 itu.
1: Itu pernah terjadi ya, tahun
0: riwayatnya itu Impres 86 itu muncul 2 tahun setelah kita swasembada pangan tahun 1984.
1: Siap.
0: Ya, Pak Harto dapat penghargaan dari FAO bahwa Indonesia swasembada pangan. 86. Pun kena orang coklat. 5 provinsi waktu itu di Jawa ada serangan mendadak, kemudian Pak Harto menginstruksikan 5 menteri untuk mengadakan survei. Cuman hikmahnya saya diangkat jadi petugas
1: POPT.
0: Ya.
1: Berarti Pak Waspodo ini ahli nih bagaimana bisa mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan.
0: Ya, jadi memang betul, Mbak. Memang betul di Lumajang itu selain tikus juga ada orang batang coklat,
2: ini pun
0: kita tetap gagal. Jadi orang batang coklat itu memang, Mbak ya, serangan. Kalau dulu, Mbak ya, kalau sekarang bukan istilah lagi. Kalau dulu orang batang coklat itu hama selebritis, bisa pindah kepala dinas, bisa pindah bupati itu dulu.
1: Gara-gara hama orang batang coklat ya, Pak Waspodo?
0: Iya betul. Okay. Bisa pindah kepala dinas, bisa pindah bupati dulu itu. Kalau makanya dulu kalau kita Indonesia, you know, kita laporan orang coklat itu tidak boleh banyak-banyak. Dulu tapi kalau sekarang ya kita yang bikin nanti. Jadi itu istilahnya dulu tuh hama selebritis. Jadi memang banyak hama apa selain wereng, kemudian juga ada yang serangannya itu hampir sama dulu. Jadi kepinding tanah atau kepik bulat atau kepik hitam ini posisinya pun juga ada di bawah. Nah, kendalanya setelah kami mengadakan gerdal dan wawancara itu ternyata perlakuan petani itu sekarang akan kembali lagi ke zamannya penggunaan pestisida yang tidak bijaksana. Artinya apa? Artinya sama dengan tikus tadi, musuh alaminya nggak ada, banyak diburu. Nah, setelah kita evaluasi dan kita wawancara ke beberapa petani, ternyata daerah-daerah yang terserang wereng coklat itu penggunaan pestisidanya itu
1: berlebihan,
0: minggu 2 kali. Jadi ada enggak ada wereng
1: tetap disemprot. Nah,
0: akhirnya yang namanya musuh alami,
1: musuh alaminya hama wereng batang coklat ini jadi ikut nggak ada gitu ya Pak Waspodo?
0: Nggak ada, betul.
1: Oke, baik.
0: Bahkan dulu Impres 386 itu Pak Harto sampai mengeluarkan pelarangan untuk 57 jenis pestisida karena waktu itu dan mungkin sampai sekarang yang namanya wereng itu bisa resistensi dan bisa resistensi itu akibatnya. Nah, dan kemudian petani lapornya juga terlambat. Sudah boleh dikatakan sudah mulai terbakar, petani baru lapor.
1: Siap.
0: Sama dengan tikus, sudah mulai serangannya parah baru lapor.
1: Baru lapor, oke. Iya,
0: padahal sebetulnya kalau petani menerapkan yang namanya prinsip dasar BHT, itu insya Allah tidak akan terlambat.
1: Okay.
0: Prinsip dasar BHT itu salah satunya budidaya tanaman sehat. Nah, kemarin guyonannya Pak Iska di Suara Lumajang itu kalau lemu-lemu kadang-kadang orangnya itu sehat-sehat gitu. Tapi belum tentu Pak Iska ya.
1: Okay.
0: Nah, jadi pertama itu bagaimana kan tanaman sehat. Itu sudah prinsip. Nah, sedangkan petani kita rata-rata kalau tidak dipupuk urea ini tidak mari.
1: Tidak lego gitu ya Pak ya.
0: Okay. Kalau terlalu banyak urea, tanaman itu gampang sekali rentan terhadap serangan hama dan penyakit.
1: Siap.
0: Itu okay. Yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu pengamatan mingguan. Nah, ini yang petani jarang melakukan. Kalau dulu ada yang namanya SLBHT dasar. Nah, ini kita mengajak petani untuk pengamatan. Nah, petani sekarang pengamatannya cukup di atas galengan. Jadi melaku-melaku di atas galengan, katanya orang Jawa sambil metengkelek gitu ya, sambil malang kerik tanah paritus hijau. Ternyata setelah dilihat di bawahnya warang sama kepinding tanahnya banyak sekali,
1: Tukang-tukangnya
0: banyak.
1: Siap.
0: Kemudian yang ketiga, pelestarian musuh alami. Ini tiga prinsip ini kalau bisa dilakukan itu insya Allah petani nanti sebagai ahli BHT. Nah, kalau sudah ahli BHT kan sama dengan profesor itu kalau sekolah.
1: Baik,
0: dan Pak. Sekarang ini Pak, sekarang ini petani juga cenderung di pematang itu diadakan penyemprotan herbisida. Sehingga rumah dari musuh alami itu juga hilang ya. Jadi banyak faktor sebetulnya. Jadi kalau orang seperti itu dan mereka beranggapan biasanya kalau lapor Pak mambengi gak popo, moro-moro isuk popong sak kedo. Apa mungkin orang jatangnya seperti itu?
1: Coba saya konfirmasi sama Pak Iska gini kan, beliau ini kan Ketua Perkumpulan Petani Pangan Nasional Jawa Timur loh. Pak Iska, sebenarnya benarkah petani itu kurang kurang bekerja sama dengan baik begitu Pak? Kalau memang harusnya sesuai dengan penyuluh pertanian itu apa yang disampaikan oleh Pak Waspodo harusnya ditaati, tapi ternyata enggak. Nah, ini ternyata faktor ini merupakan salah satu penyebab juga akhirnya hama itu berkembang biak dengan cukup masif seperti saat ini, baik tikus maupun juga hama-hama yang lain. Pak Isa, monggo panjenengan mewakili petani pangan Indonesia ini khususnya di Jawa Timur. Silakan Pak Iska.
2: Siap. Hanya disewakan dan lain sebagainya. Yang namanya penyewa, kira-kira hari ini panen, besok itu sudah harus tanam. Mereka gak mau rugi.
1: Oke. Memanfaatkan waktu sewanya ya Pak Isga.
2: Iya. Jadi kalau bisa setahun itu dia bisa 5 kali panen. Maksudnya mereka itu cuman tanah kita kan juga istirahat hari ini. Kesuburan tanah kita juga sudah banyak tereduksi dengan pemakaian bahan-bahan kimia. Secara survei di Jawa Timur itu kandungan bahan organik tanah kita itu 1,5-2%, yang idealnya harusnya 5%. Dengan kandungan bahan organik yang sangat minim, efeknya juga banyak, termasuk dengan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Yang lain juga, tanah kita akan menjadi porus. Kalau sudah porus, takut sama air. Nah, ini BMKG sudah meralkan nih. Kemarau kita 2 kali lipat dari tahun yang kemarin. Nah, kalau kita tidak mengantisipasi hari ini, ke depan nanti ada bukan begal lagi, carok masalah air.
1: Okay.
2: Nah, ini kan yang kita hindari seperti itu. Betul. Dan Padahal teknologi murah dan tepat guna yang ramah lingkungan itu banyak, Mbak. Mm-hmm. Nah, ini kembali generasi petani yang mulai peralihan nih. Yang sepuh-sepuh, yang dulu sudah dilatih, yang katanya Pak Pol, dan lainnya, banyak sudah yang meninggal, banyak yang tua tidak dapat disawat. Sehingga informasi-informasi yang dulu diberikan itu harus diulang ke generasi yang sekarang. Nah, pasca adanya beberapa esensi ini Pak tergantung pada kepala daerah paham tidak untuk hal-hal seperti itu. Bagi kepala-kepala daerah yang paham seperti itu, anggaran untuk sekolah tidak akan dikurangi, akan tidak akan dihapus dari APBD-nya. Tetapi yang tidak paham, hapus saya opo, gak penting kan begitu. Mm-hmm. Toh begitu lihat petaninya, lihat YouTube. Nah, kalau lihat YouTube, itu kan saya berpesan ini Mbak pada petani. Mm-hmm. Orang itu siapa sih yang memberikan masukan itu siapa? Okay. Kapasitasnya apa? Pendidikannya apa? Nah, sependapat dia itu terhadap kondisi yang ada ini yang hari ini menjadi apa gelisahan kita gitu. Karena kita ini generasi kolonial gitu. Saya dengan Pak Pol itu generasi kolonial bukan milenial ya. Nah, kalau milenial ini juga YouTube, cuma orang-orang yang kita di YouTube itu kadang-kadang kita telusuri kapasitasnya tidak begitu mumpuni dalam hal pertanian, dalam tanda kutip tidak mendiskreditkan mereka. Okelah, ilmunya dibagi boleh. Cuman imbangi dengan kajian dan kondisi yang ada di lapangan. Untuk warna batang coklat, Mbak, ada lagi fenomena ya hari ini. Petani kita juga kenal Shopee, kenal ini ya, jadi benihnya belinya dari sana.
1: Beli nah, online beli, di benih, marketplace ya, Pak Iska.
2: Ya, dan benih ini bentuk standarisasi dan tersertifikasi oleh Kementerian Pertanian.
1: Siap.
2: Akhirnya ya lawan seorang OPT itu Mbak. Kalau zamannya Pak Prabowo muda-mudanya namanya VTW, Paritas Unggul Pahan. Di tahun 87 itu tidak pernah dilaunching oleh pemerintah pemerintah pusat. Nah hari ini ya VUTW itu tetap harus kita pegang ya,
1: varietas unggul,
2: jangan sampai
1: tahan mereng begitu ya Pak Iska,
2: tahan mereng. Tahan mereng. Jadi jangan sampai katanya Pak Waspoto tadi bahwa petani kan sukanya nanem, panennya enggak.
1: Nanam terus waktunya panen udah kena wereng, enggak jadi panen ya Pak Iskak ya.
2: Jadi penurunan produksinya itu kalau sudah parah bisa hampir 70% yang otomatis ya, ya bisa boleh kalau sudah parah atau muncul yang dilaporkan Pak Foto 20% tadi patah. Tidak bisa ditolong lagi.
1: Rugi sementara akhirnya.
2: Yang lain kita nyelamatin. Menyelamatkan yang lain, akhirnya melakukan gerakan. Ya. Dan jangan lupa pada bapak-bapak petani jangan alergi sama petugas di sapa aja. Jangan cutel, nanti kiranya make foto-foto toh pada mulai upset selesai. Tanya, ambil sebanyak-banyak
1: ilmunya.
2: Kalau perlu dibegal aja tuh.
1: Biar nggak cepat pulang ya, Pak.
2: Apa petugasnya dibegal. Iya, diajak ke saung gitu, diajak ke pondok, banyak sudah. Sebanyak-banyaknya gitu.
1: Oke, betul. Nah, ini harapannya begitu nggih, Pak, panjenengan sebagai ketua dari teman-teman petani, saudara-saudara yang ada di Kabupaten Lumajang. Tapi kenyataannya ternyata banyak yang menemukan kendala di lapangan karena memang petani itu ternyata kadang sawahnya disewakan. Nah, orientasinya pasti hanya keuntungan yang besar. Ini yang diharapkan akhirnya tata tanamnya ini diabaikan seperti yang disampaikan Pak Waspodo tadi.
2: Betul. Dan itu juga berefek Mbak pada ketersediaan pupuk subsidi. Ya, kalau kita sudah kuotanya itu dari tanah, mereka bisa lebih dari itu, otomatis nanti teriak-teriak pupuk subsidi tidak ada. Penyewanya juga tidak lapor kepada kelompok taninya. Aku sekarang nyewa sawahnya A. Saya butuh pupuk.
1: Nggak dapat.
2: Selama sekian tahun saya sewa. Nah, akhirnya dia datang ke kios, datanya
1: nggak ada.
2: Bilangnya pupuknya nggak ada. Ya lagi di medsos. Pusing kita.
1: Berarti memang sebenarnya
2: jadi
1: ada banyak.
2: Kita bukan faktor, kita tidak mendiskreditkan petani, tapi di lapangan seperti itu. Kita berimbang di tengah. Jadi permasalahan-permasalahan ini ya seperti tadi, pengamaran yang terlambat dan sebagainya. Ya itu kan menjadi heran bagi kita gitu. Sawah-sawah di wilayah tapi rusak baru teriak-teriak. Masih petugas-petugas enak langsung di medsos. Nah ini kita yang tidak bisa konfirmasi, namanya anonim lagi. Kan kita nggak bisa kecep ini. Kan kita nggak pernah kecep gitu loh. Jadi ya tanggung jawab itu masih harus dilakukan. Jadi bertanggung jawab kepada ucapannya, pernah dilakukan apa. Kalau memang betul-betul petugas ini nggak pernah, beliaunya juga tidak kenal, biar saya yang gemer.
1: Nah, oke. Pak Iska, terkait dengan hama tikus yang mungkin saat ini menjadi fenomena di Kabupaten Lumajang untuk beberapa daerah, apakah teman-teman petani ada yang berusaha mandiri, berusaha sendiri untuk bisa membasmi tikus ini tadi, dan apakah di masing-masing daerah ini sudah dikoordinasikan dengan baik, Pak, sehingga mungkin melibatkan pemerintah desa ataupun mungkin juga dari pemerintah daerah sendiri yang bisa mendukung untuk pembasmian tikus tersebut, Pak. Monggo, Pak Iska.
2: Jadi kalau pemerintah daerah sudah pernah membati dalam hal ini, sudah pernah membuat surat edaran pada pemerintah desa agar melakukan pengendalian tikus ini secara serentak dan berkala. Namun kondisi di lapangan kembali lagi kepada sumber daya kelompok tani dalam hal ini yang lebih penting. Kadang-kadang teman-teman itu sudah nyiapin tapi mau jalan kerja atau gak, kemudian datang hanya 5 orang, awalnya 40 hektar. Nah ini kan jadi menjadi akan karena apa? Berapa yang sudah disewakan? Nyewanya tidak mau tahu ya, bertahan diri ya, guys. Leono serangan, aku tak bengok-bengok. Nah, ini juga salah satu faktor, Mbak.
1: Oke.
2: Dan lagi yang urgent hari ini yang harus kita lakukan adalah mengembalikan lagi pola tanam dan tata tanam. Karena dengan pola tanam yang serempak, dengan tata tanam yang betul, dan kawasan itu kita, sehingga padi atau jagung saja istilahnya menukul kultur ya. Jangan ada tanaman perkebunan di sana. Kalau itu lahannya tanah pertanian, ya kita kembalikan ke pertanian, jangan diisi tanah perkebunan, apalagi ditanam dengan sengon dan lain sebagainya. Merusak lingkungannya, merusak lingkungannya, sehingga penyakit walau apa tidak hanya tikus, yang lain itu akan berdiri di situ. Saat dilakukan penyemprotan pestisida dan sebagainya, mereka larinya ke situ. Mari babat kalau apa kita mau cengon. Tapi ini kan nanti timbul konflik sosial, akhirnya terjadi kriminalitas. Ini yang hari ini betul-betul harus disosialisasikan bersama. Saya rasa sudah mulai ada itu juga, hal-hal seperti itu. Hampir di beberapa kabupaten yang SK pola tanam dan tata tanamnya tidak ada, yang benar-benar seperti itu, Mbak. Jadi energi kita habis. Untuk pengendalian.
1: Okay, cuma tapi
2: penyakitnya ketawa-ketawa ya. Ini, oh aku tak habis pengendalian,
1: okay,
2: cuma
1: tapi
2: penyakitnya ketawa-ketawa ya. Ini, oh aku tak alih sih, tak alih orang sih kan begitu.
1: Nah, okay.
2: Harus kita sadarkan bersama juga.
1: Nah itu disadari bersama dan, dengan petani apa? Juga ya Pak, semua petani untuk bisa menyadari kondisi yang seharusnya begitu. Nah ini tentu peran nyata dari para penyuluh pertanian juga cukup besar Pak Iska. Bagaimana dan juga bersama dengan rekan-rekan POPT ini, kolaborasi antara penyuluh pertanian dan rekan-rekan POPT untuk memperbaiki tata tanam, memperbaiki pola tanam, dan juga

0: pengendalian hama tikus tentunya di Kabupaten Lumajang?
1: Jadi begini, Mbak, kalau POPT itu adalah memang ya secara... Nomenklatur POPT itu adalah pegawai provinsi yang ditempatkan di kabupaten. Terus PPL adalah pegawai kementerian pertanian yang ada di kabupaten. Nah, dalam proses transisi ini, ini lagi mencari bentuk ini, teman-teman PPL-nya. Teman PPL ini kan itu mereka harus lebih banyak sekarang ini dalam berarahan langsir dan pertaniannya. Nah, kadang-kadang bionya waktunya yang kesalahan itu jadi masih ya kita kan kita maklumi bersama, tapi ya kembali lagi kepada ininya masing-masing. Ada kerja pun sampai malam pun mereka harus melakukan rapat dengan para petani atau penyuluhan terhadap para petani, mereka pun juga. Nah, ini ke depan harus kita sinergikan bersama, karena memang pasukannya petani apa kementerian itu adalah para petani. Hasil tidaknya swasembada pangan kembali kepada teman-teman PPL penyuluh. Dalam hal ini yang memiliki teknologi, memiliki pengetahuan kan beliau-beliau yang sudah dibekali oleh negara dan mereka digaji untuk itu, Mbak. Jadi untuk petugas POPT ini sebetulnya secara tugas pokok dan fungsi mereka hanya memberikan rekomendasi teknis. Jadi tidak sampai ikut melu-melu kegiatan seperti itu. Makanya petugas POPT itu satu orang petugas bisa cover 3 kecamatan. Karena dia setelah memberikan rekomendasi kepada teman-teman PPL, dikembalikan ke teman-teman PPL, kepada kelompok tani. Ayo, kapan gerakannya?
0: Baik, mudah-mudahan harapannya ini petugas POPT yang jumlahnya terbatas, penyuluh pertanian dari Kementerian Pertanian ini bisa berkolaborasi baik Gus juga dengan petani, Pak. Harapannya gimana? Supaya bisa mengembalikan pola tanam dan tata tanam yang seharusnya. Nah, ini kita sudah sampai di ujung perjumpaan kita, Pak Waspodo dan juga Pak Iska Subagio. Mudah-mudahan dari perbincangan ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa mengembalikan fungsi tanah pada mulanya, bagaimana memperbaiki pola tanam, mentaati aturan tanam yang seharusnya, ini ternyata memang benar-benar harus kita ditaati oleh petani supaya kita bisa meminimalisir termasuk serangan hama, baik itu wereng batang coklat ataupun mungkin juga hama tikus yang saat ini terjadi di Kabupaten Lumajang. Pak Waspodo dan Pak Ishak, mungkin di ujung perjumpaan kita boleh menyampaikan pesan kepada para petani di Kabupaten Lumajang ataupun mungkin juga secara umum terkait dengan fenomena yang saat ini dialami oleh petani di Kabupaten Lumajang. Monggo Pak Waspodo, singkat saja. Silakan.
2: Ya, terima kasih, Mbak. Jadi mungkin sebelum statement yang kami sampaikan, kami di Kabupaten Lumajang selain secara teknis, ini juga ada kegiatan yang kita sebut jalur langit. Ya, jadi mungkin ini baru satu-satunya di Indonesia. Jadi selain secara teknis, kita juga mengajak kelompok-kelompok tani ini untuk dikosah. Jadi kan kita kan harusnya seperti itu. Kita juga berusaha juga berdoa. Nah ini alhamdulillah di Kecamatan Sukodono sudah dilakukan di dua desa, yaitu Desa Selokondang bersamaan dengan setekat desa. Waktu itu hadir sekitar 500 petani undangan. Jadi istikosah setekat desa dilanjutkan dengan meminta pada yang kuasa. Jadi yang diadakan istikosah supaya OPT-nya ini tidak sampai merugikan petani. Kemudian yang kedua ini dilakukan di salah satu kelompok tani, kalau tidak salah di kelompok tani Manggis, Desa Karangsari, yang diprakarsai oleh Bupati Lumajang periode 2013-2018, Pak Asad Malik. Nah itu alhamdulillah setiap hari Jumat, ini sudah berlangsung 3 hari, artinya tiap hari Jumat itu diadakan

0: dan istighosah. Jadi santrinya Pak Yai Hasbat ini dia bisa istighosah sekitar jam 5 sampai jam 6 bersama petani dan petugas. Kita minta pada yang kuasa, mudah-mudahan OPT hama wereng dan tikus ini bisa berkurang di Lumajang, karena kalau kita menghabiskan sama sekali itu juga merusak ekosistem. Boleh ada, cuman jangan terlalu banyak.
1: Baik,
0: jadi itu yang kita sebut jalur langit.
1: Jalur
0: jadi,
1: langit.
0: Dari teknis kita juga melakukan secara jalur langit istilahnya. Kalau katanya Gus Idam itu dekengan pusat.
1: Nggih, matur nuwun Pak Waspada. Ini pesan dari Pak Iskan sendiri ini. Bagaimana Pak? Monggo singkat saja Pak. Waktu kita terbatas. Sudah sampai di ujung perjumpaan. Monggo silakan.
2: Jadi pertanian secara bahasa, kalau bahasa Inggris agri dan culture ya. Hari ini kita sudah lepas dari culture kita. Kebiasaan petani kita sudah rusak. Jadi kembalilah kepada pertanian yang ramah. Jaga nilai-nilai budaya petani. Lakukan jaga pulau karena memang hal tersebut yang kita lakukan. Kembalikan lagi kesuburan tanah dan bahan yang ada di sekitar kita. Tidak perlu beli kalau petani itu mau khutbah, Pak. Kalau jelasnya kayak saya khutbah, generasi kute opa mau belajar, mau menerima informasi dengan tepat dan benar, maka petani bisa menjadi raja di tanah ini.
1: Baik, nggih, matur nuwun. Ini mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh Pak Waspada dan juga disampaikan oleh Pak Isa ini menjadi sebuah insight, wawasan khususnya untuk para petani, bagaimana kita bisa mengembalikan ke pola dan tata tanam yang seharusnya, supaya baik hama apapun itu bisa diantisipasi dengan baik. Permasalahan hama tikus bukan hanya berdampak pada hasil panen pendengar, tapi ini juga akan menyangkut ketahanan pangan dan keberlangsungan ekonomi petani sendiri. Oleh karena itu diperlukan sinergi nih antara petani, pemerintah, penyuluh pertanian, rekan-rekan POPT, sehingga untuk pengendalian secara terpadu dan berkelanjutan. Mudah-mudahan melalui perbincangan kita untuk pagi hari ini, kita masyarakat secara umum ini akan lebih memahami bahwa pentingnya langkah cepat dan kerja yang bersama untuk bisa menekan serangan hama, dan bagaimana bisa metode-metode yang terbaik untuk bisa mengendalikan hama tersebut. Saya Retno Palupi bersama dengan narasumber kita untuk pagi hari ini yang sudah bergabung bersama dengan link Zoom. Terima kasih untuk Pak Waspada selaku koordinator POPT di Kabupaten Lumajang, dan juga Pak Iskak Subagio selaku ketua dari Perkumpulan Petani Pangan Nasional untuk Jawa Timur sudah membagikan ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya Retno Palupi bersama dengan rekan yang tim yang bertugas untuk kali ini, ada rekan Kuku, Gea dan Bagus. Pamit undur diri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Peninggal beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa Kementerian Agama atau Kemenak menuding Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais sebagai provokator bangsa. Dan faktanya, klaim tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kementerian Agama tuding Amin Rais menjadi provokator bangsa. Hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari media nasional yang membenarkan bahwa klaim tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak Thobib Al-Ashar memastikan bahwa informasi ini adalah hoax. Selain itu, Thobib juga menghimbau masyarakat untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum menyebar informasi dari sumber yang tidak jelas. Lebih lanjut, Thobib juga berpesan kepada masyarakat untuk berpikir secara jernih dan tidak mengedepankan emosi ketika menerima informasi di media sosial.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar. Pagi hari ini kita akan segera bergabung dengan program 1 RRI Surabaya untuk mengikuti berbagai informasi seputar Jawa Timur dalam info dalam Jatim hari ini.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya

0: Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Rizky Darmawan pendengar yang akan melaporkan pemerintah Kota Batu matangkan persiapan hadapi Long Weekend Mei 2026. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik saudara pendengar, pemerintah Kota Batu mulai mematangkan berbagai persiapan menghadapi lonjakan wisatawan pada periode Long Weekend bulan Mei 2026. Persiapan dilakukan menyusul tingginya proyeksi kunjungan wisatawan ke Kota Batu selama libur nasional dan juga cuti bersama pada bulan ini. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, menyampaikan bahwa arahan kesiapan telah disampaikan langsung oleh PLT Wali Kota Batu dalam apel beberapa waktu lalu. Pemerintah daerah memastikan seluruh sektor pendukung pariwisata siap memberikan pelayanan optimal kepada wisatawan yang akan datang. Oni menjelaskan persiapan yang dilakukan mencakup pengecekan infrastruktur penunjang wisata, mulai dari kondisi jalan, penerangan lampu, hingga fasilitas umum dipastikan dalam kondisi siap digunakan selama masa libur panjang berlangsung. Selain infrastruktur, pemerintah Kota Batu juga menaruh perhatian besar pada kesiapan pelayanan wisatawan, pengelolaan sampah, kesiapan destinasi wisata, hingga fasilitas akomodasi dipastikan mampu melayani peningkatan jumlah pengunjung secara maksimal. Menurut Oni, koordinasi dengan pengelola wisata dan pelaku usaha perhotelan terus dilakukan agar pelayanan kepada wisatawan tetap terjaga. Pemerintah juga berharap momentum Long Weekend dapat memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi dan pariwisata Kota Batu. Tidak hanya itu, Dinas Pariwisata Kota Batu bersama instansi terkait juga telah melakukan monitoring langsung ke sejumlah destinasi wisata. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh lokasi wisata siap menyambut lonjakan wisatawan selama periode libur panjang Mei 2026. Pemerintah Kota Batu menghimbau seluruh pelaku wisata untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan di lingkungan wisata. Dengan persiapan yang terus dimatangkan, Kota Batu optimistis mampu memberikan pengalaman liburan yang aman dan nyaman bagi para wisatawan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Rizky Darmawan dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan reporter Rizky Darmawan, pendengar, pemerintah Kota Batu matangkan persiapan hadapi Long Weekend Mei 2026. Dan pagi hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Pagi hari ini Surabaya cukup terik begitu ya, dan saat ini Surabaya ada di suhu, coba kita cek dulu hari ini suhunya berapa sih, 32 derajat Celcius ya. Dan diprediksi Surabaya nanti pukul 11 siang sampai nanti 14 waktu Indonesia Barat suhunya ada di angka 34 sampai 35 derajat Celcius. Persiapkan diri Anda untuk selalu membawa air mineral kemanapun berada agar tidak dehidrasi dan tetap terhidrasi ya. Pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Hanum Octavia yang akan melaporkan libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Stasiun Malang melayani lebih dari 27.000 penumpang. Hanum, silakan laporan Anda.
1: Ya, saudara pendengar, mobilitas masyarakat yang menggunakan transportasi kereta api mengalami peningkatan pada libur panjang kenaikan Yesus Kristus 2026. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 mencatat ribuan pelanggan memanfaatkan layanan kereta api untuk bepergian selama masa libur. Manajer Humas KAI 28 Mahendro Trangbawono mengatakan tingginya jumlah pelanggan menunjukkan kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat. Selama periode libur panjang tanggal 13 hingga 18 Mei mendatang, Stasiun Malang tercatat melayani total 27.000 lebih pelanggan. Jumlah tersebut terdiri dari 13.000 lebih pelanggan berangkat dan 14.000 lebih pelanggan yang datang. Untuk mendukung tingginya mobilitas masyarakat, maka Stasiun Malang melayani 12 perjalanan kereta api jarak jauh menuju berbagai kota tujuan. KAI 28 juga memastikan pelayanan dan operasional perjalanan kereta api ini berjalan optimal selama masa libur panjang. Berbagai upaya dilakukan agar pelanggan dapat menikmati perjalanan yang selamat, aman, nyaman, dan juga lancar. Mahendro mengimbau masyarakat datang lebih awal ke stasiun agar proses boarding berjalan lebih tertib dan juga nyaman. Selain itu, pelanggan juga diingatkan untuk selalu memperhatikan barang bawaan selama berada di area stasiun maupun perjalanan berlangsung. Dari Kota Malang, Hanum Octavia melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Hanum Octavia dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Hanum Octavia, Bulog Jawa Timur tambah libur panjang rekan Yesus Kristus begitu ya. Stasiun Malang layani lebih dari 27.000 penumpang. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan terhubung bersama dengan reporter Ermina Jen yang akan melaporkan bahwa Bulog Jawa Timur tambah pasokan minyak kita 900.000 liter. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan informasinya ke ruang dengar Anda. Anda masih ditemani Dini Wardani pagi hari ini bersama dengan rekan Fahri di pengarah acara pagi hari ini.

0: Amin, pendengar, kita tinggalkan dulu di pagi hari ini karena saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ermina Jen yang akan melaporkan Bulog Jawa Timur tambah pasokan minyak kita 900 ribu liter. Ermina, silakan laporan Anda.
1: Ya, Dini dan juga pendengar, di tengah kenaikan harga minyak goreng dan kelangkaan minyak kita di sejumlah wilayah, Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Timur memastikan tambahan pasokan segera digelontorkan ke pasar. Bulog Jawa Timur menyiapkan tambahan distribusi sekitar 900 ribu liter minyak kita sepanjang Mei 2026. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho mengatakan, saat ini stok minyak kita yang dimiliki Bulog berada di kisaran 400 ribu liter. Jumlah tersebut akan bertambah seiring masuknya pasokan baru dari produsen. Dan ia mengatakan distribusi tambahan minyak goreng ini dilakukan bertahap hingga nanti sampai pada akhir Mei. Saat ini Bulog sendiri masih dalam proses pengambilan pasokan dari produsen sebelum nantinya disalurkan ke pasar. Dan menurut Langgeng, Bulog Jawa Timur memprioritaskan distribusi melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP sebagai langkah pengendalian harga dan menjaga ketersediaan barang di masyarakat.
2: Minyak kita saat ini stok kita selesai sekitar 457.000 liter. Cuman di Mei ini kita sudah dapat rencana ada masuk sekitar 900.000 liter. Jadi insya Allah pelan-pelan akan mulai kita bisa kembali seperti di awal-awal kemarin.
3: Soalnya masih banyak yang langka di pasar tradisional.
2: Jadi memang kita sekarang masih fokus di pasar SP2KP dulu. Di SP2KP. Kan memang itu yang jadi tolak ukur penilaian oleh pusat.
1: Ya, sementara itu SP2KP sendiri merupakan pasar tradisional yang ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan sebagai lokasi pemantauan harian harga dan stok barang kebutuhan pokok. Sementara untuk mencegah praktik penjualan di atas harga eceran tertinggi, Bulog menggandeng Satgas Pangan dan Dinas Perdagangan Daerah untuk melakukan pengawasan. Diketahui Bulog hanya menguasai sekitar 17% distribusi minyak kita secara nasional, sementara distribusi terbesar masih berada di tangan swasta dan BUMN pangan lainnya. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.
0: Ya baik, terima kasih reporter.

0: Winanjen dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar, Bulog Jawa Timur tambah pasokan minyak kita 900.000 liter. Dan Anda saat ini masih ada dalam program Jatim Hari Ini, jejaring bersama dengan RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban.
1: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih? Akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
2: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Rik?
1: Iya, inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
2: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
1: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
2: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
1: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
2: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinnya?
1: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya nih.
2: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
1: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
2: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih ada dalam program Jatim hari ini. Bagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ninda Olivia pendengar yang akan melaporkan Juli 2026 Sekolah Rakyat Kota Blitar ditargetkan operasional. Kita sudah terhubung bersama dengan Ninda Olivia. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, pemerintah Kota Blitar menargetkan sekolah rakyat yang dibangun di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul mulai beroperasi pada bulan Juli 2026 atau bertepatan dengan tahun ajaran baru 2026-2027. Wali Kota Blitar Syaukul Muhibin atau Mas Ibin menyampaikan progres pembangunan saat ini telah mencapai sekitar 48%. Ia optimistis proyek tersebut dapat rampung sesuai jadwal karena dikerjakan secara intensif, termasuk sistem kerja selama 24 jam. Menurutnya, pembangunan sekolah rakyat merupakan program dari pemerintah pusat. Pemerintah Kota Blitar hanya menyediakan lahan, sementara proses konstruksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sejumlah fasilitas tengah dibangun meliputi ruang kelas, asrama, kantor, sarana olahraga, serta sarana penunjang lainnya. Pemerintah berharap fasilitas tersebut dapat mendukung proses belajar mengajar secara optimal. Di sisi lain, persiapan penerimaan peserta didik juga mulai dilakukan. Kepala Dinas Sosial Kota Blitar Eka Atika mengatakan proses rekrutmen masih dalam tahap verifikasi lapangan oleh pendamping program Keluarga Harapan. Sekolah rakyat ini diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang masuk kategori desil 1. Verifikasi dilakukan untuk memastikan calon siswa benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan target operasional pada bulan Juli 2026, pemerintah berharap sekolah rakyat dapat menjadi akses pendidikan baru bagi masyarakat kurang mampu di Kota Blitar. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Olivia, kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Ninda Olivia dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Ninda Olivia pendengar, Juli 2026 Sekolah Rakyat Kota Blitar ditargetkan operasional. Dan nanti kita akan update kembali beberapa informasi-informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter pagi hari ini.

Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dan kawan reporter Angela Reska yang akan melaporkan melalui program Bulog Peduli Rumah Pangan Kita. Perum Bulog salurkan bantuan modal senilai lebih dari 5 juta rupiah kepada 30 usaha mikro dan kecil atau UMK di Pacitan. Angela Reska, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik. Terima kasih. Baik pendengar, Perum Bulog menyalurkan bantuan modal senilai 5.300.000 rupiah kepada 30 usaha mikro dan kecil UMK di Kabupaten Pacitan melalui program Bulog Peduli Rumah Pangan Kita atau RPK Mandiri. Modal bantuan tersebut berupa produk pangan Bulog, rak pajang, dan beberapa produk pendukung usaha lainnya. Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog, Sudarsono Harjo Soekarto, mengungkapkan program ini merupakan komitmen perusahaan dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sudarsono berharap UMK penerima manfaat yang telah diversifikasi oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan dapat tumbuh dan menjadi mitra strategis Bulog. Program ini juga diharapkan dapat memperluas akses pangan berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Bulog dan pemerintah daerah dalam pengembangan UMK lokal dan mendukung stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah. Demikian laporan Angela Reska dari Pacitan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Angela Reska dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh Angela Reska, pendengar, melalui program Bulog Peduli Rumah Pangan Kita, Perum Bulog salurkan bantuan modal senilai lebih dari 5 juta rupiah kepada 30 usaha mikro dan kecil atau UMK di Pacitan. Dan kita masih akan hubungin kembali begitu ya beberapa kawan reporter di kesempatan hari ini, edisi hari Kamis tanggal 14 Mei 2020. Anda masih ditemani Dini Wardani bersama dengan rekan Fahri di Studio Pro 1 RRI Surabaya.

0: Menit ke 46 lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Bergar kita saat ini sudah terhubung bersama dengan reporter Emil Akbar yang akan melaporkan puluhan biksu dari 4 negara di dunia berjalan kaki dari kelenteng Chotikyong, Kota Pasuruan menuju ke Candi Borobudur. Kita ikuti bersama laporan dari kawan reporter Emil Akbar pagi hari ini, Bergar. Dan Anda masih bersama Dini Wardani dalam program Jatim hari ini. Emil, silakan laporan Anda.
1: Puluhan biksu dari berbagai negara di dunia melakukan perjalanan suci dalam rangka menyambut Hari Raya Waisak, yang mana memang di Pasuruan mereka berjalan kaki mulai dari Banyuwangi sampai di tiba di Kelenteng Chotikyong, Kota Pasuruan. Dan hari ini atau saat ini mereka transit di rest area SPBU Raci dalam perjalanan Indonesia Walk for Peace 2026. Transitnya cukup lama, sekitar kurang lebih 30 menit untuk mereka bisa mendinginkan, mencucikan diri. Kita bersama izin biksu, ini lagi live RRI. Apa yang disampaikan dengan perjalanan mulai dari Banyuwangi kemudian ke Kelenteng Chotikyong, Kota Pasuruan, jalan kaki ke sini?
2: Jadi ini kan sebenarnya perjalanan hidup, di mana waktu akan terus berjalan dan kita ini sebenarnya tidak bisa berhenti. Kita tidak bisa putar ulang, kita tidak menghentikan waktu. Jadi kita harus terus berlalu menjalani kehidupan ini. Dan di dalam perjalanan hidup ini, tentu harapannya kami semua bisa menaruh, meletakkan, melepaskan semua beban, terutama hal-hal apapun yang membebani, memberatkan perjalanan langkah kehidupan ini, semuanya harus ditaruh. Kenapa? Karena terkadang kita menganggap ini penting, kemudian kita simpan, ternyata itu akan menimbulkan keterikatan, kemelekatan, dan membebani kehidupan kita. Jadi beban semua materi yang bersifat duniawi yang cepat atau lambat kita tinggalkan, semuanya ditaruh, dan beban pikiran juga demikian. Dalam menjalani perjalanan ini, harapannya memang semuanya tidak ada beban pikiran, beban keinginan, atau permasalahan apapun. Fokus totalitas untuk menjalani hidup saat ini, memberikan yang terbaik saat ini. Tujuannya jelas, kita semuanya ingin hidup damai, hidup bahagia, hidup sejahtera. Nah, maka dari itu, kalau kita tidak bisa berbuat baik, setidaknya tidak berbuat buruk. Kalau kita tidak bisa diam, lakukanlah kebajikan. Kalau tidak bisa berbuat kebajikan, diamlah. Kalau tidak bisa diam, harus bisa berbuat kebajikan.
1: Terima kasih. Dari sini kemudian lanjut ke mana, Biku?
2: Dari sini nanti perjalanan kita menuju ke Sidoarjo, kemudian nanti kita nginep di sana selama satu malam, kemudian dilanjutkan perjalanan lagi ke Surabaya. Jadi dari pemerintah Jawa Timur juga memberikan apresiasi luar biasa. Nanti kita juga akan bertemu dengan beliau-beliaunya di Surabaya.
1: Terima kasih, Biku Teja.
2: Terima kasih.
1: Apa yang disampaikan langsung oleh Biku Teja dalam perjalanan Indonesia Walk for Peace 2026 yang mereka akan tiba di Candi Borobudur yang ada di Magelang, Jawa Tengah, untuk sama-sama merayakan Hari Raya Waisak bersama dengan biksu-biksu dari seluruh penjuru Nusantara. Emil Akbar, Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih reporter Emil Akbar dan selamat bertugas kembali. Informasi dari kawan reporter Emil Akbar tersebut, mendengar, puluhan biksu dari 4 negara di dunia berjalan kaki dari kelenteng Chotikyong, Kota Pasuruan menuju ke Candi Borobudur, sekaligus mengakhiri Jatim hari ini begitu ya, edisi hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Saya yang bertugas Dini Wardani beserta pengarah acara Fahri dan juga operator Liga Tirta mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
3: Demikian Jatim hari ini.

Pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama informasi-informasi yang sudah tergabung dalam Jatim hari ini. Kita kembali lagi ke program Mas 1 RRI Jember, pendengar. Dan untuk kebersamaan kita di Jember pagi ini, saya pamit dulu. Ada rekan Aryo nanti yang akan melanjutkan perjalanan kita untuk Jember siang ini. Selamat menikmati libur Anda untuk hari ini.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI

tercepat dalam sejarah oleh pemain asal Turki, Hakan Şükür. Hakan Şükür mencetak gol hanya dalam 11 detik setelah peluit kick off dibunyikan. Memanfaatkan kesalahan bek Korea Selatan Hong Myung-bo yang kehilangan bola tepat di depan kotak penalti. Gol kilat ini tercipta dalam pertandingan perebutan tempat ketiga antara Turki melawan tuan rumah Korea Selatan pada 29 Juni 2022. Hingga saat ini, torehan tersebut masih memegang rekor sebagai gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia.

0: Berapa sih waktu paling lama Anda kena macet? Sabar. Pada Agustus 2010, jalur tol Beijing-Tibet jadi saksi kemacetan terlama di dunia. Nggak tanggung-tanggung, sebagian warga Tiongkok mesti rela terjebak macet yang berlangsung selama 12 hari. Kemacetan tersebut terjadi di ruas tol nasional 110 yang menyambungkan antara kota Yinchuan dan Beijing. Idealnya, waktu tempuh yang dibutuhkan dari Yinchuan ke Beijing 12 jam perjalanan saja. Namun karena pertumbuhan kendaraan bermotor yang lebih dari 40% per tahunnya, membuat jalan tol kelebihan kapasitas pengguna saat itu. Sebagai informasi, jalur ini merupakan jalan raya yang beberapa ruasnya difungsikan sebagai jalan tol.
1: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Bersatu RRI di Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk seluruh pendengar setia. Semoga di tengah cuaca yang cukup panas hari ini, semangat dan aktivitas Anda tetap berjalan lancar. Jangan lupa banyak minum air putih, istirahat sejenak bila lelah untuk Anda yang dalam kondisi mengemudi, dan tetap jaga kesehatan saat beraktivitas di luar ruangan. Sekaligus selamat menikmati libur kenaikan Isa Al-Masih. Semoga momen ini membawa ketenangan, sukacita dan waktu berharga bersama keluarga maupun orang-orang terdekat. Selain itu, semoga hari libur ini jadi kesempatan untuk beristirahat sejenak dari kesibukan dan mengisi kembali energi untuk hari-hari berikutnya. Bersama saya Haryo Kukuh temani perjalanan siang ini dengan beberapa komposisi yang telah kami siapkan tentunya sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat mendatang dalam perjalanan Jember siang ini.
1: Jember siang ini tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Kita masuk di bulan Mei yang dipenuhi tanggal merah dan long weekend. Jadi godaan untuk sering jalan, nongkrong, sampai liburan dadakan memang makin besar ya pendengar. Padahal tanpa perencanaan yang matang, pengeluaran bisa cepat membengkak sebelum akhir bulan tiba. Karena itu penting untuk mulai menetapkan estimasi budget harian dan membatasi pengeluaran hiburan agar kondisi keuangan tetap aman sampai gajian berikutnya. Berdasarkan jadwal libur nasional dan cuti bersama 2026, bulan Mei punya beberapa long weekend yang membuat aktivitas liburan masyarakat menjadi meningkat. Sementara itu, banyak diskusi finansial yang menyarankan metode budgeting sederhana seperti memisahkan kebutuhan utama, dana hiburan, dan tabungan Anda agar pengeluaran tetap terkontrol selama musim liburan. Jadi memang tidak ada salahnya tetap menikmati tanggal merah, asal kita tahu batas budget dan tidak impulsif setiap kali ada ajakan untuk nongkrong atau keluar rumah.
1: Misi paket.
2: Tunggu, Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
3: Sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
2: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
4: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Ini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluid awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusi. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusi sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter mengandalkan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter Christian Sifu mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan dua trofi dalam satu musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua, dan di luar pengawasan bola, kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali, jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mendapatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam satu musim sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Boulard de l'Elysée dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. 3 gol Manchester City sendiri cipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmus pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan manajer klub Manchester City, Pep Guardiola memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow block, defense.
1: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3.

0: kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang gak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero di dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim lain? Menarik sih.

0: kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum airnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. I-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional I-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi National Club Licensing di Super League, itu ada 17 yang granted di National Club Licensing untuk yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di siklus ini untuk Super League, pada klub tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.
0: Pada kategori

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut, keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

kembali ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumaknina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ka'ab Al-Akbar pernah ditanya, bagaimanakah yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua itu? Seraya dia menerangkan, bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu ialah jika ayah atau ibunya menemui, maka ia tidak berlaku baik atau sopan terhadap keduanya. Jika orang tuanya menyuruh, maka ia tidak menaati perintah dari keduanya itu. Jika ibu bapaknya meminta sesuatu, ia tidak memberinya. Dan jika keduanya memberikan amanat kepadanya, niscaya ia mengkhianatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua dosa itu azabnya ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat, kecuali orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sesungguhnya Allah akan mempercepat azab kepadanya, dan Allah akan menambah umur seorang hamba jika ia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Bahkan Allah akan menambah kebaikannya kepada siapa saja yang berbuat baik kepada ibu bapaknya, serta memberi nafkah kepada mereka jika diperlukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat golongan yang Allah berhak tidak memasukkan mereka ke dalam syurga, bahkan tidak dapat merasakan nikmat yang ada di dalamnya, yaitu peminum khamar, orang yang makan riba, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, dan orang yang berani durhaka kepada ibu bapaknya, kecuali kalau mereka itu mau bertobat. Hadis riwayat Hakim.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, di tengah aktivitas Anda yang padat dan cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini, seringkali rasa pusing atau sakit kepala dianggap hal yang biasa. Padahal, pusing yang muncul terus-menerus terasa sangat hebat secara tiba-tiba, disertai mual, gangguan penglihatan, leher kaku, atau tubuh yang terasa lemah, tidak boleh disepelekan. Karena itu bisa menjadi tanda gangguan kesehatan serius seperti stroke, infeksi, hingga gangguan saraf. Karena itu penting untuk mengenali tanda bahaya dan segera memeriksakan diri jika keluhan Anda semakin sering muncul atau tidak membaik setelah istirahat. Ini pun juga diperkuat oleh Mayo Clinic, yang mana sakit kepala yang datang mendadak dan sangat parah atau disertai gangguan bicara serta keseimbangan perlu segera mendapatkan penanganan medis. Sementara Alo Dokter menjelaskan bahwasanya sakit kepala berkepanjangan dan semakin berat, ini juga bisa menjadi tanda kondisi berbahaya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda, di Situbondo ada pantai yang menjadi favorit keluarga dan pelancong saat melewati jalur Pantura. Pantai Pasir Putih di Situbondo merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang terkenal dengan pasirnya yang luas, landai, dan ombak yang cenderung tenang. Sehingga cocok untuk bermain air bersama keluarga atau sekedar bersantai menikmati angin laut dan pemandangan laut yang luas. Pengunjung bisa berenang, bermain kano, atau menyewa perahu untuk melihat laut lebih dekat. Di sekitar pantai juga tersedia warung makanan seafood segar, gazebo untuk istirahat, serta penginapan dan cottage yang menawarkan pengalaman bermalam menghadap ke laut. Harga tiketnya pun sangat terjangkau, membuat pantai ini mudah dijangkau wisatawan dari berbagai daerah di Jawa Timur maupun yang menempuh perjalanan jauh menuju Bali. Jadi, bila Anda ingin tempat liburan pantai yang ramah keluarga sekaligus spot istirahat selama perjalanan, Pantai Pasir Putih di Situbondo bisa jadi pilihan tepat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konflik sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sampai era tahun 90-an, RRI mempunyai pustaka audio yang dikenal dengan nama diskotik. Namun, seiring perkembangan teknologi informasi dan komputer, peran diskotik ini berangsur pudar. Penyajian hiburan lagu tidak lagi melalui peralatan putar yang bernama tape deck, tapi berganti dengan sistem playlist. Lagu dan acara siaran lainnya disusun di dalam memori komputer. Dulu penyelia musik memilah dan memilih lagu dari kaset di lemari kaca, lalu mengetik judul dan pencipta lagunya di selai kertas dengan menggunakan mesin ketik. Saat ini kita tidak lagi menyaksikan penyelia musik yang menenteng keranjang yang berisi kaset, semisal album lagu Kustus atau kaset serial sandiwara radio Butir-Butir Pasir di Laut menuju studio penyiaran. Lucu ya kalau ingat masa lalu? Seperti office boy saja, padahal musik director loh. Semua sudah berubah, semuanya telah berganti. Data analog berganti ke data digital. Studio siaran RRI saat ini sudah digital. Sekarang era digitalisasi. Tapi diskotik luput dari perhatian. Diskotik tidak termasuk bagian yang didigitalisasi. Dia ditinggalkan, kaset dan piringan hitam berdebu merana teracukan. Sekarang RRI memiliki perpustakaan audio berbasis layanan teknologi informasi. Kami yakin Digital Audio Library RRI ini akan menjadi kebanggaan angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia. Tantangan besar berikutnya adalah menjadikan pustaka audio RRI satu-satunya pustaka audio yang terkoneksi ke seluruh penjuru tanah air.

Pawarta basa Jawi dinten menika Kamis 19 kalih 26 sesarengan kalian kula Rutno Palupi. Para sedherek, pemerintah Kabupaten Lumajang sakmenika ngiyataken layanan kasarasan kanthi sistem jemput bola lumantar inovasi dokter muter ingkang langsung nyasar dhateng papan pandunungan warga saha dipun integrasiaken kalian panyengkuyung perlindungan sosial kagem masyarakat ingkang rentan. Wonten ing dinten Selasa 12 Mei 2016 kala wingi Bupati Indah Amperawati sesarengan kalian Wakil Bupati Yuda Aji Kusuma langsung mirsani kelaksanaan layanan cek kesarasan gratis wonten ing Kelurahan Jogotrunan saha layanan dokter muter wonten ing RT 3 RW 18 Kampung Serai Kelurahan Citra Diwangsan. Kegiatan menika dados perangan saking upaya pamarentah daerah kagem nglajengaken akses layanan kasarasan dasar supados langkung celak, rikat lan gampil dipunjangkau dening masyarakat mliginipun golongipun para sepah saha warga ingkang gadah keterbatasan mobil. Bupati Indah Amperawati ngandharaken bilih pendekatan layanan kasarasan menika mboten namung ngarah dhateng pengobatan kemawon nanging ugi kedah kaintegrasiaken kalian panyengkuyung sosial supados pemulihan masyarakat saged lumampah langkung komprehensif. Miturut panjenenganipun wontenipun layanan dokter muter dados salah satunggaling strategi ingkang efektif kagem dadosaken layanan kasarasan menika langkung celak kalian masyarakat saha nyatakan deteksi dini penyakit wonten ing lingkungan warga. Dene Wakil Bupati Yudo Aji Kusuma ngandharaken mobil model layanan jemput bola menika minangka pendekatan strategis kagem ningkataken jangkauan layanan kasarasan saha nyatakan upaya pencegahan penyakit wiwit dini. Panjenenganipun ugi nyebataken mobil pola layanan aktif ingkang dipun gagas menika tansah dipun wiyaraken supados masyarakat langkung gampil ngakses layanan kasarasan tanpa kendala wekdal utawi jarak. Lumantar pendekatan menika Pemkab Lumajang negesaken komitmenipun kagem bangun sistem layanan publik ingkang langkung inklusif, responsif saha ada dasar kebutuhan nyata masyarakat dumugi wonten ing tingkat lingkungan. Sederek cacahipun wonten 12 lagu saha musik tradisi asli Banyuwangi ingkang resmi sampun pikantuk surat pencatatan kekayaan intelektual komunal utawi KIK saking Kementerian Hukum Republik Indonesia. Sertifikat KIK menika dados wujud perlindungan hukum dumateng warisan budaya daerah. Penyerahan sertifikat kalampahan wonten ing agenda kampus Call Out wonten ing Institut Teknologi Bandung dinten Selasa 12 Mei 2016. Sertifikat menika dipun tampi kanthi simbolis dening perwakilan Dinas Kebudayaan lan ugi Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas ngandharaken mobil pencatatan kekayaan intelektual komunal menika mboten namung dados administrasi kemawon nanging ugi minangka wujud perlindungan hukum dumateng identitas budaya bangsa wonten ing tengahipun arus globalisasi. Bupati Banyuwangi Ibu Vestiandani ngaturaken apresiasi awit saking pencatatan menika miturut panjenenganipun langkah menika dados bukti keseriusan Banyuwangi wonten ing jagi saha inventarisasi kasugihan budaya lokal. Dene Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur Hari Sukamto negesaken mbok bilih pihakipun badhe tansah nyengkuyung perlindungan dumateng aset budaya daerah wonten ing Jawa Timur. Kanthi pencatatan menika masyarakat Banyuwangi sakmenika pikantuk perlindungan hak moral saha ekonomi dumateng karya budaya tradisionalipun nyegah potensi klaim sepihak saking pihak sanes saha ngiyataken basis data kekayaan intelektual nasional wonten ing sak ngisoring Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Cekap semanten pawarta basa Jawi ingkang dipun kempalaken tim reporter RRI Jember, kula Retno Palupi matur nuwun lan sugeng.

0: Gigi Terlaris
1: Gending Hibrida dari Tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: Lelagon Istimewa Pelipur Lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur Sari Laras Laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, sugeng pepanggian malih, sugeng midhangetaken lelakon-lelakon wonten ing campur sari laras-laris. Mugi-mugi para sederek dipun paringi sehat. Sakmenika wekdalipun tanggal abrit loh niki para sederek nggih ta? Ngalah. Inge, kek niki dados long weekend. Uyo, kuingin panuan dumateng panjenengan ingkang sampun derek sesarengan wonten ing siang menika lan katuran sak menika nembe kemawon kita midhangetaken lelagon pambuka kepangku kapang. Ah, nanging dipun suwantenaken kalian Mas Falden. Mas Falden niku kan gadah ciri khas. Swantenipun saged dados swanten piantun putri, saged dados piantun kakung kados biasanipun ngaten. Luar biasa rek niku Mas Falden niku. Campur sari laras laris.
1: Yati tur laris.
0: Nggih, lagi tur laris niku wingi sinten kok swantenipun bereng?
1: Bereng? Jangan tenggelam.
0: Gih, sampun. Cinta mana kau?
1: Kau terlalu cemburuk. Muncar. Tangkis muncar.
0: Oh, gih siap.
1: Warga itu cuaca ni.
0: Bentar.
1: Gih, sami mawon. Alhamdulillah, bentar.
0: Wonten ngriki nggih puwentar ek. Ucuk-ucuk puwentar ngaten menika ek.
1: Nggih. Sing penting ton sami sehat.
0: Mugi-mugi
1: wae. Lakone pun pecaran yo.
0: Napa?
1: Mesti katuban niku.
0: Menapa?
1: Sekare mesti katuban.
0: Oh. Mesti katuban Sri Huning to.
1: Nggih, Srihuning Mustika Tuban.
0: Oh, Allah. Nggih, Nana.
1: Boten salam, Jeng.
0: Dalam ibu. Monggo, monggo.
1: Kanggo ibu Onera, Yumini, Yubili, kanggo Pet Nopurnio, Bunda Muntia, Bunda Diana, Lili Suryani, Sempunda Yaya, Pak Hadi Pelangkon, Pak Maskur, Pak Sukadi, terus Pak Hadi Glemor, Pak Teguh Bunda Ribut, Yolong, terus Yoga Nembo Ponera Niku Sinten Bon Man Man Manui. Salam sak kom, salam kompak sak selurat. Terus kagem Cak Imron, Cak Rendi, Cak Renda, Cak Mas Bro, Mas Kandu. Salam kompak sak selurat. Kau tetap sehat walafiat.
0: Amin.
1: Kagem Jibretno, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Semoga sehat selalu.
0: Insya Allah.
1: Bahagia, ceria, lancar rezeki ini. Kota mawon punjeng.
0: Amin, amin.
1: Segare. Campur sari laras laris.
0: Engge. Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lelakonipun Sri Huning ngaten. Ucuk-ucuk Mustika Tuban kula nggih bingung niki. Campur sari laras laris.
1: Lagi tur lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pinanggian malih Jeng Retno Paluki sami wilujeng nggih.
0: Inggih, alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi panjenengan ugi sehat sedaya ngaten nggih.
1: Amin. Inggih leres menika.
0: Siap. Nembe
1: kemawon ingkang murwakani

0: Madura, Madura saking muntar nggih.
1: Hmm? Nggih, leres. Leres, Mang. Saestu menika.
0: Nggih, leres. Ngaturaken minujeng siang, mugi-mugi tansah pinaringan sehat.
1: Amin.
0: Nggih.
1: Terus.
0: Jan,
1: dalem.
0: Boe nyuwun dipun pinangkani lelakon.
1: Napa?
0: Engkang dipun swantenaken kalian Dia Anggriani. Dia Anggriani engkang mawi judul Guyub Rukun.
1: Guyub Rukun.
0: Nggih, Dia Anggriani.
1: Dia
0: Guyub Rukun.
1: Mak mboten wonten tas pundi lho.
0: Wonten nate diputer jenengan iki tas pundi. Wong mboke pun ngendika, wong nate diputer bola-bali dijauh karo mboke kok. Jenengan lalian iku dong nggarai. Mboke niku guyu tok dewi ngenani niku.
1: Tas pundi?
0: Yo, yo opo sih anak wedok iki sing ayu dhewe. Kok iso lali nang lagune mboke. Wong bola-balik yo diputer rene. Dikirangan mbok wong kula jenes penyare. Kula ngoten. Mboke jampa niku sing ngendika jenes kula lho. Kula ingin nari kepingkel-pingkel tegoke kula. Den.
1: Terus pundi?
0: Jadi ku ya apa sih le anak wedong ya kirangan pok kula mbok ngerti wong kula seneng senyari lah iya lho le wong bolak-balik diputer wis sing disuwun mbek mboke kermenane mboke wujudaken sedaya pamireng iku ben guyub rukun terus sing mboke ngoten
1: amin amin
0: nggih Dia Anggriani nggih saking tulung agung niku
1: Nggih, mugi-mugi wonten.
0: Nggih, mboten mugi-mugi wonten. Wong mboten bola-balik diputer kok niku. Kula niki kudu guyub tok ten mboke. Wonten gejeng.
1: Insyaallah, Man.
0: Nggih. Salam nggih. Ngapunten nggih Putra Madura. Oh niki mbok-mbok kula dhewe nggih kula salami. Boten bosen wong niku tiyang sepah kula kok. Kuduwe mboke niku hiburan. Heeh. Nggih. Nggih.
1: Nggih, Mang.
0: Wonten nggih.
1: Duka.
0: Duka. Mun nek boten wonten timbangane mboke cuwo malih jenengan paringi rukun agawe santosa mawon pun.
1: Nggih.
0: Wah, wah lajeng jeng. Kok ngguyu tok niki lho. Kok iso lalian jeng Ritno le ya kirangan mbok kula mboten ngerti pun. Nek kepanggih niku jenengan pinangkani. Nek mboten nggih jelas nggih kepanggih saking jenengan iku sing aras-aras goleki. Nggih, salam-salam nggih jeng nggih. Aduh ya Allah. Wonten Kang Jaet, Kang Harta tadi, Bugi, wonten Kang Nano, wonten Kesepen Malik, Kali Yutili, Yu Mimin, Yu Mia, Yu Salma, Ugi wonten Kesepen Malik kalian adik Nanda. Mugi-mugi pedal siang sak menika banget akan gak banget akan ya nopo pun ngelompok Ugi wonten male Pak Adi Blakon Boe matur nuwun Pak Adi panjenengan salami terus boe panjenengan mugi-mugi tanda sehat wonten Bapak Rusyanto wonten Mas Gandu wonten Mas Meri kalian Mbak Diana. Wonten male engkang kagungan swanten engkang niku alus niku sugeng yang je ngaten niku. Ngaturaken wilujeng siang Pak Sukadi.
1: Nggih.
0: Wah ini ki remen nek mirengaken selatan panjenengan Pak Sukadi. Wonten Mbah Mutia nggih. Heeh. Ugi Ibu Jelani monggo Bu. Jenengan pun kula pecan diaturi gegono kok. Kadang ini lho sami sangen. Wonten Ibu Yaya nggih.
1: Nggih.
0: Wonten Pak Mariono.
1: Mm-mm.
0: Pun sedaya mawon gegen.
1: Heeh.
0: Lelakone kedah dipun pinangkani mboke sekeluarga Semboro. Semboro besar ini pun lempak nih dangetaken campur sari laras-laris. Cuma teng panjenengan jeng.
1: Nggih, Man.
0: Sugeng kaya jejibahan ngantos pari purnaning acara.
1: Siap.
0: Mugi-mugi panjenengan tansah tinaringan sehat.
1: Amin.
0: Salam saking Mbok Ponira, Mbok Kulo Kiambah.
1: Siap.
0: Campur sari laras-laris.
1: Lagi terlaris.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Pak Narto.
1: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
0: Wah nggih. Niki waduh niki panen to iki.
1: Wah nggih iki.
0: Tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, alhamdulillah panen super. Tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasik dereng ngerti carane pripun.
0: Lah makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Biaya Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyo panenane sampean iki.
1: Wah, lagi ngerti iki aku.
0: Mm-mm.
1: Tak kira kantor Bea Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
0: Lah,
1: iyalah tiba ekspor juga iso toh?
0: Oh iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane, ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
1: Iyalah, oke, let's go. Budal.
2: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember, telepon 0331 544 4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: Taman Endah Kuto Solo.
1: Lo boten tahu riku nih kapan-kapan mbok menawi RRI Jember niki napa niku anu gak kade tumon ning nopapis nih.
0: Nah kalau wingi kok napa
1: satu tahun sekali gak ada rekreasi ning anu RRI ning
0: ada rekreasi barang
1: tenggih musulan nih gini. Gak gula anu neng salam neng. Kagem Bu Murati, kagem sing Guyudo wau niku Pak Pan Burawi nggih. Sing wonten 60 sugeng siang penasaran diundang kapanane kali kula mboten teko ning.
0: Sinten?
1: Nggih Pan Burawi niku kan kula ngundang liwat udara namung. Nggih. Pak Miskum teko ning Pak Miskum pian sing siaran kali paneri niku ning. Nggih teko ning. Wonten Padipo, wonten sekitaran Stasiun Jember. Wonten sinten malih sing tunggu kula niki Minal Minul Bu Andre niku sering teng RRI lek wonten acara lek diundang mesti rawuh ning. Sedayanipun Panpin Radio RRI kula mboten nyebut setunggal. Gisa saya nih kemauan sugeng kesepangan kalian Bapak Supar di darat maupun di udara. Gisa gemeng retno sugeng ngayai wadid dinangkulo
0: laras lari campur sari laras laris
1: laras laris
0: matur sembah nuwun. Nggih, nggih mangke niki lelagonipun Taman Juruk sampun kula rantapaken nanging dipun aturi pinarak rumiyin menika wonten sinten cobi. Campur sari laras laris.
2: Laris.
0: Siap gerak.
2: Sugeng siang, Mbak.
0: Sugeng siang ugi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dipun kawatosipun Mbak E.
0: Alhamdulillah hirobil alamin.
2: Bapak gak di sehat tak?
0: Sehat.
2: Semangat Bapak Mariati.
0: Oh iya matur sembah nuwun.
2: Semangat nikah nomor tunggal lho Mbak.
0: Nomor tunggal.
2: Iya.
0: Leres
2: Mbak E.
0: Dalam
2: wonten Ibu Ustazah nika ngendika Mbak pilih anu nika gada pinginan sehat. Nika kejang ngunjuk anu toyo zam-zam. Nika nganu Mbak kejang wonten nganu panyuwunan. Aku pengen sehat. Aku pengen uratku seneng.
0: Nika
2: lho Mbak E. Ya kita ngendikan ingatan nika Mbak. Mbak Jofi tau Mbak E. Mbak Ariatin nika dengan anu Sukani itu ya jam-jam Mbak pilih sehat Mbak.
0: Oke amin.
2: Ya nika Ibu Ustazah nika natuk ngendikan itu ya jam-jam nika itu ya engkang paling sae.
0: Nggih ngrantas mangke nek wonten ingkang saking anu napa wangsul saking tanah suci.
2: Nggih, anu Mbak, kula tanglet to Mbak dan dhateng Ibu Ustazah nika. Menapa leres to Ibu? Iya, Ndak. Sing anu lek nek daya jam-jam kuwi senajan to campurane sak gelas paridasane. Daya jam-jamne mung sak tetes. Ya sing campurane kuwi ya panggah kalah. Nyatan dirasipun Mbak E. Jadi gak ditenang G. Anu kita ngatas Bapak sakit sehat.
0: Amin.
2: Gede Mbak E.
0: Dalam
2: tendangipun
0: Nunut.
2: Nunut tuh Mbak.
0: Gede niku Taman Juruk.
2: Gede
0: lah niki pun mah jam setunggal lah E.
2: Ada bersalam Mbak Retna G.
0: Monggo.
2: Nembe wonten Bapak Supai. Tuwin Mas Purawi saking siang.
0: Siap.
2: Ki wonten Mas Putra Madura, Mbak E. Kalian Mas Doni.
0: Mungkin
2: sampun dianggu mbatan derek gegono.
0: Mas Doni.
2: Inje. Mas Doni tasnya panen tak mbak?
0: Panen.
2: Inje.
0: Walah.
2: Panen wah nyokok.
0: Kalau nggih purun niku.
2: Inje. Ki wonten Bapak Teguh, Mbak Retno nje. Suwen Mbak Mutia sikeng sia. Ki wonten anu Mbak Diana. Kalian Bapak Sukadi sikeng sia.
0: Siap.
2: Kakek sekian mawon Mbak Retno nje.
0: Nggih.
2: Sikeng sia sikeng mitangetaken. Berikini pun kagum pianten kang tebih kemawan. Matur sembah nuwun telpon ipun. Kagum mbak Retno nipun deh.
0: Nggih.
2: Sikan siang mesti ngelaki kemawan.
0: Matur sembah nuwun.
2: Oke mbak E saat keluarga tansah penaringan sehat.
0: Amin.
2: Lancar sini pun.
0: Nggih. Ngaten.
2: Tersembah nuwun mbak E.
0: Sami-sami.
2: Campur sari laras laris.
0: Legi terlaris.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunging panuwun dumateng panjenengan ingkang sampun sareng-sareng midhangetaken wonten ing siang menika. Insyaallah benjang kita kepanggih malih nggih Bapak Ibu para sederek sedoyo. Sakmenika wektalipun pamit lan ngaturaken lelagon pamungkas. Katuran menapa nggih niki terasipun ngersakaken lelagonipun Taman Juruk ngaten menika dados pamungkasing pinanggihan kita wonten ing siang menika. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026. Tertemper kereta api Sangkuriang, warga Jember meninggal dunia. 12 lagu dan musik tradisi asli Banyuwangi resmi kantongi surat pencatatan kekayaan intelektual komunal atau KIK. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita tradisi. DPR RRI meminta LPP RRI menyiapkan komentator berbahasa Indonesia untuk siaran Piala Dunia 2026. Dari Studio Persatu Legend Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Siang selengkapnya bersama saya, Haryo Kuku. Seorang pengendara motor meninggal dunia setelah tertempar kereta api Sangkuriang di perlintasan wilayah petak Jalan Arjasa Kotok, Kabupaten Jember, Rabu 13 Mei 2026. Berdasarkan data yang dihimpun dari pihak kepolisian setempat, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 16 menit ke 55 waktu Indonesia Barat, jalur KA petak Arjasa Kotok. Korban diketahui bernama Rafli Eko Effendi, warga Jalan Gajah Mada, lingkungan Condro, Kelurahan Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi kejadian mengungkapkan saat kereta api Sangkuriang akan melintas, masinis telah membunyikan klakson peringatan. Namun pengendara diduga tidak mengetahui adanya kereta yang melintas sehingga tetap melaju melewati jalur rel. Akibatnya tabrakan tidak dapat dihindari, korban terpental ke sisi kiri jalur rel kereta api dan mengalami luka berat. Selanjutnya petugas gabungan melakukan proses evakuasi korban dari lokasi kejadian. Korban yang mengalami luka berat dinyatakan meninggal dunia dan kemudian dibawa ke RSUD Dr. Subandi, Jember. Delapan desa di Kabupaten Situbondo segera melaksanakan proses pergantian antar waktu akibat kekosongan pejabat kepala desa. Diketahui kekosongan jabatan kepala diakibatkan beberapa sebab diantaranya terjerat kasus pidana. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
1: Pendengar, sebanyak 8 desa di Kabupaten Situbondo akan segera melaksanakan pergantian antar waktu atau PAW karena jabatan kepala desa kosong. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Situbondo Imam Darmaji mengatakan pelaksanaan PAW itu dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing desa baik dari sisi anggaran maupun kepanitiaan.
2: Tentunya pelaksanaan PAW ini tergantung kepada kesiapan dari masing-masing desa tersebut. Misalnya kesiapan untuk menganggarkan kegiatan PAW ini dalam APBDES 2026 dan juga dibentuknya panitia pemilihan PAW.
1: Imam Darmaji mengemukakan kekosongan jabatan kepala desa dikarenakan meninggal dunia dan terjerat masalah hukum. 5 orang diantaranya meninggal dunia, 2 orang terjerat kasus tindak pidana korupsi dan 1 orang terjerat kasus pidana umum. 8 desa diantaranya Desa Curakala Kecamatan Jangkar, Desa Kayumas Kecamatan Arjasa, Desa Talkandang Kecamatan Situbondo, Desa Pelean Kecamatan Panarukan, Desa Sumber Anyar dan Desa Selomukti Kecamatan Melandingan, Desa Telogosari dan Desa Taman Kursi Kecamatan Sumber Malang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melayangkan surat edaran pelaksanaan pergantian antar waktu ke 8 desa dan berharap pemerintah desa segera melakukan PAW agar roda pemerintahan desa berjalan optimal dan pelayanan kepada masyarakat desa tidak terganggu. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Tradisi Rooms and Resto diproyeksikan mampu mengangkat nama Kabupaten Situbondo di kancah nasional hingga internasional di tengah peresmian beroperasinya Tol Prosiwangi. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
1: Pendengar, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengaku bangga dengan hadirnya tradisi Rooms and Resto pertama di Situbondo. Kata Bupati, kehadiran tradisi menambah cantik wajah alun-alun Situbondo. Bupati menyatakan siap mendukung tradisi Rooms and Resto karena itu menjadi bagian dari memperkenalkan Situbondo kepada halayak. Apalagi dalam waktu dekat, Tol Prosiwangi akan segera beroperasi.
3: Bangga sekali lah, ada ini akhirnya kawasan alun-alun tidak
4: ada yang mati.
3: Iya, ada yang mati. Memang ini wajah Situbondo, memang kita support ketika ada ide tentang tradisi ini, kita support karena ini juga bagian dari upaya kita memperkenalkan Situ Bondo. Dan selama ini kan yang kekurangannya adalah hal seperti ini, kayak akomodasi dan lain-lain. Ya ini terima kasih saya kepada Mbak Ira yang sudah mau invest di kampung halaman seperti tadi waktunya pulang. Ya mudah-mudahan ini jadi tempat tongkrongan, tempat menginap yang affordable dan juga premium gitu ya.
4: Premium affordable
1: gitu ya. Bupati berterima kasih kepada Febrianti Nadira, pemilik tradisi Rooms and Resto, karena telah berinvestasi di Situ Bondo, kampung halamannya sendiri, kampung yang menjadi kebanggaan, kampung yang memanggilnya untuk pulang. Bupati berharap tradisi Rooms and Resto ini menjadi tempat tongkrongan dan tempat penginapan yang nyaman. Sementara itu mendengar, pemilik tradisi Rooms and Resto, Febrianti Nadira, mengaku bahwa tradisi Rooms and Resto ini hadir dari sebuah gagasan besar tentang tradisi dan masa depan yang berjalan beriringan. Ira, sapaan akrab Febrianti Nadira, mengaku bahwa tradisi adalah tempat yang dibangun dari rasa, cerita, dan keberlanjutan yang menyediakan makanan, siap santap, dan penginapan. Brandnya biru dan oranye, simbol seafood dan laut. Ira mengaku memang ingin berbisnis di tanah kelahirannya, tempat ia tumbuh dan dibesarkan. Keinginan berbisnis itu terwujud setelah ia bertemu Bupati Situ Bondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo pada acara Investor Day di Pendopo Situ Bondo akhir 2025. Tradisi mengusung kearifan lokal, energi bersih menjadi konsep untuk mendukung kelestarian alam. Semua lampu dinyalakan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS milik sendiri yang ramah lingkungan. Selain itu, semua barang-barang yang digunakan mulai dari kursi, tempat tidur, dan bahan bangunan kayu lainnya adalah kayu jati yang sudah berusia puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun yang didaur ulang. Semua bahan baku masakan adalah produk lokal, mulai dari sayur, seafood, termasuk juga seragam yang dikenakan para pegawai tradisi menggunakan batik marongki, produk lokal Situ Bondo. Dari Situ Bondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.
0: Program Banyuwangi Hijau yang mendorong pengelolaan sampah berbasis sirkular terus mendapatkan respon positif dari masyarakat. Hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 23.410 rumah tangga di 73 desa telah bergabung dalam program pengelolaan sampah ramah lingkungan tersebut. Program Banyuwangi Hijau merupakan sistem pengelolaan sampah berbasis kawasan dan masyarakat melalui pembangunan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS 3R di sejumlah wilayah desa. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan sejak dijalankan pada 2023, program ini terus berkembang dan memperkuat cakupan layanan persampahan di Banyuwangi. Selain memperluas layanan, fasilitas TPS 3R Balak di Kecamatan Songgon juga mencatat peningkatan pengolahan sampah. Sejak awal operasional, fasilitas tersebut telah menerima lebih dari 14.145 ton sampah dengan dukungan 91 tenaga kerja. Mendengar buletin siang ini disiarkan Persatu RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Terlalu dipaksanya lahan pertanian agar cepat memasuki masa tanam dengan cara menyemprot bahan kimia ditengarai menjadi salah satu penyebab mewabahnya hama wereng dan matinya kesuburan tanah. Ketua Perkumpulan Petani Pangan Nasional P3NA Ishak Subagio ketika dikonfirmasi RRI membenarkan adanya serangan hama wereng secara masif terjadi pada tanaman padi, pada lahan pertanian di Lumajang, dan menyerang sejumlah wilayah. Serangan hama wereng telah menyerang di sejumlah wilayah pertanian di Lumajang diantaranya Kecamatan Padang, Kecamatan Tempe, Kecamatan Basirian, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Jatiroto, Kecamatan Randu Agung. Ishak Subagio juga menyampaikan bahan aktif untuk membasmi hama wereng coklat yang sangat efektif, yakni harus mengandung unsur BPMC, buprofezin, pimotrezin, trimflumizopyrim, dan imidacloprid. Selain itu, petani juga harus memperhatikan metode tanam serempak, serta mengatur pola tanam dan tata tanam.
4: Nah, yang perlu diantisipasi hari ini, dengan luas tambah tanam, berarti tanah kita itu dipaksa untuk percepatan tanam. Untuk itu, tanah kita tidak ada istirahatnya, sehingga untuk memutus mata rantai hama penyakit itu sangat sulit dilakukan. Nah, antisipasinya adalah bahwa hari ini perlu diadakan kembali sekolah-sekolah lapang yang mengajarkan para petani ini untuk melakukan pengamatan diri terhadap serangan-serangan penyakit.
0: Sebanyak 12 lagu dan musik tradisi asli Banyuwangi resmi mengantongi surat pencatatan kekayaan intelektual komunal atau KIK dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Sertifikat KIA tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap warisan budaya daerah. Penyerahan sertifikat dilakukan dalam agenda Kampus Call Out atau CCO di Institut Teknologi Bandung Selasa 12 Mei 2026. Sertifikat diterima secara simbolis oleh perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Menteri Hukum RI Supratman Andi Atgas mengatakan pencatatan kekayaan intelektual komunal bukan sekedar administrasi, melainkan bentuk perlindungan hukum terhadap identitas budaya bangsa di tengah arus globalisasi. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
5: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Talita Ramadhani Wiryawan berjuang di babak awal Thailand Open 2026. Ia akhirnya berhasil mengalahkan Isharani Baruah dengan permainan solid. Pertandingan tersebut berlangsung di Nimibuter Stadium Bangkok, Thailand pada Rabu 13 Mei 2026. Talita berhasil menang setelah unggul 3 game dengan skor 15-21, 21-19, 21-15. Pada babak berikutnya, ia akan melawan Intanon yang dipastikan tidak akan mudah. Ia hanya menjanjikan akan mencoba bermain dengan tampil maksimal. Pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah juga berjuang di babak awal. Mereka sukses mengalahkan Julian Mayo dan Lea Palermo 3 game langsung dengan skor 17-21, 22-20, 21-8. Pasangan lainnya, Dejan Ferdinandsyah dan Bernadine Anindya Wardana, sukses mengalahkan Wu Guangshun dan Li Chiaxin pada pertandingan Thailand Open. Mereka tampil solid sejak awal laga berlangsung.
5: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: DPR RI meminta LPP RRI menyiapkan komentator berbahasa Indonesia untuk siaran Piala Dunia 2026. Langkah itu dinilai penting agar masyarakat mudah mengikuti pertandingan. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan mengatakan siaran internasional umumnya menggunakan bahasa Inggris. Karena itu RRI diminta menghadirkan komentator lokal berkualitas. Menurutnya komentator olahraga internasional membutuhkan keterampilan khusus dalam membawakan pertandingan. RRI dinilai perlu mempersiapkan sumber daya manusia sejak awal. Selain komentator, Putra juga meminta RRI memperkuat sosialisasi siaran Piala Dunia kepada masyarakat. Informasi siaran dinilai harus diketahui publik jauh sebelum turnamen dimulai. Sebelumnya, Direktur Utama RRI I. Hendrasmo menegaskan, program tersebut bertujuan memberi hiburan bagi masyarakat Indonesia. RRI juga berupaya mendukung keberhasilan program siaran nasional tersebut. Pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan dalam Buletin Berita Siang, kita ikuti komentar RRI dengan topik Fondasi Rapuh di Balik Mimpi Swasembada Pangan yang disusun dan dibacakan oleh Hidayat.
6: Selamat pagi. Pemerintah kembali menggulirkan semangat swasembada pangan sebagai agenda strategis nasional. Di tengah ancaman krisis pangan global, perubahan iklim, hingga ketegangan geopolitik dunia, Indonesia memang tidak boleh terus bergantung terhadap impor. Namun pertanyaannya sangat sederhana sekali. Bagaimana mungkin negeri ini berbicara tentang swasembada pangan jika petaninya sendiri masih hidup dalam ketidakpastian? Saudara pendengar dan pemirsa RRI Jember, swasembada pangan bukan sekedar soal menaikkan produksi gabah atau memperluas lahan tanam. Swasembada sejati dimulai dari perlindungan terhadap petani, sebab petani adalah tulang punggung bagi pangan nasional. Ironisnya, kelompok yang paling berjasa memberi makan bangsa ini justru menjadi kelompok yang paling rentan secara ekonomi. Data menunjukkan, sektor pertanian masih menyerap sekitar 28 hingga 29% tenaga kerja nasional. Namun kontribusi kesejahteraan petani masih jauh dari layak. Nilai tukar petani memang beberapa kali berada di atas angka 100, tetapi angka statistik itu tidak otomatis menggambarkan kehidupan petani yang dinilai sejahtera. Di lapangan, petani masih menghadapi harga pupuk mahal, kelangkaan pupuk subsidi, biaya produksi tinggi, ancaman gagal panen akibat cuaca ekstrim, hingga harga hasil panen yang jatuh saat musim panen raya tiba. Lebih tragis lagi, petani sering menjadi korban permainan pasar. Ketika harga beras naik di tingkat konsumen, keuntungan pun tidak otomatis bisa dinikmati bagi para petani. Justru, yang kerap diuntungkan adalah para tengkulak dan rantai distribusi panjang yang tidak terkendali. Petani menjual gabah murah, sementara masyarakat membeli beras mahal. Nah, disinilah negara seharusnya hadir dengan keberpihakan nyata, bukan sekedar slogan ketahanan pangan. Persoalan klasik lain adalah menyusutnya lahan pertanian. Alih fungsi lahan produktif menjadi kawasan industri, perumahan, hingga proyek komersial yang masih saja terus terjadi dalam setiap tahun. Dan ribuan hektar sawah pun hilang begitu saja. Jika situasi ini terus dibiarkan, maka cita-cita swasembada pangan hanya akan menjadi pidato seremonial tanpa fondasi yang kuat. Tidak ada negara yang mampu menjaga ketahanan pangan jika lahan pertaniannya terus dikorbankan atas nama investasi jangka pendek. Belum lagi persoalan regenerasi petani. Anak muda semakin enggan turun ke sawah karena melihat profesi petani identik dengan kerja keras dan ketidakpastian. Data menunjukkan, mayoritas petani Indonesia kini berusia di atas 45 tahun. Ini merupakan alarm yang cukup serius. Dalam beberapa dekade mendatang, siapa yang akan menanam padi jika negara gagal menciptakan ekosistem pertanian yang menjanjikan bagi generasi muda? Untuk itu, perlindungan petani harus menjadi prioritas utama bila pemerintah sungguh-sungguh ingin mewujudkan swasembada pangan. Perlindungan itu tidak cukup hanya berupa bantuan simbolik atau program musiman. Negara harus menjamin kestabilan harga hasil panen, memperkuat akses pupuk subsidi yang tepat sasaran, memperluas asuransi pertanian, memperbaiki irigasi, hingga memastikan akses modal murah bagi para petani kecil. Selain itu, mafia pangan dan permainan impor juga harus benar-benar diberantas. Terlalu sering publik menyaksikan kebijakan impor justru muncul saat petani lokal memasuki masa panen. Akibatnya, harga gabah anjlok dan petani kembali merugi. Jika kondisi ini terus berulang, maka negara sesungguhnya sedang melemahkan petani itu sendiri. Swasembada pangan membutuhkan keberanian politik untuk berpihak kepada petani. Negara tidak boleh hanya hadir ketika produksi menurun atau harga pangan naik. Negara harus hadir sejak proses tanam dimulai hingga hasil panen terserap dengan harga yang cukup adil. Bangsa ini perlu menyadari bahwa kedaulatan pangan bukan dibangun dari ruang rapat semata, melainkan dari lumpur sawah, keringat petani, dan keberpihakan terhadap kebijakan. Jika petani terus dibiarkan berjalan sendiri menghadapi mahalnya biaya produksi dan ketidakpastian pasar, maka mimpi swasembada pangan hanya akan menjadi jargon yang indah di atas kertas dan podium. Melindungi petani bukan sekedar urusan ekonomi. Ini soal masa depan bangsa. Sebab ketika petani jatuh, maka ketahanan pangan pun turut runtuh. Dan ketika pangan tidak lagi berdaulat, maka bangsa ini sesungguhnya sedang mempertaruhkan kedaulatannya sendiri. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua

0: kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda sekali dangdut.
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap suntikan semangat.
10: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro dangdut setiap hari jam 1:30 siang.

0: merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas beli baju diskon update status. Mobil? Hah? Mobil masih di mall?
3: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
4: Pendengar, dengan ini melalui RRI Jember, Pengadilan Negeri Banyuwangi memanggil Saudara Budi Prasetyo yang dahulu beralamat di Dusun Palu Rejo RT 003 RW 008 Desa Tembok Rejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi sebagai termohon eksekusi dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang di Pengadilan Negeri Banyuwangi yang beralamat di Jalan Adi Sucipto nomor 26 pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2026. Pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Ana Victoria sebagai pemohon eksekusi melawan Budi Prasetyo sebagai termohon eksekusi. Kepada masyarakat yang mengetahui keberadaannya dimohon untuk memberitahukan kepada yang bersangkutan atau dapat menghubungi Pengadilan Negeri Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Lita Arsita di siang hari ini, tentunya di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Gentak Gentak Joss. Saya tunggu telepon Anda dan gabungan Anda di 336652.

Sepertinya lagu ini viral banget ya. Kicau, kicau, kicau nih ya. Di Prodan sudah kita Genta Katajos untuk Anda semua pendengar masih di lagu-lagu etnik Jawa untuk Anda di Prodangdut.

Di Pradangdu, Dangdut adalah kita genta-genta jos pendengar dimanapun Anda berada. Oh lupa ya, Baratno Palupi lupa matiin teleponnya. Yang mau gabung Anda bisa di line telepon kami di 336652. Awak dewe tahun due bayangan besok. Aduh loh. Pendengar, satu informasi di Pro 1 RRI Jember. Sebentar, sabar dulu yang telepon ya. Dengan ini, melalui RRI Jember, Pengadilan Negeri Banyuwangi memanggil saudara Budi Prasetyo yang dahulu beralamat di Dusun Palurejo RT 003 RW 008 Desa Tembok Rejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi sebagai termohon eksekusi dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang di Pengadilan Negeri Banyuwangi yang beralamat di Jalan Adi Sucipto nomor 26 pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara antara Ana Victoria sebagai pemohon eksekusi melawan Budi Prasetyo sebagai termohon eksekusi. Kepada masyarakat yang mengetahui keberadaannya dimohon untuk memberitahukan kepada yang bersangkutan atau dapat menghubungi Pengadilan Negeri Banyuwangi. Di Prodan udah adalah kita genta-genta Joss.

0: Di Prodangdut, dangdut adalah kita gentak-gentak jos. Yuk 336652. Tapi sebelum itu pendengar, saya mau bacakan yang satu ini. Saya hampir lupa, jangan sampai lupa.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan di media sosial Facebook foto yang mengklaim menampilkan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz menyerahkan bantuan 100 miliar kepada Menteri Keuangan Menkyu Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Foto tersebut merupakan hasil manipulasi artificial intelligence dan hasil pemeriksaan menggunakan alat mendeteksi dan mendeteksi foto tersebut dibuat menggunakan AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Dicek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pro Dangdut, dan itu adalah kita gentar aja. Silakan 336652. Halo Pro Dangdut. Adalah kita gentak-gentak jos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Sugeng siang. Selamat siang Mbak Lita.
0: Apa?
2: Yang baik hati, yang selalu semangat, melayani sepenuh hati. Amin. Mbak Lita gitu loh. Gimana kabarnya,
0: Pak? Alhamdulillah baik.
2: Baik dan aman terkendali. Juga saya belum cuaca di kawasan Jember Utara mendung, Pak Lita. Sudah gerimis sudah. Ya, cuma alhamdulillah semburan pakaian dinas saya ini sudah kering semua sudah. Kering semua. Cuma sayangnya pas hujan ini, Walita. Ini campur ini bocor, Walita. Tapi syukur sudah, Walita. Apa adanya, Walita?
0: Iya.
2: Aku apa jawi ya. Pie
0: masuk campur sari enggak ya?
2: Apa? Ya. Pie. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya pasrahkan sama Mbak Lita.
0: Okay.
2: Saya mendengarkan, menjadi pendengar setia. Salam-salamnya Mbak Lita. Ada Manpurawi. Ada Manpurawi, selamat siang. Juga ada Tak Rendi, sekeluarga. Semoga tambah sehat. Ada Putra Madura, Putra Mazenda. Juga ada Ustaz Toto di Gang Mayor, Kelurahan Badian Bondowoso. Ustaz Toto, Pak Guru Toto, semoga tambah sehat dan lancar rezekinya. Juga ada Bunda Mutia, Bunda Diana di Lumajang, Pak Gandu. Yang terhormat Bapak Murah, ya. Yang terhormat Bapak Dendi. Selamat siang dan salam sehat selalu ya Bapak. Semoga tambah lancar rezekinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semuanya semoga tambah sehat ya. Untuk Mbak Lita, selamat bertugas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu melindungi perjalanan hidup Mbak Lita. Semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, lancar rezekinya, umur yang barokah, yang barokah. Amin.
0: Amin. Oke.
2: Untuk Balita, selamat bertugas. Terima kasih Balita.
0: Yo, terima kasih Pro Dangdut.
2: Terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Jember Baru, Jember Maju. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, gentak-gentak jos untuk semuanya. Silakan moga pun 336652. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Gentak-gentak jos. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Lita?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Kabarnya baik. Ini aku nyoba ya, dengerin lewat 91,6. Oh, ternyata yang 91,6 sama 95,4 ini modulasinya lebih bagus yang 91,6.
0: Di daerah mana itu, Mas?
1: Di daerah sini, daerahku.
0: Daerah mana?
1: Ya, maksudnya di daerah Balung.
0: Balung. Berarti yang paling bagus 91,6 ya?
1: Ya, maksudnya modulasinya. Kalau frekuensinya, kalau pancarnya sama-sama. Cuman modulasi ini kok lebih bersih, lebih nah gitu di 91,6.
0: Oke, terima kasih.
1: Suaranya sampeyane bedo.
0: Bedone apa? Oh?
1: Kayak lebih apa ya, lebih muda 10 tahun gitu.
0: Aku sih muda.
1: Biasanya 30 tahun kayak sih 20 tahun gitu loh, Mbak. Lebih enak di sini. Di 91,6.
0: Oke. Kalau di 95,4?
1: Kalau di 95,4 itu modulasinya kayak apa ya? Kayak ada jembret-jembretnya gitu loh, Mbak Lita, kalau di pas lagi musik gitu.
0: Oh,
1: bass iki kayak istilahnya orang Jawa kayak gembret-gembret gitu loh. Nah, kalau di 91,6 si enak ya. Paling peralatannya bedo, teknisinya bedo paling gini.
0: Oh, kalau teknisinya sama.
1: Iya, tak pikir setiap frekuensi beda. Cuman ada yang lebih saya sayangkan ini, Mbak Lita.
0: Kenapa?
1: Pro 3 RRI yang di bawah, yang di frekuensi bawah itu, itu kok berapa bulan ini kok nggak ada sih ya?
0: Oh, coba ya, oke.
1: Kan sudah sering aku dulu ngasih laporan, kan Pro 3 RRI biasanya aku kan kalau aku kan mesti mendengarkan di sana, gitu kan. Lama sudah tidak ada. Lagunya Mbak Lita ya?
0: Ya, ini sudah saya sampaikan ke tim teknisinya RRI Jember ya.
1: Oh iya. Nggak ada memang. Pro 3 RRI Jember itu yang di bawah itu nggak ada. Dulu kan selalu ada kan siaran di frekuensi berapa itu di bawah itu.
0: Iya, oke. Memang menurut informasi dari tim-tim teknis, kalau yang 95 memang sinyalnya mungkin kurang bagus bisa jadi.
1: Kalau sinyal yang 95,4 itu kalau di daerah saya bukannya kurang bagus, cuman pengaturan modulasinya saja, Mbak Lita. Itu kayak apa ya, kebanteran apa piye ini loh. Kalau di 95 di 91,6 nih, wah bersih suaranya sama Mbak Lita.
0: Wah. 91,6 itu memang luar biasa.
1: Iya, itu tadi suaranya sama lebih muda 10 tahun.
0: Anda begitu sama saya. Nanti kalau ketemu saya kelepek-kelepek nanti.
1: Suara sendiri ya. Dengarkan di sini ya, lewat radio ini ya. Pas suaraku kayak lebih muda 2 tahun setengah balik.
0: Oke.
1: Lagunya ya. Ikan Nurjana. Yang birunya rindu ya.
0: Oke.
1: Ya, saya ucapin selamat siang buat Mas Doni di Banyuwangi. Tidak lupa juga Putra Madura, Pak Teguh, Putra Magenda, Yuk Melong, terus Mbak Mutia ya, Bu Mutia ya, yang ada di Kencang ya. Yes, mudah-mudahan selalu setia di sini ya, sempat semuanya wis. Yang masih tetap setia di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, ketak-ketak jod.
0: Dangdut adalah kita. Si Ike Nurjana yang apa ini? Sabar Pak Teguh. Pak Teguh ini loh, miss call terus, oke.
1: Selamat siang Pak Teguh ya. Sabar Pak ya. Bentar lagi langsung tombol sudah Pak masuk bentar lagi ya.
0: Oke.
1: Birunya rindu Pak.
0: Birunya rindu. Bukannya birunya cinta ya.
1: Bukan, birunya rindu.
0: Bir birunya cinta. Ya, oh, beda lagi.
1: Beda lagi, itu kan Kayu Aki sama siapa itu. Kalau birunya rindu ini lebih kalem, lebih fresh.
0: Oh iya.
1: Dari Ikan Nurjana.
0: Sekalem dengan suara saya.
1: Percaya.
0: Eh, jangan kayak gitu. Aduh, makasih ya untuk informasinya. Pokoknya jadi
1: dari Banyuwangi nih, cus memang. Kenapa, Mbak?
0: Jadi menginformasikan dari Balung untuk frekuensi 91,6 cling ya. Loh. Suara saya 25 tahun, luar biasa.
1: Saya ini baru ini nyoba di 91,6 ini.
0: Oh iya, oke.
1: Kan tak lewati gitu kan.
0: Oh, jangan dilewatin.
1: Enggak, maksudnya aku kan lebih fokus di 95,4
0: gitu lah.
1: Setelah saya coba kok wah. Ya kecewa kalau udah di 91,6 ini harus gitu.
0: Iya weh, 91,6 mungkin memang yang apa ya, kalau di Pro 3-nya itu ada, cuma mungkin powernya itu kecil. Mungkin masih ada perbaikan gitu loh. Kalau perbaikan kan nggak bisa sehari dua hari ya kan gitu.
1: Kalau ini bukan sehari dua hari Mbak Lita, sudah
0: berbulan-bulan
1: dari 20-25 itu.
0: Wah, dari pendengar setia RRI Jember luar biasa.
1: Aku itu ya, mohon maaf ini ya, bukan cuma ngelaporin di sini, di pusat saya juga sering. Di Pro 3 RRI Jakarta sana. Kalau kemarin waktu saya melaporkan yang ke 7 kali mungkin di RRI Jember ini ya, muncul kecil dulu pemirsa gitu. Terus saya kan ke pusat dari Jakarta. Malas lagi tambah hilang sama sekali Mbak Lita.
0: Terima kasih informasinya. Iya. Makasih ya.
1: Yo, 2026 ini cepat-cepat diperbaiki dan jernih kembali Pro 3 RRI Jakartanya ya. Okay. Ya, Mbak Lita.
0: Yo,
1: Selamat bertugas, selalu sehat.
0: Iya. Terima kasih.
1: Suara Anda lebih muda dari lebih muda 10 tahun.
0: Aduh.
1: Terima kasih.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam. Aduh, suka banget deh kalau sudah dapat apa ya, saran, terus sharing, masukan, apalagi ini untuk pendengar-pendengar setia RRI yang selalu ada di hati semuanya gitu ya. Jadi kalau dengar lagunya begini, asik-asik bareng RRI. RRI selalu di mana-mana kan gitu ya. Awas. 336652 halo Pro Dangdut. Wis angkat loh. Halo Pro Dangdut.
2: Oh, durung diangkat, ngomong diangkat.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, kemana aja muncar? Kok nggak gabungan berapa hari ini?
2: Ya, mau gabungan gimana? Wong di sini sibuk nganterin kakak saya itu berangkat haji.
0: Oh, alhamdulillah. Ya udah. Aman di muncar?
2: Aman, terkendali.
0: Frekuensinya di frekuensi berapa di muncar?
2: Saya tidak ingin memberitahu, biar tahu nanti sampean kalau sudah nyetel lagu, telpon ke nomor saya. Kalau kamu nelpon ke nomor saya, nanti sampean kan tahu suaranya di sana, jadi tidak mendul-mendul. Tapi kalau tidak ditelpon, tidak bisa dengerin sampean. Tapi kalau di 91,6 ini mulai dulu memang menggelegar.
0: 91,6 ya? Oke, okay. Ya, di Banyuwangi ya, muncar ya.
2: Cuman Cak Rendi itu masih belum paham balik.
0: Bukan Cak Rendi itu, Abang Madun.
2: Oh, Cak Madun itu.
0: Oke.
2: Okay. Oh ya, suaranya kayak Cak Rendi barusan. Iya, di Balung Cak Madun itu.
0: Iya.
2: Itu biasanya akan ikut Tuang Rindu terus itu di Pro 3. Oh, tidak muncul-muncul suaranya. Tapi kalau RRI ya, mohon terus terang Mbak Lita harus menghubungi nomor saya setelah menyetel lagu. Biar tahu ya, tunggu ini loh. Bukan main-main Mbak Lita. Kalau tidak nelpon nanti setelah lagu, berarti kamu gak ingin tahu yang sebenarnya RR.
0: Loh, kan Bu, ya dibilangin gimana 91,6-nya di sana. Kan iya, gitu.
2: Enak
0: kan?
2: Jadi bukan saya bukan main-main, biar Mbak Dita nambah gitu loh. Mm-hmm. Oh, itu memang betul katanya Pak Putra di Muncar. Mm-hmm. Kan gitu setelah tahun nanti. Nah, setelah lagu ini disilakan nih pun kan ada nomor saya di sana. Jangan melolo balita. Lagunya Jonsin Cui.
0: Aduh, Ikan Nurjana tuh.
2: Iya.
0: Ikan Nurjananya keputar loh, Birunya Rindu ini.
2: Aduh, lah keputar Birunya Rindu. Anu, oplosan.
0: Ah, boleh.
2: Ya itu dah, kalau boleh. Ya salamnya buat Camado, Jarendi, Jarenda, Mas Hoki di Balong juga. Ada yuk Melong, Langkong yuk, salamah. Pak Teguh. Ayo masuk kalau mau masuk Pak Teguh habis ini. Buat Pak Banu Malulu, Rahman, Bunda Yaya, Putra Madus, Putra Baginda.

0: 081 358 938 999.
1: Okey.
0: Sudah siap?
1: Sudah siap.
0: Tunggu lagu ini. Pro dangdut.
1: Dangdut gentak-gentak jos. Ngikut ya birunya rindu ya.
0: Birunya rindu apa oplosan?
1: Oplosan tuh, oplosan, oplosan. Oke.
0: Lah ya itu kan mengingat semua masyarakat yang mendengarkan.
1: Siap.
0: Karena faedahnya nanti
1: setelah
0: diketel. Okay. Ya mudah-mudahan ada faedahnya kan gitu.
1: Medley ya, yang medley aja ya.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Siap, oke. Okay. Yuk, terima kasih Pro Dangdut Muncar, terima kasih. Di kentak-kentak jos, sabar dulu yang telepon ya, sabar-sabar. Aku kasih lagu dulu ya. Yuk, jogetan lagi yuk di Pro Dangdut RRI Jember.

0: Yang telpon udah gak sabar ya, untuk Pak Teguh, Cak Rendi, Bunda Yaya, Mbak Bunga, buat semuanya. Yuk, pro dangdut. Gentang-gentang jos. Ayo, dikecilin. Agak-agak menjauh, agak menjauh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gimana kabar Balita?
0: Alhamdulillah.
1: Ya, ini Haji Holili Balita, gak bisa nyono.
0: Aduh, kenapa? Kok gak bisa nyono itu ya?
1: Bogaro. Ada pintunya tapi gak bisa nyono.
0: Lu gitu.
1: Setiap hari aku dengerin terus Balita.
0: Terus?
1: Penasaran. Ya, ya tak salam-salamnya dulu ya.
0: Iya boleh. Lagunya apa dulu Pak Haji Olili? Lagunya apa dulu?
1: Lagunya Merah Jambu.
0: Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu, gitu ya.
1: Ya terus terus Pak, terus Pak.
0: Kalau mau terus nonton aja nanti di Alun-Alun Jember hari Sabtu. Dewi Persik penyanyinya.
1: Haji Olili bukan gak mau masuk tapi gak bisa nyono.
0: Gak bisa nyon. Iya.
1: Koyok perawan, Mbak.
0: Kenapa?
1: Suaranya sambian.
0: Kayak kenapa?
1: Oh, ngencring.
0: Di frekuensi berapa, Pak? Di frekuensi berapa?
1: Iya, sudah.
0: Oh ya, wes.
1: Sudah nyet ya, Mbak.
0: Loh, gak apa-apa, wes. Sampean.
1: Iya, sudah salam-salami dulu ya.
0: Iya,
1: barusan masih ada Putra Madura ya. Iya. Juga ada Putra Maginda, Bunda Yaya, ya. Ada lagi Mbak Bunga, ada lagi Lili Suryani, Bunda Mutia, ya. Ada yuk melong-melong ikut lagi. Oh, Cak Madun lagi. Oh, Cak Isom nyono Cak Madun. Juga ada Pak Rudianto itu.
0: Iya.
1: Iya. Ya semuanya ya, Pak. Tangguh Ibu Anita, sekeluarga. Mudah-mudahan panjang umur yang barokah ya, Pak.
0: Ya, amin, amin.
1: Masih murah rezekinya lagi.
0: Amin. Oke. Okay.
1: Yang terakhir. Bro, dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Wajio Lili. Kita goyang lagi, kita joget lagi ya, pendengar buat semuanya, Bro Dangdut. Yang mau gabung masih boleh ya di 33052. Tapi setelah lagu ini, kita goyang lagi, kita joget lagi, Bro Dangdut. RRI.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di program acara Pro Dangdut dan terlebih kita yang tata. Insya Allah kita besok ketemu lagi di acara yang sama di jam sama pastinya. Bersama saya Lita Arsa. Pendengar jangan lupa untuk kita selalu menebarkan kebaikan di sekitar kita, karena apa yang kita berikan kepada orang lain itu pasti kelak akan kembali pada kita. Ingat, mungkin kita belum sepenuhnya jadi orang baik, tapi setidaknya kita jaga tiga perkara pendengar. Mata, mulut dan hati. Didik mata kita untuk tidak memandang rendah, didik mulut kita untuk tidak mencaci dan memaki atau bergibah, didik hati kita untuk tidak berbangga diri. Terima kasih buat semuanya, Pro Dangdut dan terdengar kita, Gentak Gentak Jazz.

Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di Pulau Satu dari Jember, channel informasi dan inspirasi. Kali ini bersama dengan saya Sandy Wira yang temani Anda di perjalanan Jember sore ini, edisi di hari Kamis 14 Mei 2026. Siang tadi sempat diguyur gerimis ya di kisaran wilayah Panjaitan, tapi sekarang sudah kembali cerah. Tapi kembali lagi ya pendengar, tetap berhati-hati dengan cuaca yang bisa berubah dengan mendadak. Dan juga pastinya di sore hari kami telah siapkan beragam program dan informasi untuk temani Anda semuanya. Tetap bersama kami.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Ya, mendengar kalau aplikasi yang satu ini juga seperti tidak mungkin terganti ya. Cocok banget untuk menemani Anda beraktivitas ataupun berkegiatan. Apalagi di long weekend kali ini, Anda juga terus bisa memantau berbagai informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda melalui aplikasi RRI Digital yang tentunya bisa Anda dapatkan secara gratis di Play Store dan juga di App Store. Tidak ketinggalan pula, Anda juga bisa berinteraksi bersama dengan para pendengar lainnya di seluruh Indonesia. Dan tentunya Anda tetap bisa mendengarkan dari berbagai programa 1 maupun programa 2 dimanapun dan kapanpun. Jadi jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Hey Nin.
3: Iya tante.
2: Kapan nih sudah?
3: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
2: Anak tante kemarin enggak wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
3: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
2: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: under pressure.
1: Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya di sore hari ini ya. Bagi Anda juga yang sudah punya rencana, tentunya semoga dilancarkan. Apalagi di hari Kamis dan Jumat ini menjadi salah satu libur yang ya bisa dikatakan lumayan panjang ya. Jalanan juga mulai terasa lengang ya, tapi kembali tetap berhati-hati ketika Anda sedang di perjalanan. Tetap waspada dengan perubahan cuaca juga. Dan bagi Anda juga jangan lupa untuk terus update informasi juga melalui website rri.co.id yang tentunya bisa untuk temani Anda, berikan beragam informasi terbaru setiap harinya.

0: Baksonya, Mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Capek. Main game
6: Alpha is online.
7: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
5: Maaf, Pa, maaf.
7: Sana cepet.
5: Iya.
7: Hah. Anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
5: Pak. Papa.
7: Apa?
5: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
8: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya, berikut persatu dimanapun Anda berada di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk ikuti Info Prima.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti pentingnya penguatan distribusi, penyimpanan hingga ketersediaan pupuk guna mempercepat swasembada pangan. Masyarakat diimbau lebih berhati-hati dalam membeli LPG 12 kg dengan memastikan produk diperoleh dari pangkalan resmi. Inilah info prima selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Ririn Rizkyanti. Pendengar dan pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha, penjualan hewan kurban di Kabupaten Sumenep masih belum menunjukkan peningkatan signifikan. Selengkapnya dilaporkan Supriyadi.
2: Penjual hewan kurban musiman yang membuka lapak di kawasan Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep mengaku penjualan tahun ini cenderung sepi dibandingkan tahun sebelumnya. Salah seorang pedagang, Bu Hari, mengatakan jumlah kambing yang disiapkan tahun ini mengalami penurunan. Jika pada tahun lalu ia mampu menyediakan lebih dari 100 ekor kambing, tahun ini hanya sekitar 70 ekor. Dari total tersebut, baru 5 ekor kambing yang berhasil terjual. Menurut Bu Hari, lesunya penjualan dipengaruhi oleh semakin banyaknya lapak hewan kurban yang bermunculan di beberapa titik, sehingga persaingan semakin ketat. Selain itu, kenaikan harga kambing juga menjadi faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat.
3: Kalau dulu itu sampai 150, pernah juga lebih, cuman tahun kemarin itu tidak sampai 100, tergantung dari permintaan dari masyarakat. Artinya kalau nanti stok sudah tidak ada, kita ambil lagi ke pasar.
2: Meski demikian, para pedagang tetap berharap minat masyarakat untuk membeli hewan kurban akan meningkat. Karena jika berkaca kepada momentum tahun-tahun sebelumnya, tren pembelian hewan kurban akan bergerak naik saat mendekati Hari Raya Idul Adha.
0: Mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi PJKR Universitas PGRI UPI Sumenep melestarikan budaya lokal melalui praktek permainan tradisional karapan sapi. Berikut laporan Familia.
4: Mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi PJKR Universitas PGRI UPI Sumenep berkomitmen melestarikan budaya lokal melalui praktik permainan tradisional kerapan sapi. Kegiatan ini diintegrasikan ke dalam mata kuliah permainan kecil yang berlangsung di halaman kampus tempat. Langkah ini diambil sebagai respon atas mulai lunturnya minat generasi muda terhadap kekayaan tradisi daerah. Dalam prakteknya, mahasiswa tidak hanya dituntut memiliki ketangkasan fisik, akan tetapi juga koordinasi dan strategi yang matang. Dosen pengampu mata kuliah, Taufik Rahman, menjelaskan bahwa praktek lapangan ini dirancang untuk mengasah kemampuan motorik kasar mahasiswa sekaligus menanamkan kebanggaan terhadap identitas Madura.
5: Kinorca yang ada di Sumatera, dan ternyata gayung bersambut, kinorca itu juga menyambut baik kehadiran mahasiswa sehingga nantinya bisa mensosialisasikan, bisa juga berkenalan dengan keluarga yang ada di Kabupaten Sumenep. Masuk kemarin di Porgasi ya, Porgasi mereka mencoba airsoft gun dan ternyata memang menarik dan menyenangkan.
4: Taufik menambahkan bahwa permainan kerapan sapi merupakan warisan leluhur Kabupaten Sumenep yang mengandung filosofi kerja keras dan sportivitas. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen pelestari yang membawa permainan tradisional kembali ke tengah masyarakat. Permainan tradisional kerapan sapi kini memang mulai jarang dimainkan oleh kalangan remaja, dan dengan adanya kewajiban praktik lapangan ini, Universitas PGRI Sumenep berupaya memastikan nilai-nilai budaya tersebut tetap hidup dan tidak tergerus oleh perkembangan zaman.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban dan RRI Sampang. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silakan Celia.
6: Terima kasih Ririn. Mendengar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti pentingnya penguatan distribusi penyimpanan hingga ketersediaan pupuk guna mempercepat swasembada pangan. Di sisi lain, pemerintah tetap mempertahankan harga pembelian pemerintah gabah kering panen untuk melindungi petani saat musim panen raya. Laporan selengkapnya disampaikan Ermina Jen.
7: Pemerintah memperkuat upaya swasembada pangan nasional melalui forum diskusi kelompok terarah FGD bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman di gudang sewa Bulog Romo Kalisari Surabaya. FGD ini membahas strategi swasembada pangan berkelanjutan untuk cadangan pangan pemerintah sekaligus memastikan kesiapan stok pangan nasional yang kini mencapai lebih dari 5 juta ton di gudang Perumbulog. Dalam agenda itu, Menteri Pertanian menyoroti pentingnya penguatan distribusi, penyimpanan, modernisasi alat mesin pertanian, optimalisasi lahan hingga ketersediaan pupuk guna mempercepat swasembada pangan.
8: Kita mencapai stok tertinggi dalam sejarah yaitu 5,3 juta ton. Mudah-mudahan bulan depan bisa mencapai atau akhir bulan 5,5 juta ton. Dan ini adalah bulan depan selama sampai
7: dekade. Sementara itu, pemimpin wilayah Perumbulog Kantor Wilayah Jawa Timur Banjung bisa Bulog Jawa Timur telah mewawancara itu pemimpin wilayah Perumbulog Kantor Wilayah Jawa Timur Banjung disidang berkapasitas Bulog Jawa Timur telah mewawancara itu pemimpin wilayah Perumbulog Kantor Wilayah Jawa Timur Banjung
6: sosialisasi kepada juru sembelih halal pada persiapan pelaksanaan kurban agar hasil produk daging yang aman, sehat, utuh, dan halal. Farin Regi melaporkan.
9: Menjelang pelaksanaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan menggelar sosialisasi penyembelihan hewan kurban bagi juru sembelih halal atau juleha dan takmir masjid. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan proses penyembelihan hewan kurban berjalan sesuai syariat Islam serta memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Kepala DPKH Kabupaten Lamongan, Sofia Nur Hayati mengatakan, sosialisasi rutin dilaksanakan setiap tahun untuk menyamakan persepsi para panitia kurban terkait tata cara penyembelihan hewan yang benar. DPKH Lamongan juga menghadirkan narasumber dari MUI untuk memberikan pemahaman terkait tata cara kurban yang baik sehingga menghasilkan produk hewan kurban yang aman, sehat, utuh, dan halal atau asuh.
10: Dalam hal ini Dinas Peternakan hadir dalamnya untuk memberikan pengertian kepada para penyembelih yang disebut juru sembelih halal. Ini nanti di melaksanakan hewan kurban ini sesuai dengan aturan yang ada di Undang-Undang nomor 18 dan juga sesuai dengan syariat agama. Nah, di dalam pelaksanaan ini saya mengundang seluruh takmir-takmir masjid yang ada di kecamatan dan dengan narasumber kita dari MUI terkait dengan bagaimana untuk kurban yang baik, jadi menghasilkan yang produk yang aman, sehat, utuh, dan halal.
9: Sosialisasi diikuti kurang lebih sekitar 40 peserta. Mereka mendapatkan pemberian bantuan terpal kepada panitia kurban. Terpal tersebut nantinya digunakan sebagai alas saat proses penyembelihan hewan agar kebersihan tetap terjaga. Varian Raki melaporkan.
6: Pendengar, dalam perayaan kenaikan Isa Al-Masih, Gereja Baptis Indonesia Sejahtera Kediri mengajak jemaat untuk menjadi teladan kehidupan yang penuh kasih dan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Heri Susanto melaporkan.
9: Varian Raki melaporkan.
11: Indonesia Sejahtera, Pare.
6: Pendengar, dalam perayaan kenaikan Isa Al-Masih, Gereja Baptis Indonesia Sejahtera Kediri mengajak jemaat untuk menjadi teladan kehidupan yang penuh kasih dan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Heri Susanto
11: ketika
6: melaporkan.
11: Tuhan Yesus berkata, kamu adalah saksi Indonesia Sejahtera, Pare.
6: Kehidupan sehari-hari. Heri Susanto melaporkan.
12: Parin Rakim.
13: Baptis Indonesia Sejahtera Pare Kabupaten Kediri mengajak seluruh jemaat menjadi teladan kehidupan yang penuh kasih pada perayaan kenaikan Isa Almasih atau Yesus Kristus. Pendeta Gerhana Pril Wangkanusa dalam khotbahnya menyampaikan bahwa jemaat dipercayakan untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah saksiku," maka artinya jemaat harus mampu menghidupi dan menjadi saksi serta menjadi teladan dalam kehidupan. Pada perayaan tahun ini, pihaknya menekankan tentang bagaimana sukacita kenaikan Yesus Kristus harus dihidupi walaupun Yesus telah naik ke surga.
14: Jadi untuk semua anak-anak Tuhan dimanapun berada, ingat, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata, "Kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa supaya menjadi saksiku di Yudea, di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia." Karena itu, marilah jadi saksi Tuhan melalui kehidupan dan juga melalui pemberitaan kita bahwa Yesus yang penuh kasih mengasihi semua orang dan ingin semua orang dapat diselamatkan datang kepada dia ke surga.
13: Sementara Yohana Fatmawati, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Sejahtera Pare Kabupaten Kediri mengatakan perayaan kenaikan Yesus Kristus merupakan sukacita yang besar karena meski Tuhan Yesus naik ke surga namun telah memberikan Roh Kudus yang menuntunnya di dalam menjalani kehidupan.
15: Bagi saya, peringatan kenaikan Tuhan Yesus di tahun 2026 ini menjadi kesukaan, sukacita yang besar bagi saya. Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tetapi memberikan Roh Kudus untuk menolong saya, untuk memimpin saya, membimbing saya, bahkan menuntun saya di dalam situasi dunia yang tidak menentu ini.
13: Pendeta Gerhana menambahkan kenaikan Tuhan Yesus ke surga memang memberikan perpisahan bagi para murid. Perpisahan itu bukan merupakan sesuatu yang menyedihkan, tetapi merupakan suatu kebahagiaan karena Yesus benar-benar naik ke surga dan murid-murid dipercayakan untuk melayaninya. Pada perayaan kenaikan Isa Almasih tahun 2026, ia berharap seluruh anak Tuhan dari gereja manapun dapat melayani dengan sukacita, bukan terpaksa. Karena apapun yang dilakukan dengan terpaksa, pasti akan mendatangkan sesuatu yang tidak menyenangkan.
6: Umat Katolik diajak untuk mewartakan perjalanan sengsara, wafat hingga kebangkitan Yesus kepada sesama. Selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
16: Sebanyak 300 umat Katolik di Kabupaten Tuban merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus dengan khidmat di Gereja Katolik Santo Petrus. Ibadah yang dikemas dengan perayaan Ekaristi tersebut berlangsung secara bertahap dimulai pukul 7 pagi hingga 18.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan fokus utama pada doa bersama. Pastor Gereja Katolik Tuban Romo Stefanus Holy Kurniadi menyampaikan bahwa perayaan tahun ini memang dikhususkan pada kegiatan berdoa tanpa dibarengi dengan kegiatan seremonial tambahan lainnya. Dalam pesan gembalanya, Romo Holy juga mengajak seluruh umat Katolik untuk membaharui kembali tugas peruntusan. Hal ini mencakup komitmen untuk mewartakan peristiwa sengsara, wafat hingga kebangkitan Yesus Kristus sebagai wujud nyata karya keselamatan Allah bagi umat manusia.
17: Hari kenaikan Tuhan Yesus ini, pesan yang disampaikan melalui isi Sabda Tuhan, Firman Tuhan, isi Alkitab, mengatakan bahwa kita diingatkan akan tugas perutusan kita sebagai pengikut Kristus. Nah, perutusannya apa? Supaya kita tetap memberi, meresapkan nilai-nilai ajaran Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari.
16: Sementara itu, orang muda Katolik, OMK Gereja Santo Petrus Tuban, Tessa Sinta Riki dan Mahes mengatakan jika peringatan ini dapat meningkatkan iman Katolik mereka terhadap Tuhan. Selain itu, kepedulian antar sesama juga turut tumbuh seperti memberikan pelayanan terhadap sesama umat.
18: Memaknai iman kita terhadap Tuhan kita Yesus Kristus.
19: Okay. Berupa pelayanan, misalnya kita tadi kita sudah melakukan kur, lalu kita menjadi misioner, putra-putri altar, lalu
20: juga bisa kita melakukan seperti tata tertib di gereja, membantu mencarikan tempat duduk untuk orang-orang atau untuk umat-umat yang kesulitan mencari tempat untuk duduk.
16: Menurutnya, makna internal dari hari raya ini adalah agar umat kembali mengalami kasih Allah yang menyelamatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menekankan pentingnya dialog iman dan dialog kehidupan dengan sesama warga negara, termasuk dalam konteks lintas agama. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Risto. Silakan Mada.
21: Ya baik, terima kasih untuk Celia. Pendengar dan pemirsa, menjelang Idul Adha, permintaan sapi di peternakan meningkat. Antara lain peternakan sapi di Karang Tengah Prandon Ngawi. Berikut informasinya dihadirkan Imam Malik.
1: Menjelang Idul Adha 1446 Hijriah, permintaan hewan kurban meningkat di Kabupaten Ngawi, antara lain dialami oleh peternak sapi di Desa Karang Tengah Prandon, Kecamatan Ngawi. Diketahui ratusan sapi dari berbagai jenis dengan berat bervariasi tersedia, mulai dari limosin hingga peranakan ungule. Peternak sapi Saiful Irsyad mengatakan permintaan sapi kurban tahun ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, meski harga ternak juga ikut naik. Pemeliharaan dan perawatan sapi dilakukan secara intensif. Sapi tidak hanya diberi pakan daun maupun rumput hijau, tetapi juga diberi konsentrat untuk menjaga kualitas ternak.
12: Alhamdulillah ini permintaan masyarakat tahun ini dengan tahun lalu meningkat, Mas. Meningkat meskipun harga tahun ini juga ikut naik ya, sekitar 10-15% dari harga tahun lalu. Tapi niat masyarakat untuk berkurban ini masih sangat semangat. Kita tersedia dari harga ekonomis, harga menengah sama harga yang jumbo juga kita sediakan. Jadi memang lebih kita banyakin yang ekonomis karena kita posisinya kan di kampung.
1: Pembeli asal Bondowoso, David Brahmana, mengaku mengetahui peternakan itu melalui media sosial. Rencana ia membeli sapi dengan bobot di atas 500 kg untuk keperluan kurban di Bojonegoro.
22: Jadi saya nyarikan sapi buat ibu mertua di Bojonegoro untuk kurban. Punya sih 500 sapi ini. Ya, yang besar-besar supaya lebih banyak yang untuk dibagi.
1: David mengaku tertarik mencari hewan untuk kurban di peternakan itu karena pilihannya bervariatif. Selain itu, menurutnya harga hewan untuk kurban juga tidak terpaut jauh dari daerahnya, yakni Bondowoso. Imam Malik, RRI Madiun.
21: Pendengar dan pemirsa, Pemka Ponorogo menggerakkan kegiatan kurf atau kerja bakti yang kali ini menyasar sejumlah TPS sampah di Bumi Reog. Eka Wulan melaporkan.
23: PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita menggerakkan kurve atau kerja bakti menyasar sejumlah tempat penampungan sementara TPS sampah, salah satunya di Tambak Bayan. Diakuinya, gerakan bersih-bersih akan terus dimasifkan karena saat ini Ponorogo darurat sampah.
24: Kita hari ini bersih-bersih kerja bakti temanya, tapi kan memang Ponorogo sedang darurat sampah. Makanya ini kami mendatangi TPS-TPS dan ini kami ada di TPS Tambak Bayan. Nah, ternyata memang ini lumayan besar juga di sini. Nah, makanya tadi kita cari solusi, hari ini kita bersih-bersih. Alhamdulillah, ketika bersih-bersih langsung clean begini, keren deh.
23: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Ponorogo Sabto Jatmiko mengungkapkan di setiap TPS nantinya akan dikonsep menggunakan teknologi pengelolaan sampah proses termal. Sehingga sampah yang terkumpul dari rumah tangga cukup diolah di TPS tanpa harus dibawa ke TPA.
25: Jadi di TPS-TPS-nya ada nanti konsep termal atau pembakaran istilahnya. Tapi pembakaran bukan bakar aja, tapi ada pembakaran yang mempunyai konsep produksi CO-nya tidak ada. Jadi di TPA insya Allah sudah minim sekali, bahkan nol kalau bisa nol sampah.
23: Pengelolaan sampah proses termal itu, kata Sabto, akan diterapkan pada perubahan anggaran keuangan PAK tahun ini dimulai di TPA Merican. Adapun total TPS di Bumi Reog sekitar 20-an titik tersebar di seluruh kecamatan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
21: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Silakan, Sandy.
26: Terima kasih, Mada. Umat Kristiani diajak memaknai hari kenaikan Yesus Kristus sebagai penguatan iman dan panggilan untuk terus mewartakan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pesan tersebut disampaikan Pastor Christophorus Rawi Okam dalam perayaan kenaikan Yesus Kristus di Gereja Santo Yusuf Jember. Berikut laporan Gia Deborah.
27: Perayaan Hari Kenaikan Yesus Kristus di Gereja Katolik Santo Yusuf Jember berlangsung penuh haru sekaligus sukacita. Dalam refleksinya, Pastor Christophorus Rawi Ocha menyampaikan bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke surga bukan hanya menjadi momen perpisahan yang mengharukan, namun juga membawa penguatan iman bagi umat Kristiani. Menurut Pastor Christophorus, umat diajak mengingat janji Tuhan yang selalu nyata dan pasti terjadi. Saat Yesus diangkat ke surga, ia lebih dahulu meyakinkan para murid bahwa akan hadir penolong lain yang memberikan penghiburan dan penyertaan dalam perjalanan iman mereka.
28: Ini luar biasa momen yang sangat terharu, tetapi membawa kita kepada sukacita yang luar biasa. Sebagai orang-orang Kristiani, satu hal yang mesti kita ingat bahwa janji Tuhan itu senantiasa nyata, dan ia ketika diangkat ke surga meyakinkan para murid pertama-tama bahwa akan ada penolong yang lain yang akan memberikan penghiburan, menyertai mereka dalam perjalanan iman. Dan Tuhan sendiri mengatakan bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Momen ketika Tuhan diangkat ke surga memang momen perpisahan yang sangat mengharukan. Tetapi di satu sisi janji bahwa akan ada penolong yang lain dan janji penyertaan Tuhan itulah menjadi kekuatan iman bagi orang Kristiani. Ini menjadi pesan kekuatan yang luar biasa bahwa sebagai orang Kristen Tuhan kita menjanjikan bahwa Ia menyertai kita. Jangan pernah takut, percayalah. Tuhan menyertai kita selamanya.
27: Menurutnya menjadi saksi hidup dapat diwujudkan dengan menjalankan perintah Tuhan, mengamalkan kasih persaudaraan, menjaga nilai kekeluargaan, melakukan kebaikan, serta menghindari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di akhir pesannya, Pastor Christophorus mengajak umat Kristiani untuk tetap teguh dalam iman dan tidak merasa takut menghadapi kehidupan, sebab Tuhan telah menjanjikan penyertaannya. Gia Debora, RR Jember, melaporkan.
26: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
27: RRI Jember melaporkan.
26: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Diana Riza.
0: LPG 12 kg dengan memastikan produk diperoleh dari pangkalan resmi. Himbauan ini disampaikan oleh Polres Malang menyusul terungkapnya praktek pengoplosan LPG ilegal yang berpotensi merugikan dan membahayakan konsumen. William Nathan melaporkan.
2: Polres Malang mengimbau masyarakat khususnya konsumen gas LPG non subsidi ukuran 12 kg untuk selalu membeli dari distributor atau pangkalan resmi yang telah terdaftar dan berizin. Imbauan ini disampaikan menyusul keberhasilan Polres Malang dalam mengungkap praktik pengoplosan gas LPG sebelumnya. Gas berukuran 3 kg dipindahkan secara ilegal ke dalam tabung 12 kg non subsidi sebelum kemudian diedarkan ke konsumen. Kasatreskrim Polres Malang AKP Hafiz Rasti Akbar menegaskan bahwa pembelian LPG 12 kg dari pangkalan resmi menjadi langkah paling aman bagi konsumen. Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih tempat pembelian gas demi menjamin keselamatan dan mendapatkan produk yang sesuai harapan.
3: Memang kita akan terus menghimbau kepada para pengguna untuk membeli gas dari langsung dari pangkalan maupun dari distributor resmi karena dalam pemindahan gas ini tidak bisa dipertanggungjawabkan isinya dan juga tidak bisa dipertanggungjawabkan kadarnya. Itu tetap kami himbau kepada masyarakat untuk menggunakan dari distributor resmi.
2: Pangkalan resmi LPG dapat dikenali dari papan nama resmi Pertamina yang terpasang serta memiliki izin usaha yang dapat diperiksa langsung oleh konsumen. Harga jual di pangkalan resmi pun sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sehingga konsumen tidak dirugikan secara ekonomi. Bagi masyarakat yang menemukan indikasi penjualan LPG yang mencurigakan diimbau

0: keberangkatan ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini akibat sakit. Purnama Iswantoro melaporkan.
1: Sebanyak 2 calon jemaah haji CJH asal Kabupaten Pamekasan terpaksa menunda keberangkatan ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan, Abdul Halim, membenarkan adanya 2 CJH yang gagal berangkat itu. Menurut Halim, keduanya dipastikan tidak bisa berangkat 2 hari sebelum pemberangkatan. Pihak keluarga menyampaikan 2 CJH tersebut dalam kondisi sakit dan disarankan tidak berangkat ke Mekah oleh tim medis.
2: Ada berapa calon jemaah haji yang gagal berangkat ke Mekah?
3: Yang sakit ada 2.
2: Kapan pemberitahuan kepada kementerian untuk tidak berangkat, tidak bisa karena kondisi?
3: 2 hari sebelumnya.
2: 2 hari. Diganti Pak ya, yang 2 berangkat gagal.
3: Menunda.
1: Ia mengatakan kedua CJH bersifat ditunda keberangkatannya sehingga tahun depan langsung masuk daftar dan tidak perlu mengantri ulang.
0: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Surabaya menghimbau seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan di tengah cuaca ekstrim Tanah Suci. Agustin Irdiani melaporkan.
4: PPIH Embarkasi Surabaya mengingatkan para jemaah haji agar mewaspadai cuaca ekstrim di Tanah Suci yang mencapai hingga 45 derajat Celcius. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam mengatakan kondisi udara yang sangat panas dan kering dinilai berpotensi menyebabkan tubuh kehilangan cairan tanpa disadari, sehingga jemaah diminta tetap disiplin menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Pihaknya juga mengimbau jemaah untuk mematuhi seluruh anjuran petugas, seperti tetap memakai masker, rutin mengkonsumsi air meski belum merasa haus, serta menjaga pola makan. Menurutnya cuaca panas di Mekah dapat menguras energi tubuh dengan cepat sehingga asupan makanan dan minuman harus tetap terpenuhi termasuk bagi jemaah yang sedang dalam kondisi kurang fit.
5: Memang cuacanya itu kalau kami perhatikan tahun kemarin itu paling rendah 42, bisa 43, 44, bahkan 45. Ya kita berharap jemaah tetap mengikuti perintah atau anjuran dari petugas, yakni satu, untuk kemudian tetap memakai masker meskipun dalam cuaca panas. Yang kedua, tetap mengkonsumsi air setiap waktu. Jadi jangan kemudian menunggu saat haus. Karena di sana itu cuacanya kering, sehingga penguapan di tubuh kita nggak terasa.
4: Sementara itu, PPIH Embarkasi Surabaya menyampaikan bahwa hingga saat ini tercatat 6 jemaah haji asal Embarkasi Surabaya wafat di Arab Saudi. Mereka adalah Kamaria Dul Toyib, 85 tahun, Kloter 8, Kabupaten Pasuruan, Abdul Wakid, 71 tahun, jemaah Kloter 7, Kabupaten Pasuruan, Fajar Puja Sasmita, 53 tahun, dari Kloter 11, Kota Malang, Sabiatun Saji, 72 tahun, dari Kloter 33, Kabupaten Lamongan, Mustika Rajim Diman, 75 tahun, dari jemaah Kloter 47 Kabupaten Gresik, serta Suyono Reso, 58 tahun dari Kloter 62 Kabupaten Jombang. Selain 6 jamaah wafat di Arab Saudi, 1 jamaah meninggal dunia di embarkasi, yakni Tini Admin, 56 tahun dari Kloter 43 Kabupaten Gresik, akibat sakit jantung saat menjalani perawatan di RSUD Haji. Sementara itu, kedatangan jamaah ke embarkasi Surabaya pada hari ini berasal dari Kloter 87, 88, 89, 90, 91 dari Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Jember. Agustin Irdiani melaporkan.
6: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar pemirsa RRI, demikian info prima RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam prima.
6: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi, menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
3: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Despacito.
1: Kembali ke Prosatu Era Jember, kanal informasi dan inspirasi. Di perjalanan Jember sore ini pendengar, nanti kami masih temani Anda dan juga dari pantauan di Legend Panjaitan ya, ini juga terpantau agak-agak mendung ya di sore hari ini. Jadi yang pasti bagi Anda yang sedang di perjalanan, tetap hati-hati di jalan dan juga waspada dengan perubahan cuaca yang tiba-tiba. Masih bersama dengan Sandy Wira, temani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sejarah Piala Dunia FIFA pernah mengalami jeda panjang akibat konflik global, tepatnya saat Perang Dunia Kedua. Setelah edisi Piala Dunia FIFA 1938, turnamen ini tidak dapat diselenggarakan pada 1942 dan 1946 karena kondisi dunia yang tidak memungkinkan. Menurut FIFA, Piala Dunia baru kembali digelar pada 1950 di Brasil, menandai kebangkitan kembali sepak bola internasional setelah masa perang yang penuh gejolak.

Ya, pendengar, di tanggal 14 Mei 2020 ini, selain memperingati hari kenaikan Yesus Kristus, juga ada sejumlah peringatan hari penting lainnya, yaitu kalau di Inggris ini diperingati sebagai Children's Day atau Hari Anak. Dikutip dari National Today, peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan perhatian terhadap hak, kesejahteraan, serta kebahagiaan anak. Biasanya diramaikan dengan berbagai kegiatan edukatif dan hiburan untuk anak. Sejumlah sekolah, organisasi, ataupun komunitas ini juga turut mengadakan acara yang melibatkan permainan, pembelajaran, dan aktivitas kreatif. Ada juga mendengar peringatan World Orienting Day. Ini juga ikut diperingati di 14 Mei 2026. Jadi ini adalah olahraga orientering kepada masyarakat dunia, yaitu olahraga menggabungkan navigasi dan aktivitas fisik di alam terbuka. Peserta ditantang menemukan titik tertentu menggunakan peta dan kompas. Hari orientering sedunia biasanya dirayakan melalui kompetisi, pelatihan, ataupun kegiatan luar ruang di berbagai negara.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi video yang mengklaim Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Doni Soekarya mengumumkan tidak ada bantuan untuk pensiunan pegawai negara sipil yang disalurkan melalui BUMN. Untuk mendapat bantuan, masyarakat diminta menjawab sebuah pertanyaan tepat kata. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Melalui akun Instagram BUMN, @BUMN_ID tidak ditemukan informasi ataupun konten mengenai pemberian dana bantuan untuk pensiun dan PNS. Setelah ditelusuri menggunakan teknik reverse image search, video yang beredar tersebut memanipulasi foto Doni yang di laman alumni.unpad.ac.id. Hasil identifikasi HiveModerace menunjukkan video tersebut terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas 99,9%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Peringkat Pro 1 dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda tausiah dengan judul Kehidupan Kedua bersama dengan Ustadz Naufal Zahran Dafa. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله وسلم على نبينا خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين. Kalau umur kita 70 tahun di muka bumi ini, kita rela kerja capek-capek dari jam 6 pagi sampai jam 3 atau mungkin jam 4 sore atau bahkan sampai lembur, dan kita jarang bertemu dengan keluarga, untuk yang 70 tahun saja kita bisa bersungguh-sungguh, lalu apa kata Allah tentang hari akhirat nanti? Allah mengatakan, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun menurut perhitungan kalian di dunia. Bayangkan, satu hari di sisi akhirat, itu di akhirat itu seperti 1000 tahun dalam hitungan dunia. Lalu kita tidak bersungguh-sungguh untuk yang satu harinya seperti 1000 tahun. Dan ketahuilah bahwa nanti di akhirat sana, di hari akhir, hanya ada dua kelompok manusia, sebagian di surga dan sebagian lagi di neraka. Allah bercerita di dalam surat Al-A'raf ayat 44 sampai 51. Allah mengatakan, wa nada ashabul jannati ashaban nar. Ketika semua udah diputuskan perkaranya nih, siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka, kemudian penghuni surga itu menyeru kepada penghuni neraka. Dan kata penghuni surga itu apa? Apa seruan penghuni surga? An qad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqa. Kata penghuni surga, kita ini sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami. Kita disuruh ibadah, kita disuruh bangun malam, kita disuruh tahajud, kita disuruh beramal saleh. Dengan janji kita akan mendapatkan surga yang Allah berikan, maka sekarang kita sudah mendapatkan janji tersebut. Surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, tidak ada keletihan lagi, apalagi kematian. Semua yang diinginkan jiwa didapatkan di surga. Lalu penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, fahal wajattum ma wa'ada rabbukum haqqa. Apakah kalian juga sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb kalian? Kemudian kata penghuni neraka menjawab, qalu na'am. Ya, kita juga udah dapetin. Semua udah kita dapatkan, yaitu berupa siksa dan azab yang pedih. Kemudian ada yang menyeru, fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'anadh-dhalimin. Laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Sebagian kita itu zalim. Allah yang berikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan semua-muanya kepada kita. Kemudian ketika dipanggilkan azan, seruan untuk beribadah kepada Allah, kita gak datang. kita capek-capek ngurusin semua hal untuk urusan dunia. Dan kita sibuk buat ngurusin hal-hal yang berkaitan semua tentang dunia gitu. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan kita berbagai macam fasilitas yang bisa kita gunakan, yang bisa kita pakai. Dan Allah tidak minta banyak kepada kalian. Allah hanya mewajibkan kepada kita sholat 5 waktu dalam sehari. Berapa menit waktu yang dihabiskan untuk sholat? Hanya sekitar 10 menit waktu yang dihabiskan untuk 1 kali sholat fardu. Muadzin menyerukan, hayya ala sholat, hayya ala al-falah. Mari menuju kemenangan, mari menuju kesuksesan. Tapi kesuksesan sebesar apapun di dunia itu pasti berujung sama kematian. Namun ketika kalian datang ke rumah Allah, kita langkahkan kaki kita ini ke rumah Allah, kemudian kita angkat tangan kita sambil mengatakan Allahu Akbar pada saat takbiratul ihram, saat itulah kita sedang menuju yang namanya kesuksesan sejati. Dan penghuni neraka kelak akan menyeru kepada penghuni surga. Dia akan nyeru, penghuni neraka itu akan kembali menyeru kepada penghuni surga untuk yang kedua kalinya. Apa yang mereka inginkan dari penghuni surga? Apa yang diminta dari penghuni neraka kepada penghuni surga? Kata mereka, wanada ashabun nari ashabal jannah. Dan mereka nih, orang-orang yang di penghuni neraka itu menyeru kepada penghuni surga. Mereka minta apa? An afidhu 'alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Minta tolong buat dikasih air. Cuma buat minta air doang, tolong kasih kita air, kata penghuni neraka. Atau apa saja yang sudah Allah kasih kepada kalian, minta sedikit. Lalu apa kata penghuni surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya itu enggak ada buat kalian. Allah telah haramkan, Allah telah larang buat orang-orang kafir, atas mereka yang selama hidup di dunia itu zalim. Zalim kepada dirinya, tidak tahu terima kasih, enggak pandai bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Dari mana kita bisa menghirup oksigen ini? Dari mana? Dari Allah Azza wa Jalla. Dan siapa yang membuat jantung kita berdetak? Allah. Siapa yang bikin kita bisa melihat? Allah. Kita sibuk berterima kasih pada manusia yang banyak membantu kita, tapi kita lupa sama Allah yang ngasih segala-galanya buat kita. Dan akhirnya apa yang akan didapatkan? Hanyalah azab yang pedih, sesuai dengan firman-Nya dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Allah mengatakan, lain asyrakta wa lain asyraktum la azidannakum lain syakartum, kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Ibrahim, lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, pasti aku akan tambah nikmat tersebut. Adapun kalau kalian ingkar, pasti akan mendapatkan azab yang pedih, kata Allah. Tadi, kenapa Allah haramkan penghuni surga memberikan air kepada penghuni neraka? Kenapa tuh? Kata Allah, karena mereka, para penghuni neraka itu, alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Mereka ini menjadikan agama itu sebagai bahan olok-olokan, senda gurau, dan diremehkan oleh mereka. Lihat betapa banyak dari kita saat ini, dari kita, kalangan muslimin, yang bersenda gurau dalam agama. Banyak yang menjadikan agama sebagai bahan olok-olokan. Rasul SAW bahan olok-olokan, dijadikan olok-olokan oleh mereka. Apakah lupa bahwa orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai bahan olok-olokan merupakan salah satu sebab kekufuran dalam agama kita, sebab keluarnya seseorang dalam Islam? Maka jangan tertipu dengan tipu daya orang-orang kafir yang menjadikan agama mereka sebagai bahan olok-olokan. Agama kita, agama yang mulia, tidak pantas buat dijadikan olok-olokan. Lalu apa yang menyebabkan orang-orang kafir seperti itu juga? Yang Allah haramkan air bahkan di neraka tersebut buat mereka, karena mereka adalah waghrat humul hayatud dunia. Mereka tertipu dengan kehidupan dunia, seakan-akan kita nih serius tinggal di dunia, seakan-akan kita nih lama tinggal di dunia, padahal semua ini hanyalah permainan, kata Allah. Ingat, kita hidup di tempat yang terlaknat, kata Nabi SAW, tempat yang terkutuk. Apapun yang kita pegang saat ini, yang berada di sekitar kita, itu semua akan sirna nantinya. Dan bapak kita Nabi Adam alaihissalam itu diturunkan ke bumi bukan untuk jalan-jalan, tapi dalam bentuk hukuman dari Allah. Kemudian kita berharap bersenang-senang di tempat ini. Sadarlah untuk segera kembali kepada Allah. Bawa bekalmu sebanyak-banyaknya. Persiapkan dirimu untuk menghadapi hari penyesalan yang sangat besar nanti di hari tersebut. Dan kalau udah sampai di hari itu, gak ada lagi penyesalan yang bisa diterima. Di hari tersebut udah cuma tinggal kita terima nasib apa yang sudah kita kerjakan. Dan kalau dapat baik, maka bersyukur kepada Allah. Adapun kalau kita dapat buruk, fala yalumanna illa nafsah, tidaklah ada yang bisa disalahkan kecuali diri kita sendiri saat itu. Maka demikian tausiah singkat pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa membawa manfaat untuk semuanya. Dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وشرب ودرج الدنيا الرقيع وبعثه مقاما محمودا.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ka'ab Al-Akbar pernah ditanya, bagaimanakah yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua itu? Seraya dia menerangkan, bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu ialah jika ayah atau ibunya menemui, maka ia tidak berlaku baik atau sopan terhadap keduanya. Jika orang tuanya menyuruh, maka ia tidak menaati perintah dari keduanya itu. Jika ibu bapaknya meminta sesuatu, ia tidak memberinya. Dan jika keduanya memberikan amanat kepadanya, niscaya ia mengkhianatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua dosa itu azabnya ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat, kecuali orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sesungguhnya Allah akan mempercepat azab kepadanya, dan Allah akan menambah umur seorang hamba.

mereka ke dalam syurga, bahkan tidak dapat merasakan nikmat yang ada di dalamnya, yaitu peminum khamar, orang yang makan riba, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, dan orang yang berani durhaka kepada ibu bapaknya, kecuali kalau mereka itu mau bertobat. Hadis riwayat Hakim.

0: RI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Ya, pendengar APRI dari Ruang Kendali Transportasi Haji ini memantau perjalanan jemaah Indonesia selama 24 jam. Pemantauan dilakukan menggunakan GPS dan layar data perjalanan secara langsung. Layanan tersebut mendengar berada di kantor urusan Haji Indonesia Dakar Mekah. Petugas mengawasi ratusan bus mengangkut jemaah menuju Mekah setiap harinya. 5 layar besar menampilkan posisi bus mengangkut jemaah dari Madinah menuju Mekah. Setiap pergerakan bus dipantau untuk menjaga keselamatan dan ketepatan jadwal perjalanan. Petugas transportasi Arudi juga terus berkoordinasi menggunakan handy talkie selama pemantauan berlangsung. Petugas memastikan hotel dan konsumsi jamaah siap sebelum rombongan tiba. Kemudian pendengar, Kepala Seksi Transportasi BPIH Dakar Mekah, Moh Afifuddin Zuhri mengatakan, GPS membantu pemantauan perjalanan jamaah. Sistem tersebut memantau jalur Madinah-Mekah secara lebih presisi. Nah, digitalisasi transportasi pendengar juga membantu menjaga keamanan perjalanan jemaah Indonesia selama di Arab Saudi, di mana tim Madinah juga melakukan verifikasi data bersama operator bus dan Dakar Bandara.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan ketersediaan hewan kurban untuk Idul Adha 2026 dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementan I. Ketut Wirata, yang mengatakan potensi ketersediaan hewan kurban tahun ini mencapai lebih dari 3,2 juta ekor, sementara kebutuhan hewan kurban secara nasional diperkirakan sekitar 2,35 juta ekor. Dengan demikian, pendengar, terdapat surplus sekitar 891.000 ekor secara nasional. Yang menjelaskan distribusi hewan kurban tersebar relatif merata di berbagai daerah di Indonesia. Namun terdapat sejumlah wilayah yang menjadi sentra utama peternakan sapi ataupun kambing dan domba. Menurutnya, pasokan sapi terbesar berasal dari wilayah Indonesia bagian timur seperti Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur serta Jawa Timur. Sementara itu, populasi kambing dan domba paling banyak berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Terkait harga hewan kurban, Ketut menilai kondisi pasar masih relatif stabil meski permintaan meningkat menjelang Idul Adha. Ya, mendengar, selain memastikan ketersediaan, pemerintah juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban, di mana pengawasan dilakukan bersama pemerintah daerah melalui program vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan serta petugas kesehatan hewan.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: kemana nih?
1: Mau meeting sama klien doang.
0: Pakai kebaya?
1: Iya, kan Dian Sastro udah ngajak kita buat mengasosiasikan kebaya dengan segala sesuatu yang berbau profesionalitas dan juga integritas. Biar kebaya tuh gak melulu ya jadi seragam kondangan. Dan biar kebaya gak selalu jadi sesuatu yang bersifat ornamental atau pajangan doang.
0: Ih keren, biar masyarakat ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Nusantara gitu kan?
1: Itu tahu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, pemerintah berupaya mencegah penyebaran hantavirus agar tidak berkembang menjadi pandemi baru seperti COVID-19. Kementerian Kesehatan memastikan langkah pengawasan dan isolasi terus dilakukan menyusul temuan kasus pada penumpang kapal pesiar MV Hondius. PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Andi Saguni, mengatakan pemerintah memperketat pemantauan terhadap pelaku perjalanan internasional, terutama dari kawasan Amerika Selatan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan potensi penyebaran virus dapat segera dikendalikan. Pemerintah juga memanfaatkan sistem digital melalui aplikasi All Indonesia untuk melacak riwayat perjalanan penumpang dari negara tertentu termasuk Argentina. Melalui sistem tersebut, pendengar, petugas kesehatan dapat melakukan pemantauan lebih cepat terhadap warga yang beresiko. Kemenkes menetapkan masa pemantauan intensif selama 4 hingga 8 hari sesuai masa inkubasi virus tipe HPS yang ditemukan. Dalam periode tersebut, petugas akan mengatasi kemungkinan munculnya gejala pada penumpang dari rute internasional tertentu. Menurutnya, pemerintah juga ingin memastikan penanganan dilakukan secara cepat agar penyebaran virus tetap terbatas di lingkungan klaster kapal pesiar. Karena itu, pengawasan di bandara dan pelabuhan internasional juga terus diperkuat. Kemenkes juga menegaskan situasi saat ini masih terkendali dan belum menunjukkan indikasi penyebaran luas di masyarakat. Pemerintah berharap langkah mitigasi yang dilakukan dapat mencegah hantavirus berkembang menjadi ancaman kesehatan global seperti pandemi COVID-19. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Korannya. Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
3: Wah, gak.

Pendengar, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Syanipar, menarikkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Target itu didukung oleh perkembangan prestasi futsal nasional dalam beberapa tahun terakhir. Michael menyampaikan hal tersebut usai Kongres Biasa FFI 2026 di Jakarta, di mana ia juga menambahkan FFI masih menunggu proses pencalonan di FIFA. Ia menambahkan penggiat futsal di seluruh negeri menantikan kesempatan tersebut. Terlebih, Indonesia sebelumnya telah berhasil menjadi tuan rumah Piala Asia Futsal atau AFC. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan komunikasi telah terjalin bersama FIFA terkait peluang Indonesia menjadi tuan rumah. Erick Thohir menyebut komunikasi telah dilakukan saat menghadiri Kongres FIFA ke-76 di Vancouver, Kanada. Erick menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal harus disertai dengan kesiapan organisasi. Karena itu, pria yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga RI tersebut meminta FFI segera berbenah. Sebelumnya, FFI juga telah mengumumkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI pada kongres tersebut. Transformasi itu dilakukan guna mempertegas integrasi futsal bersama ekosistem sepak bola nasional.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hey, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Peringkat salah satu tim favorit di Piala Dunia, Argentina, menargetkan gelar Piala Dunia beruntun saat digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sebagai partisipasinya ke edisi 19. Skuad Lionel Scaloni datang dengan kepercayaan tinggi sebagai juara dunia dan juara benua usai mempertahankan gelar Copa America 2024. Tim Tango dipimpin oleh Lionel Messi berambisi menjadi tim pertama yang mampu mempertahankan gelar Piala Dunia sejak Brazil di tahun 1958 dan 1962. Scaloni ditunjuk sebagai pelatih sementara di Agustus 2018 usai era Jorge Sampaoli. Saat itu Argentina sempat menelan kekalahan dari Prancis di babak 16 besar Piala Dunia 2018. Ia langsung merombak tim dengan memasukkan Giovanni Lo Celso, Rodrigo De Paul, serta Lautaro Martinez sebagai skuad terbaiknya. Kemudian Argentina meraih trofi Finalissima Piala Dunia 2022 serta gelar kontinental beruntun berikutnya secara resmi. Apalagi Lionel Messi juga kini memimpin daftar pencetak gol Argentina sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia modern. Kapten Argentina tersebut juga mencatatkan 26 penampilan sepanjang 5 edisi turnamen sejak 2006 bergulir.

0: Eh bro bro bro, gini deh. Eh biar makin gaul nih. Coba yang satu ini.
1: Ah, apa ini? Pil sama serbuk putih. Apa ini?
0: Ini narkoba yang paling nikmat di dunia. Pokoknya pakai aja. Buat kamu gratis. Ayo ayo ayo.
2: Woi, gak mau bro. Yang ada tuh kalau narkoba bisa bunuh kita, bahaya tahu.
0: Alah.
3: Ancaman narkoba di sekitar kita. Narkoba sangat berbahaya. Jangan coba-coba menggunakan. Nyawa taruhannya.

0: Beb, sorry, nungguin ya. Ayo kita berangkat.
1: Lama banget sih, abis dari mana aja?
0: Ini lo agak macet tadi, tuh lihat BBMku aja sampai E.
1: Halah, alasan aja. Terus ini gimana jalan-jalannya? Sampai mau abis gitu BBM kamu?
0: Tenang aja Beb, E ini tuh bukan berarti empty. Arti dari huruf E pada indikator BBM ini yang tepat adalah emergency atau keadaan darurat. Kalau indikator itu nyala, sebenarnya bahan bakar kendaraan masih ada sisa nih sebanyak 10% dari total kapasitas tangkinya. Jadi masih bisa dibuat ke SPBU terdekat.
1: Oh gitu Beb. Eh tapi Beb, di dekat sini kan gak ada SPBU, gimana dong?
0: Ya nanti kalau monggo kamu yang dorong dong Beb.
1: Enak aja.

Pendengar Plus 1 dimanapun Anda berada, kami akan ajak Anda untuk ikuti Inbrata Berita Pro 3 di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, "Pak, kita punya 10 ribu puskesmas." Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10 ribu, saya bilang, "Kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5 ribu puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 Wita pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi, dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu tamponnya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas the bottlenecking. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purbaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu tamponnya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transport ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi di Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi kita harapkan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa selesaikan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta ubah.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sama yang oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
8: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah kita akan menuju kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
8: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
11: Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
8: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
13: Ya, terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki gedung serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
14: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
13: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat, karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil miqat umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Atudar Ain melaporkan. Ain.
15: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
16: Alhamdulillah, tapi banyak kesempatan. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget.
15: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Tipe 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan kasih bimbingan ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 1 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
18: Ini semuanya penuh, dan dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
17: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhas Maria Segap juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
1: Jangan menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
2: Pendengar, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Indonesia

0: siapapun, khususnya potensi yang ada di Jember atau mungkin di seluruh Jawa Timur, bahwa menciptakan ruang kebudayaan itu sebetulnya tidak susah-susah amat juga gitu,
1: sebenarnya ya.
0: Dan juga bagaimana terus kita berikan awareness bahwa memori kolektif yang kita miliki atau Indonesia miliki itu sangat kaya dan ya layak untuk dilestarikan. Mungkin begitu.
1: Tergantung kita sekarang gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Ngomong-ngomong sedikit lagi Mas, Panjenengan kan menjadi kurator Museum Telu nih. Dari kacamata Panjenengan, apa yang membedakan Museum Telu dengan museum yang lain?
0: Iya, betul. Terima kasih.
1: Keunikan jadi, apa?
0: Iya, betul. Sebetulnya Museum Telu ini mulai awal saya mengkuratori dari adanya hanya benda ya. Kami coba untuk mencari suatu keunikan, karena memang apapun museum yang kita inisiasi itu harus jelas warnanya gitu, temanya seperti apa dan sebagainya. Dan khusus untuk Museum Telu ini yang kita angkat adalah adanya gimmick koleksi yang mengangkat mengenai tiga peradaban, tiga masa. Jadi kalau kita hitung sebetulnya di Museum Telu itu sebetulnya komparasinya ada setiap satu koleksi, misalkan koleksi A gitu ya, itu akan coba kita isi dengan tiga koleksi yang sama tapi mewakili masa waktu atau lini masa yang berbeda.
1: Wow,
0: gitu
1: iya.
0: Jadi itu ya keunikannya. Jadi ruang storyline yang ada di museum itu luas banget sebetulnya, karena ini ngomong soal peradaban ya. Dan dalam perjalanan Museum Telu itu nanti ya kita harapkan betul-betul menjadi sebuah komparasi ya, tidak hanya memori kolektif yang kita pajang itu menjadi gampang selesai untuk kita kurasi atau kita pahami, tetapi itu akan sangat luas sekali karena nggak hanya menyangkut soal Indonesia sebetulnya. Bisa jadi ke peradaban-peradaban yang lain. Mungkin begitu Bu.
1: Baik,
0: uniknya.
1: Mantap ya. Terima kasih Mas Ade. Sekarang bergeser ke Dik Fresti sebagai Humas Museum Telu. Nah, kami ingin dengar nih dari sudut pandang anak muda. Apalagi dapat tanggung jawab sebagai humasnya.
2: Betul.
1: Boleh disampaikan pada pendengar dan pemirsa RRI Jember, bagaimana Dik Fresti dan teman-teman muda di sana bisa betul-betul masuk jadi satu frekuensi dengan ide, gagasan, visi misi yang dibawa oleh foundernya Museum Telu. Silakan.
2: Oke, baik, terima kasih Kak Eti. Untuk saya sendiri sebagai generasi muda itu sebenarnya sulit-sulit gampang ya untuk menyatukan antara dengan generasi yang sekarang tentang koleksi-koleksinya itu atau tentang isinya tentang zaman kuno gitu kan sebenarnya sulit ya, karena lini masanya sudah berbeda. Cuman kami sebagai generasi muda sekarang ini mencoba untuk gimana caranya kita mengembalikan itu agar bisa lebih dikenal lagi pada generasi muda. Dengan cara apa? Dengan cara mendekatkan melalui konten-konten yang ada. Kan sekarang itu anak muda zaman sekarang lebih dekat dengan media sosial tentunya. Kita bisa memperkenalkan budaya atau warisan leluhur yang ada, kita perkenalkan melalui konten-konten yang edukatif tentunya, edukatif dan juga menarik, sehingga anak muda itu tertarik untuk belajar kembali tentang warisan yang ada di Indonesia. Seperti itu Kak Eti.
1: Apa yang bikin Dik Fresti jatuh cinta akhirnya kemudian menerima tanggung jawab besar loh nih sebagai humas?
2: Saya karena saya juga sebenarnya suka mempelajari tentang zaman-zaman dahulu, tentang penemuan-penemuan zaman dahulu. Awalnya sih ibu yang mengajak saya bergabung. Bagaimana nih Mbak Fresti mau bergabung dengan Museum Telu? Nah, saya ingin mempelajari lebih dalam lagi nih Kak Eti tentang budaya, karena menurut saya pemahaman saya tentang budaya juga masih kurang sebenarnya gitu. Jadi saya ingin memahami lebih dalam lagi dan akhirnya saya berkenan untuk mengikuti jejak ibu seperti itu. Jadi
1: terlibat di dalamnya.
2: Iya, terlibat di dalamnya.
1: Ngomong-ngomong bukan gara-gara Korea ya?
2: bukan tentunya.
1: Di Korea kan mengangkat tentang dinasti-dinastinya gitu, enggak?
2: Sebenarnya
1: jujur aja.
2: Sebenarnya gini sih Kak Eti, saya kan kebetulan itu suka dengan dunia fiksi sebetulnya. Ya kurang lebih gitulah dinasti-dinasti. Nah, kebetulan di Museum Telu itu juga ada koleksi yang

0: dari dinasti-dinasti itu juga. Kayak kebetulan kemarin itu Museum Telu sempat meluncurkan keramik biru.
1: Why?
0: Nah, itu dari dinasti Sing dan Yang. Nah, itu dari Cina. Nah, itu kan saya kan awalnya tidak tahu mengenai itu karena saya bergabung dengan Museum Telu, akhirnya saya mengenali itu tentang dinasti Sing dan Yang itu tadi. Dinasti Sing saja. Okay. Seperti itu Kak Eti.
1: Tapi paling tidak pengaruh luar itu masuk juga ya gara-gara nonton ini. Bisa jadi.
0: Bisa jadi.
1: Oke, baik. Pengen dengar juga suara De Asti sebagai manajer dan sosmednya Museum Telu. Ini juga nggak kalah berat nih bagian sosmed nih.
2: Iya, sosmed.
1: Bagaimana bisa masuk ke lininya anak-anak muda sekarang? Museum Telu bisa masuk, konsepnya bagaimana tuh? Boleh bongkar-bongkar dikit.
2: Kalau dari konsep sosmednya itu kan lebih ke anak-anak muda itu kan emang fokusnya kan ke sosmed ya. Jadi kalau kayak Museum Telu itu kan gimana pendekatannya untuk anak-anak muda itu kan melihat sosmed, seperti konten-kontennya yang lucu atau anak-anak muda kan sukanya yang lucu-lucu gitu.
1: Okay.
2: Daripada yang ya edukatif juga suka, tapi emang yang kalau kayak yang lucu-lucu itu emang lebih tertarik. Nah, dari situ kita bisa memasukkan tentang sejarah-sejarah atau koleksi dari Museum Telu itu bisa dimasukkan ke dalam kontennya itu.
1: Berat enggak sih mengurus museum di era sekarang?
2: Lebih memikirkan ini sih, karena kan museum kan juga tempat di mana kita menjaga ya, menjaga koleksi-koleksi yang bersejarah atau yang terdahulu. Gimana ya tetap bisa anak-anak muda sekarang itu kan bisa tahu gitu, bisa jadi tertarik gitu.
1: Bangga menjadi
2: ya,
1: Indonesia.
2: Jadi bangga
1: gitu
2: Indonesia.
1: Ya.
2: Okay. Jadi kan bisa melalui konten sosmed itu sendiri.
1: Baik. Ya. Sedari tadi matanya ke sini.
2: Oh ya.
1: Karena nengok kita juga buka nih ya. live YouTube kita dan sudah rame nih yang mencoba menyapa. Ada akunnya siapa ya? Akun Muklis. Salam sehat selalu buat Ibu Wahyu katanya. Terus untuk Pak Ade juga selamat dan sukses. Iya, terus ada akun Rahmat Bukhari. Selamat malam, saya Ori di Karangrejo. Begini, wah ini ada begini nih, berarti ada sesuatu. Bagaimana esensi sebuah museum terhadap kurikulum pembelajaran di sekolah? Kemudian pentingkah adanya jelajah museum secara AI saat ini? Ya sabar, abis ini dijawab. Kemudian, oh masih panjang nih. Pak Ori, terakhir, jika penjelajahan museum secara virtual sudah berhasil diterapkan secara luas, bagaimana eksistensi kunjungan museum secara fisik atau nyata? Terima kasih, katanya sama-sama Bapak. Terus untuk akun Pak Mukhlis lagi, semoga Museum SMK Negeri 5 Jember jaya selalu. Amazing katanya. Satu lagi, ada siapa nih namanya ya, Miftah, akun Miftah merawat budaya leluhur kita untuk peradaban yang nilai-nilai budaya di tengah gadget digital RRI Jember. Oh begitu, baik, terima kasih. Monggo dijawab yang Bang Ori di Karangrejo. Siapa yang berkenan, Mas Ade atau Bunda? Ibu.
3: Saya dulu ya,
1: ya.
3: Mungkin Pak Ade lanjut ya. Bisa yang Mbak Asti atau Mbak Presti
1: ya.
3: Tadi ini ya, bagaimana apa namanya itu
1: esensi sebuah museum terhadap kurikulum pembelajaran di sekolah.
3: Iya, jadi gini, jadi kurikulum itu kan apalagi yang sekarang ini kurikulum setelah merdeka ini.
1: Satunya apa sih? Saya kok jadi
3: pembelajaran mendalam. Nah, itu tentu di sekolah itu bagaimana mengemas. Karena tiap sekolah, tiap kabupaten, tiap provinsi itu beda muridnya, beda apa namanya pembelajarnya. Sehingga kita bagaimana mengemas suatu apa mengemas sekolah sehingga bisa betul-betul bermakna apa namanya yang kita suguhkan, yang kita berikan ke anak-anak. Nah, di situ ada seperti ini pada apa namanya? Mata pelajaran yang juga harus disesuaikan, dikolaborasikan dengan permuseuman itu sendiri. Nah, mungkin kita agak SMK 5 ya. Sebentar, ini sebenarnya sebelum dek ke Museum Telu karena iya, tadi iya. kan ada SMK 5-nya.
1: Jaya.
3: Amazing. Amazing. Karena ya. Saya kebetulan sempat menjadi kepala sekolah di sana gitu ya. Nah, kalau di SMK 5 itu kan memang museumnya itu terkait peralatan, terkait edukasi-edukasi dari saat pertama kali sekolah itu berdiri itu. Nah, jadi anak-anak sekarang bisa untuk belajar kembali, flashback kembali. Oh, ternyata sekolahku dulu seperti ini, seperti ini. Nah, gitu. Itu yang terjadi SMK 5. Bisa ditambahkan Pak Ade. Nah, kalau di Museum Telu sendiri, nah kalau di Museum Telu kan apa yang disuguhkan di Museum Telu kemudian disejajarkan dengan anak-anak sekarang, dengan kurikulum sekarang, tentu kita juga mencoba untuk terus mengikuti gitu. Nah, apa yang dilakukan yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu tadi, apa lomba, kemudian
2: pelatihan-pelatihan.
3: Baik pelatihan, antara lain pelatihannya itu seperti pelatihan melukis di atas gerabah. Nah, itu yang dilukis itu adalah
2: gerabahnya
3: di atas gerabah. Nah, di situ adalah bentuk topeng misalnya. Oh, topeng, kalau topeng dari Betawi bagaimana gambarnya, kalau topeng Pekalongan gimana, topeng Bali bagaimana. Nah, itu kan juga mewakili dari budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, juga terkait pelatihan bercerita, nah mendongeng itu juga warisan budaya. Nah, tanggal 16 Mei ini besok lusa ya, kita juga akan mengadakan pelatihan mendongeng, voice over, yaitu dengan mendongeng. Nah, mendongeng apa? Mendongeng cerita-cerita daerah gitu yang ada di yang ada di Indonesia gitu. Nah, bagaimana kita guru bisa mendongengkan? Nah, artinya Museum Telu tidak hanya terpaku di siswa SMK ya, beda dengan kaliber tadi. Yeah. Nah, Museum Telu ini menjangkau semua pelajar, semua siswa, semua masyarakat gitu. Mahasiswa juga gitu.
1: Iya. Pentingkah jelajah museum Bunda? Baik secara nyata ataupun virtual.
3: Nah, itu juga bagian yang nanti kedepannya akan dipikirkan nih oleh anak-anak ini.
1: Masuk dalam program.
3: Bagaimana memvirtualkan Museum Telu itu juga sudah ada di angan-angan gitu ya. Jadi kita juga sudah diskusi dengan beberapa teman-teman DKV, anak-anak DKV gitu ya, siswa-siswa SMK yang DKV, ini gimana nih, ini museumnya kayak gini, kita virtualkan gimana. Nah, gitu. Nah, tentu kalau secara virtual itu udah nggak sama persis
1: dengan beda rasanya banget. Ya,
3: kenapa virtual? Nah, virtual itu untuk menyandingkan saja bahwa ini loh dengan adanya perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Itu bagaimana menyandingkan dengan museum itu sendiri, karena ketertarikan anak-anak muda sekarang untuk datang ke museum itu masih sangat kurang. Nah, itu
1: butuh perjuangan.
3: Ini anak-anak muda yang di belakang sana kan juga anak-anak muda itu yang terus kita libatkan untuk terus menyampaikan, menyondingkan ke teman-teman mereka.
1: Saya bisa bayangkan, jangankan museum, buku saja ya. Buku dengan cerita yang sama. Sekarang kan ada tuh e-book ya, kita bisa baca sesukanya. Tapi beda rasanya kalau kita membaca dengan megang bukunya. Aroma kertasnya gitu kan.
4: Mungkin kami bisa tambahkan untuk itu, pertanyaan menarik sekali ya. Terima kasih buat pertanyaan yang luar biasa. Sebetulnya museum itu adalah apa ya? Ya, itu sebuah media pendidikan yang non konvensional ya. Kalau konvensional kita ngomong sekolah. Case di Mulu maupun di museum-museum yang lain, termasuk di museum yang kebetulan pas tempatnya di sekolah gitu ya. Museum itu sebetulnya ruang multidisiplin, Bu. Gitu ya, yang siapapun bisa mengakses. Umur berapapun juga bisa mengakses. Mereka mau merasakan experience tentunya ya. Contoh kasus misalkan seperti koleksi. Dari satu koleksi yang ada di Museum Telu misalkan, di situ ada rupuk bagaimana menentukan arah kiblat ya, okay, dengan menggunakan local tradition, ada tradisi lokal.
1: Alat
4: itu
1: yang dulu.
4: Ya, betul. Itu berhubungan dengan matematik, fisik dan sebagainya gitu ya. Jadi itulah yang kita sebut sebagai ruang multidisiplin. Kalau di museum itu mestinya kita bisa berlama-lama gitu ya, karena banyak sudut pandang yang bisa kita uras di situ ya. Apalagi kalau di museum itu banyak sekali menyajikan panduan-panduan atau pendampingan yang bisa membuka ruang apa namanya berpikir kita ya untuk itu, sehingga ya silakan kalau biasanya orang kan menganggap museum hanya itu aja, betul nggak? Jadi sebetulnya kuncinya ada di si pemandu gitu ya.
1: Iya.
4: Bagaimana
1: kuncinya pemandu, di situ ya.
4: Betul. Bagaimana si pemandu itu bisa memicu pemanduannya itu supaya ya membuka apapun yang ada di benak pikirannya terkait dengan koleksi itu. Jadi seperti itu. Kalau mengenai ruang virtual, ya bagus juga sih sebagai apa namanya penyelaras ya, karena memang perkembangan teknologi ilmu pengetahuan juga sudah cukup berkembang. Nanti kalau tidak mengakselerasi itu, nanti museumnya ketinggalan zaman.
1: Ya. Harus menyeimbangkan.
4: Iya, betul. Tapi tetap esensinya adalah di experience.
1: Ya.
4: Jadi pengalaman datang langsung ke museum, mengisi buku tamu, menikmati panduan, mengamati koleksi, terus bercerita dengan pemandunya, itu adalah pengalaman yang tidak ditemukan secara virtual gitu ya. Yang mungkin itu jadi
1: berarti perlu juga pelatihan meningkatkan kapasitas pemandu nih Mas.
4: Betul.
1: Insya Allah, bagaimana bisa mampu apa ya mengangkat ini daya tarik dari museum itu.
4: Betul, betul. Jadi insya Allah teman-teman, karena kebetulan kita nih berjejaring ya. Jadi di museum itu berkomunikasi dengan baik, termasuk dengan teman-teman museum yang lain, sehingga upgrading apapun kita informasikan bersama, khususnya yang di Jember Bu.
1: Ya. Baik, sudah beberapa menit nggak terasa nih. Tapi harus jeda sejenak. Tetap bersama kami pendengar dan pemirsa, kita dalam Obras, obrolan komunitas yang berkualitas.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
6: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
7: Siapa?
6: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
7: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
6: Mak, yakin lah, di mana-mana udah kesebar nih infonya.
8: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
7: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
6: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
7: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
6: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
7: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
6: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
9: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Iya, kita menjelang Piala Dunia memang. Nanti siapa tahu di Jember juga muncul museum bola. Harapannya begitu. Baik. Satu lagi akun yang ingin saya baca dari akunnya De Arinda. Selamat malam. Salam buat Bunda Priwahyu Hartanti dan Mbak Asti Widya, semoga sehat selalu, sukses. Amin. Museumnya. Terima kasih RRI sudah membawakan museum Telu malam ini. Oke, sama-sama. Lanjut obrolannya, saya ingin ke adik-adik dulu. Seringkali ada orang-orang yang berpikiran bahwa kemajuan itu, kemajuan era sekarang ini ya, dianggap bertolak belakang dengan tradisi. Dari sudut pandang kalian, boleh suaranya siapa dulu?
1: Depresi mungkin. Dulu,
0: oh, oke. Okay.
1: Dulu aja.
0: Baik, silakan.
1: Yang muda dulu.
2: Oke, okay, baik. Sebenarnya kalau untuk apa namanya? Enggak bertolak belakang ya, sebenarnya di era modern dan juga tradisi ini sebenarnya bisa berjalan beriringan. Justru itu yang bisa menguatkan. Gimana caranya kita bisa mengembangkan atau memperkenalkan tradisi itu dengan cara yang modern tentunya. Jadi bukan berarti kita meninggalkan tradisi karena eranya sudah masuk modern nih, jadi zaman kuno kita tinggalkan. Sebenarnya tidak seperti itu. Justru bagaimana caranya tradisi ini tetap berjalan di era yang modern ini, tentunya bisa jalan berdampingan seperti itu. Contohnya dengan kita terus memperkenalkan budaya, memperkenalkan warisan leluhur dengan cara yang modern. Jadi tradisi dan juga kemodernisasinya itu tetap bisa berjalan berdampingan. Justru itu yang bisa menguatkan. Sebenarnya seperti itu sih, Kak.
0: Oke. Mbak Asti?
3: Kalau menurut saya ya kurang lebih sama dengan Asti ya. Cuma saya ingin menambahkan kalau dengan ya benar, kalau emang enggak bertentangan ya, emang kalau dengan malah dengan adanya modernisasi ini justru membantu memperkenalkan lah, jadi lebih tahu tentang tradisi yang kita punya. Kalau dari yang saya tahu itu ada konten TikTok itu yang tentang komunitas bermain, jadi memperkenalkan permainan daerah gitu.
0: Dulu, ya.
3: Iya, ya, Jakarta kalau yang saya tahu itu. Jadi kan dari situ kan juga anggotanya juga banyak gitu loh. Jadi dari situ tuh berarti ya anak muda tuh ya juga bisa tertarik dari konten-konten kayak gitu, komunitas-komunitas kayak gitu masih ada gitu yang melek tentang permainan tradisional atau ya tentang sejarah-sejarah seperti itu.
0: Terus kalau boleh kita sepil kan ada tuh produk-produk AI sekarang yang kembali mencoba menceritakan apa, menumbuhkan kebanggaan sebagai Indonesia, menceritakan kerajaan-kerajaan dan segala macam. Itu bagaimana menurut kalian?
3: Gak aku dulu ya.
1: Iya, boleh.
3: Kalau saya ini sebagai saya ini alumni TV film.
0: Okay.
3: Jadi sebenarnya kalau menurut saya kalau tentang AI yang kayak gitu mungkin tergantung konteksnya ya. Kalau misalnya konteksnya itu untuk apa ya, untuk bermain gitu apa entertain tuh mungkin nggak apa-apa. Cuma di sisi negatifnya itu jadinya tuh pelaku seni itu kan juga merasa kayak kurang diapresiasi gitu ya. Jadi kayak kurang apa ya, sebenarnya ada positifnya
0: tapi
3: juga,
0: bagus juga ya,
3: ya bagus.
0: Cuman data-datanya harus benar gitu ya.
2: Iya, harus relevan gitu.
4: Untuk beberapa konteks saja.
3: Iya, beberapa konteks saja. Kalau kayak gitu menurut saya kan kayak kurang apa ya itu, pelaku seni kayak kurang diapresiasi gitu. Okay.
0: Kalau bicara data, paling pas itu memang datang ke museum. Di sana akurat banget kalau kita mau nyari apa-apa. Mas Ade mau menambahkan?
4: Iya betul ya, itu fenomena sekarang. Sangat terbantu sekali Bu, karena ya generasi sekarang bagaimana menyambung komunikasinya ya lewat seperti itu gitu ya. Dan saya yakin di hampir semua museum itu bagaimana cara mengkurasi lewat ini sebetulnya kajian ilmiah ya juga jadi ada yang kita pelajari dulu, kita persiapkan dulu sebelum informasi itu disajikan ke publik. Jadi untuk beberapa konteks memang mengakselerasi perkembangan teknologi itu sangat diperlukan supaya museum itu juga bisa menjawab dan bisa terkomunikasikan dengan generasi-generasi berikutnya. Jadi tantangan antar generasi ini kan beda-beda ya. Jadi museum itu memang jadi melting point, memang jadi tempat bertemunya semua generasi gitu ya. Sehingga pintar-pintarnya si pengelola museum bagaimana mengelola itu menjadi sumber informasi yang akurat dan tetap dapat dinikmati di semua kalangan ya.
0: Betul, gitu. Betul, betul. Masuk ke semua generasi
4: betul,
0: gitu ya.
4: Betul.
0: Kami juga melihat bahwa para kurator kemudian founder museum harus ambil peran di sini karena sekarang lagi banyak tuh konten-konten yang memunculkan intinya sebenarnya ingin mengajak generasi muda untuk mencintai kembali Indonesia. Betul. Memunculkan bahwa bangsa kita dulu sangat hebat. Betul. Luar biasa. Nah, betul. Peran pengelola museum ini sangat dibutuhkan di sini ya Mas. Betul. Untuk data pentingnya. Betul. Itu. Betul. Biar kan sekali apa generasi sekarang sekali menerima informasi kadang langsung ditelan aja dianggap itu yang paling benar.
4: Betul,
0: ya.
4: Betul.
0: Oke.
4: Okay. Jadi itu memang harus secara komprehensif ya kita memaknai itu bersama-sama. Jadi saya yakin sudah banyak cara yang dilakukan pengelola museum, apalagi pengelola museum swasta seperti Museum Telu, terus Museum Huruf. Bagaimana kiat untuk menarik para pengunjung supaya bisa hadir melalui berbagai macam cara, termasuk menggunakan akses teknologi informasi dan sebagainya, sehingga yaitu tadi bisa mengakselerasi Bu.
0: Yeah.
4: Jadi kita harus bisa menjawab tantangan ke depan. Memang tantangan generasi ini harus kita jawab. Maunya sekarang seperti apa kita ikutin kan gitu ya. Yeah,
0: yeah. Baik, oke, ke Bunda sekarang. Bunda boleh cerita kolaborasi selama ini yang berhasil dibangun. Aslinya saya membawa suara teman-teman nih, jadi ada keresahan teman-teman. Bukan hanya museum tapi juga seni dan budaya, bahwa mereka kurang mendapatkan ruang, belum mendapatkan apa tempat yang pas. Boleh bersuara Bunda. Ini ada WA dari teman-teman nih. Boleh disuarakan.
5: Disuarakan ya.
0: Iya, Jember ini sedang prihatin istilahnya. Kapan ada museum?
5: Iya, kalau misalnya terkait itu, yang jelas kita harus terus maju, terus pantang mundur. itu jadi, ya tentu kalau misalnya kolaborasi itu kolaborasi ada di berbagai pihak, dari kolaborasi dengan pemerintah.
0: Ada.
5: Lah sebentar, macam-macam kolaborasi. Tentang macam-macam kolaborasi. Antara lain kolaborasi dengan pemerintah, kolaborasi dengan apa namanya kolega, relasi, teman sejawat, sesama apa museum,
0: teman-teman yang sefrekuensi,
5: sepemerhati budaya. Yeah. Ini namanya budaya kan enggak, museum itu kan juga terkait apa ya? Ya itu tadi yang warisan tak benda itu, ada tari termasuk seni tari, bahasa daerah itu kan semuanya itu kan termasuk bagian dari museum gitu. Kalau misalnya, waduh ini kalau didengar ya, kalau misalnya
0: harus disuarakan.
5: Iya. Ya kalau misal kalau didukung, iya, oke, didukung. Ini ada kegiatan ini, ayo didukung, didukung. Okay. Gitu. Iya. Namun didukung aja, didukung aja. Harusnya kan ada. Oh ya, ini perlu apa ya? Oh ini ada tambahan ini ya. Ini perlu biaya nggak? Oh ini tak, ini ada ini sedikit ya. Tapi ini didukung aja.
0: Didukung aja.
5: Tapi tidak apa-apa kan? Okay. Tetapi tetap
0: maju terus ya.
5: Maju terus. Okay. Ini bagaimana kecintaan kita dan semua ini, terutama anak-anak muda ini loh. Ya pokoknya kita harus terus dah semaksimal kita gitu. Okay. Karena itu kan bagian dari ikhtiar juga, Mbak.
0: Baik, karena waktunya sudah habis, saya diingatkan nih waktunya habis. Ada mungkin yang belum tersampaikan pesan untuk pendengar dan pemirsa dari yang muda-muda dulu. Silakan, Mbak Asti.
3: Oh, ya. Apa ya?
0: Singkat aja.
3: Singkat aja. Pesan ya, Bu. Mikir gitu.
0: Bukan kesan ya.
3: Oke, ya, kesan ya. Ya, tetap terus semangat. Terus tetap menjaga warisan budaya ini, mau dari bagaimanapun caranya, bisa dari melalui konten-konten edukasi atau yang seperti museum contohnya. Jadi tetap terus menjaga warisan, semoga generasi-generasi ke depan ini juga ikut minat ketertarikan dalam menjaga warisan budaya ini, seperti itu.
0: Oke, okay. Terima kasih. Di Asti Widya Adriani,
3: iya,
0: manajer dan sosmed Museum Telu. Kemudian di Frestika.
2: Iya, kalau untuk pesannya untuk teman-teman sekalian, untuk teman-teman jangan sampai lupa dengan tradisi dan budaya yang ada di negara kita. Meskipun banyak sekali budaya-budaya lain yang masuk, kita harus tetap menjaga warisan budaya kita. Jangan sampai karena kita mengikuti tren yang ada, justru kita melupakan budaya kita sendiri. Padahal budaya kita itu merupakan ciri khas bangsa kita. Jadi jangan sampai budaya kita luntur hanya karena kebudayaan asing masuk, seperti itu.
0: Jangan lupa datang ke Museum Telu.
2: Jangan lupa datang.
0: Di mana alamatnya?
2: Alamatnya? Alamatnya di Jalan Puri Bunga Nirwana nomor 3.
0: Oke. Datang rame-rame boleh.
2: Boleh.
0: Baik. Terima kasih Dek Frestika Nur Puspitasari, Humas Museum Telu. Sekarang Mas Ade. Monggo Mas. Apa yang ingin disampaikan? Mungkin ada yang belum tersampaikan dalam obrolan kita hari ini.
4: Ya, berbanggalah jadi orang Indonesia ya.
0: Siap.
4: Bahwa kita itu kaya. Berbanggalah jadi orang Jember, karena sekarang di Jember sudah banyak museum. Harapan kami melalui Museum Telu, termasuk melalui museum-museum yang lain, Museum Huruf, Museum Tembakau, dan Museum Kaliber, juga melalui Institut Museum dan Cagar Budaya Nusantara. Ya, mimpi kami Jember jadi tak hanya kota pelajar, tapi kota museum dan kota heritage, gitu ya. Semoga ke depan ada museum-museum baru, sehingga banyak orang yang datang ke Jember.
0: Baik. Terima kasih Mas Ade Sidik Permana. Ini beliau adalah kurator Museum Telu, founder dan direktur Institut Museum dan Cagar Budaya Nusantara. Sebelum menutup, Bunda Priwahyu, ini ada salam juga dari Museum Literasi, Bapak Iman Suligi. Ya, selamat malam Bapak. Bunda Priwahyu Hartanti, owner dan founder Museum Telu, menutup obrolan kita, apa yang ingin disampaikan malam ini, Bu?
5: Jadi seperti yang disampaikan Asti, Mbak Fresti, Mbak Asti, Mbak Fresti, Pak Ade ini ya. Jadi tradisi budaya itu bukan merupakan penolakan dari kebudayaan, tapi justru itu adalah merupakan arah, merupakan pedoman, kompas untuk terus mengikuti perkembangan zaman. Dan juga jangan lupa bahwa kalau misalnya nenek moyang kita itu hidup dan mendengar mendengar obrolan kita, maka insya Allah mereka akan menyampaikan seperti ini. Kami tidak berharap kalian hidup seperti kami, tetapi kami berharap kalian tidak melupakan hal-hal yang membuat manusia seperti manusia. Dan juga ada satu lagi, warisan budaya itu bukan sekedar menjaga bentuk-bentuk lama, bukan sekedar menjaga koleksi, namun melainkan juga memahami nilai yang ingin diteruskan oleh para leluhur kita. Gitu.
0: Siap. Kok jadi merinding saya ya? Iya, terima kasih Bunda. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa menginspirasi banyak orang. Itu harapannya.
2: Amin.
0: Dan ada pencerahan, kemudian nanti ada hal baik yang akan terjadi. Semoga.
2: Amin.
0: Matur nuwun sangat. Jangan kapok, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
4: Terima kasih.
0: Semangat sehat, jangan lupa bahagia.
2: Iya.
0: Assalamualaikum.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Selamat malam pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember. Selamat bertemu kembali kita dalam ruang budaya. Salam Rahayu.
1: Rahayu.
0: Iya. Dalam ruang budaya edisi Kamis Legi malam Jumat Pahing. Malam ini kita memasuki seri kedua pembahasan daur hidup manusia Jawa, yaitu ritus ngandep atau ngapati, ngapati untuk janin usia 4 bulan. Oke. Telah hadir di studio dua pakar kita, Ki R. Budi Seswanto Wongsojono dari Yayasan Puri Asih Mustika Jawa. Salam Rahayu.
1: Salam Rahayu.
0: Dan Ki Bagus Wijaya dari Padepokan Wapur Jati. Napa?
2: Wahyu Wahyu Sejati. Disingkat Wapur Jati.
0: Wapur Jati. Selamat malam Bapak-bapak. Nggih. Karena kita melanjutkan seri yang pertama kemarin yang masih belum masuk ke intinya.
1: Belum tuntas.
0: Oke. Niki setunggal-setunggal kita coba buka nggih ngapati sekarang. Mengapa usia 4 bulan dalam kandungan ini disebut fase yang sangat krusial bagi orang tua Jawa? Monggo.
2: Nggih.
0: Bagus terlebih dahulu nggih, monggo.
2: Benar yang di bicarakan bahwa usia 4 bulan adalah usia kandungan yang sangat krusial bagi orang tua Jawa. Jadi leluhur kita itu mengajarkan kepada kita atau memberikan tata aturan bukan hanya pada saat manusia telah lahir. Jadi tapi sebelum lahir ke dunia itu sudah mulai diatur, mulai di setting programnya mau dibuat seperti apa. Jadi itu luar biasanya. Setelah saya mempelajari kembali materi dari ngapati dan tingkepan ini, untuk sesi yang kedua ini kita khusus membicarakan tentang ngapati. Jadi usia kandungan 4 bulan. Secara fisik ini disebut ngandep. Ngandep artinya janin mulai menghadap atau menetap dalam kandungan. Secara spiritual, di saat inilah Tuhan sedang meniupkan ruhnya. Mungkin di dalam kitab kita, aku tiupkan sebagian ruhku. Nah, di saat inilah Tuhan meniupkan ruhnya. Kalau di Jawa itu ada sekaligus dibersamai atau dibarengi dengan 4 unsur. Jadi 4 saudara. Jadi sadulur papat sudah juga mulai masuk
0: pada saat peniupan ini.
2: Iya, pada saat peniupan ngancani sang ruh ini. Jadi kalau bahasa agamanya mungkin malaikat-malaikatnya sudah. Tapi secara fisik ini bisa dirasakan atau bisa dibahas, sudah bisa diketahui. 4 saudara 4 ini adalah yang pertama Ari Hamudmaina, Ari-Ari. Yeah. Yang kedua Nuria Sofia atau Kakang Kawah, Air Ketuban, dan Jatmoko Amara atau Darah. Dan Puser ini kan ketika dia sudah lahir baru bentuk puser ya. Jadi Ari-Ari yang putus dan mengering, yang masih lengket di tali pusar nanti akan jadi pusar. Tapi yang tiga hal ini tadi, Ari-Ari, Air Ketuban, dan Darah sudah mulai menjadi satu di dalam kandungan ibu.
1: Tali pusar juga.
2: Tali pusar,
1: dari Ari-Ari ke perutnya janin kan ya, ada tali pusarnya itu.
2: Iya. Iya betul.
0: Keempat-empatnya
2: sudah mulai
1: menyatu
2: dengan si jabang bayi. Jadi ruh ini ya jabang bayi itu sendiri dan 4 unsur yang menyertai seperti itu. Makanya dari 4 unsur ini yang pertama adalah nafas atau ari-ari itu dari saluran pernafasan si jabang bayi. Yang kedua air ketuban yang menjadi atmosfernya. Dan darah dari sel sperma yang membuahi sel telur itu agar muncul darah. Darah ini adalah sifatnya cipta dan rasa, cipta rasa dan karsa manusia. Jadi mulai 3-4 bulan ini sang ibu mulai ngidam ya. Mulai muncul ngidam. Jadi cipta rasa karsa ni si jabang bayi mulai timbul, mulai muncul.
1: Dia kepinginan.
2: Dan itu keturutan gitu. Jadi itu luar biasanya. Jadi ibu yang meminta, bapak yang mengusahakan.
0: Kalau gak keturutan, ngiler kan?
2: Di saat inilah para orang tua yang mungkin sedang punya putra, sedang mengandung, atau orang tua yang mengandung ini mulai men-setting program, mulai hati-hati. Jadi kalau dulu kan banyak pantangannya, Mbak Edi. Jadi ojo
1: meridili orang,
2: jangan membunuh hewan, jangan menjelus,
0: jangan mancing,
1: ya,
2: kalau makan jangan di depan pintu, nanti ketabrak kesana. Jadi ojo bebetan ando, banyak hal yang perlu dilakukan oleh orang tua, yaitu dalam rangka setting program ini anaknya mau dijadikan seperti apa, mau di orang tua ingin jadi seperti apa anak ini, bukan tentang nanti profesinya apa ya, tapi lebih kepada tata lakunya, lebih kepada kepribadiannya,
0: karakternya
2: pembentukan karakter itu dimulai dari kandungan usia 3-4 bulan ini, seperti itu yang terus apa yang dimohonkan karena ini ada selamatannya.
0: Nah,
2: yang dimohonkan adalah garis hidup, pangkat, derajat, dan semat. Jadi
0: semat menikah apa?
2: Disematkan, artinya.
1: Ya nek, caranya anu apa? Ditenungke, diwisuda lah.
2: Mau di gimana sih anak ini? Seperti itu. Jadi mungkin dulu seperti presiden-presiden yang sudah, atau mungkin Pak Prabowo yang sedang menjadi presiden, mungkin sedang didunungke sama bapak ibunya untuk menjadi seorang pemimpin besar di negara ini, gitu, seperti itu. Itu ada di usia kandungan 4 bulan seperti itu.
0: Jadi kalau sekarang kita mungkin sering mendengar ada apa upaya untuk membawa generasi kita mendapatkan pendidikan karakter.
2: Iya.
0: Kalau di usia-usia sudah besar.
1: Kasep
0: harusnya mulai saat di kandungan. Ya, kandungan berusia 4 bulan.
2: Iya. Saya lihat di
0: sedalam itu ya. Betul. Jawa ini.
2: Ada beberapa anak yang memiliki karakter luar biasa, terus dia itu ngomongnya sudah seperti orang dewasa,
1: nyepuh,
2: bisa nuturi, dan apa yang dia omongkan, entah itu skrip atau apa ya, tapi cara dia ngomong itu sudah beda. Jadi mungkin orang tuanya melakukan ini, melakukan apa sih? Benar-benar berhati-hati, benar-benar orang tuanya melakukan setting program di usia kandungan 4 bulan ini.
0: Keren ini istilahnya, setting program. Jadi betul-betul tidak main-main tidak saat main-main, kita menurunkan punya keturunan, baik. Mohon bersabar yang di jalur telepon, sengaja saya tutup dulu. Sabarnya belum selesai, nanti khawatirnya seperti Kamis yang lalu belum nyampe. Baik, kalau kita bicara soal ritual Jawa, ini tentu nggak lepas dari sesaji atau uporampe sebagai doa visual. Nah, apa saja yang wajib ada di usia 4 bulan menika, Ki Budi Katuran?
1: Nggih. Saya hanya membaca catatan dari keraton. Jadi dulu Kanjeng Prabu hampir semua ini dari 7 kanjeng itu bertapa di sebuah gua namanya Bang Lampir. Jadi itu memang khusus untuk permohonan putra mahkota berarti. Nah, Bang Lampir akhirnya dibuka untuk umum oleh Kanjeng Prabu Hamengkubuwono 10 setelah sudah tidak memungkinkan beliau mendapatkan putra laki-laki sudah. Sehingga dibuka untuk umum. Jadi sekarang banyak orang datang ke sana untuk memanjatkan doa. Nah, di dalam catatan itu tidak disampaikan seperti apa yang kebanyakan orang lakukan. Jadi seperti Bunda Yaya kemarin yang matur, diwawas ki anu nggih Mas Surat Yusuf seperti itu. Memang ada catatannya. Jadi itu memang ada. Kemudian tetapi kalau di keraton kan lebih namanya kalau Jawa Jemberan gitu, selamatan. Kalau di sana namanya sugengan.
0: Sugengan.
1: Sugengan. Sehingga lebih kepada ubo rampen sebagai bentuk doanya. Misalkan karena ini disebut ngapati, maka simbolnya harus ada kupat simbolnya. Tapi karena apa namanya nanti ada prosesi sungkeman sekaligus langkahan oleh ibundanya terhadap ibu calon cabang bayi kan tidak mungkin kandungan 7 bulan terus dilangkai kan gendut kesamplok sikil
0: kesaduk
1: tapi memang masih kecil kan gitu. Tetapi kalau menurut saya ini lebih kepada satu koreksi orang tua. Ketika berjodohnya itu mereka berdua ini dijodohkan, itu nanti kuncinya ada di miayeni lan midodareni. Jadi kalau salah satu dari mereka yang kita jodohkan tidak suci, itu nanti ada yang pingsan atau bahkan terjadi apa kayak semacam ketiwasan gitu. Karena menurut leluhur kita kan waktu midodareni lan miayeni itu ngerawuhke Kanjeng Joko Tarub bersama Nini Nawang Wulan. Jadi makanya putrinya ini bisa cantik sekali dan prianya ganteng banget. Tapi kalau non sewa tidak gadis atau tidak bersaka bisa pingsan. Nah, tujuan ngapati ini tujuannya adalah untuk memantau itu mungkin ya, jangan sampai terjadi MBA, married by incident kan gitu. Jadi betul-betul orang Jawa ini ketika mau ndunungke bibit ini harus betul-betul pada petarangan yang tepat seperti itu. Nah, kupat ini istilahnya si anak ini harus mengaku lepat. Makanya terus dikasih lepat. Jadi kupat lepat, ngaku lepat. Nah, terus tujuannya adalah untuk supaya ada satu kesadaran bahwa ketika ibunya bersih atau terlepas dari segala dosa, kalau dalam bahasa gereja mungkin ya, tapi Katolik yang ada pengakuan dosa mungkin seperti itu. Ini akan membuat si ibu ini dalam mengandung janin ini keadaannya sudah terlepas dari beban dosa. Sehingga janin ini akan terlahir dalam keadaan ceria, nanti anaknya tumbuh itu tidak autis gitu, tantrum, tapi dia enjoy, tertawa gitu. Terus takir pondang. Nah, tentang isinya apa itu relatif. Bisa nasi gurih gitu ya, dikasih lawo PT kemenggung kayak gitu. Tetapi takir pondang itu takir biasa, mbak itu perso takir. Takir itu kayak suci gitu ya, tapi kan anu kotak gitu bentuknya. Terus dia dikelilingi sama janur. Janurnya dibentuk seperti melingkar, akhirnya kayak candalane panci gitu. Nah, kayak gitu. Tujuannya untuk logikanya sih untuk penguat saja supaya takirnya nggak meloeh gitu ya, karena kan janur lebih kaku. Terus, tetapi kalau secara spiritual itu kan janur kan bejanin nur. Nah, jadi kita sedang menghadirkan di dalam Jawa itu Nuriyah Supiyah. Itu wujudnya bukan cahaya dalam bentuk sinar pior gitu, bukan. Tapi berbentuk kayak embun gitu. Jadi bentuknya itu kayak air. Makanya Tuhan itu lebih disebut Sang Hyang Toyo. Nah, mungkin itu cahaya ilahi kan gitu. Nah, Nuriyah Supiyah itu kan maksudnya lewat mata, wujudnya air dan duduknya di pikiran atau di otak. Nanti kita bahas itu apa-apa. Nah, kemudian kenapa kok harus pakai takir, nata pikir? Jadi ibu ini sudah menyiapkan pikirannya agar nanti kedepannya dia kalau sudah hamil, ngapunten, oh kengko umur 6 tahun, aku pas umur sami nih, nah aku megawe mau nih dagangan, aku ana sing nulungi, mau nih ngomong nulungi, tapi kalau bicara tentang kerebyekan itu, loh aku sih tadi kasir gak iso kayak ini dua anak ini. Nah itu noto pikirnya di situ. Tujuannya supaya dia cepat, bentar lagi aku naik babaran, satu lagi babaran aku kudu pindah. Nanggungan sih gak terlalu repek karo duit, karo duit kayak gitu mungkin. Kemudian kan takirnya takir pontang. Tegese
0: takir ya, pontang nih mulai.
1: Ya takir yang dari dililiti janur tadi itu.
0: Oh, ini tuh sebutannya pontang. Takir pontang.
1: Nggih, takirnya biasa, terus setelah dililiti janur itu takir pontang. Nah, tujuannya supaya nanti si anak ini lahir, ibunya gak pontang-panting. Kan banyak tuh ketika anaknya lahir, ibunya masih harus telepon Gojek, tolong mas ambilkan ASI di rumah. Ya, ambilkan botol ASI di rumah, jangan ke sini, sik dikumpul di kantor ya. Nah, ini karena tidak ada keselarasan dalam pemikiran tadi. Tapi Tagar Pontang ini akan menyiapkan sehingga ketika memang harus pontang-panting, itu ada jalan keluar dari Tuhan. Kemudian Suti, kalau di sini namanya Suci. Itu biasanya Tagar yang tengah-tengahnya ada gunungnya itu. Biasanya dipakai untuk nagiri klepon, cenil kayak gitu nggih. Nah, ini simbol punting susunya ibu. Sehingga itu memang harus dihadirkan. Nun sewu, akhir-akhir ini kan banyak ibu-ibu yang tidak keluar air susunya.
0: Betul.
1: Nah, justru saat ngapati ini betul-betul ketahuan Mbak Eti. Itu nanti kalau kita bikin pecah terus. Kok janggal ya, sampai di P, sampai dijemur di atas dandang, ben kertas apa daunnya lemes gitu. Itu pun tetap pecah. Berarti kita bisa matur, ya wis iki takdir. Mengko bojomu gak ada susu sapi wae. Mungkin ada perkara gak ngomong tapi ngembek, ngomong harus itu
0: deh. Atau mungkin upaya lebih kuat lagi ya dari makanannya mungkin.
1: Biar, kalau kami kan ada anu, ada jamu-jamunya.
0: Jamu, gitu.
1: Nanti kan kita bahas nanti. Kalau ini ruang budaya ini luas dan panjang ya.
0: Fokus pada ngapati ini.
1: Nah, okay. Terus tumpeng megono.
0: Tumpeng megono.
1: Tumpeng ini bentuknya tumpeng biasa, Mbak. Enggak

0: ya papa doailah gitu. Loh kenapa enggak 7? 7 nanti kan ada tingkepan soalnya. Hanya jumbo nanti, simbolnya jumbo. Makanya saya pakai 4. Jadi biasanya saya tambah yang agak seger-seger lah gitu. Dan enggak boleh yang pahit-pahit. Biar hidupnya bayinya enggak pahit nanti. Jadi kayak godong luntas walaupun wangi, hindarkan karena sedikit pahit itu. Kemudian ini apa? Godong gates. Godong gates itu kan agak pahit juga. Kenikir, sebenarnya kenikir itu pahit loh sebetulnya. Ya. Kalau dimakan biasa enggak, tapi kalau diminum airnya pahit itu. Kemudian jenang abang putih, ini ada beberapa kitab yang jenangnya jenang Panyawarna. Tapi saya kurang setuju karena mungkin kitab itu adalah kitab saduran, Mbak. Jadi kitab itu sudah terbit setelah kitab-kitab kuno ini sudah berada di mana-mana. Oh, ini kayak saduran nih. Cuma apa otak-atik gatuk. Jadi utak ati gatuk gitu. Nah, tetapi kalau yang aslinya itu jenang abang putih, jenang Sengkolo. Jadi jenang abang kuwi Wahyu saka Sibium, jenang putih Wahyu saka Sibopo. Jadi bertemunya antara sel ovum dan sel sperma dan jendela jabang bayi itu aja simbolnya. Jadi enggak pakai palang-palang. Jadi cuma abang putih gitu tok, nyel. Nggih, seperti itu. Nah, yang lain-lain mungkin kayak gondoarum atau dupa, itu hanya sekedar pemanis saja.
1: Boleh,
0: tapi boleh. Tidak pun juga enggak apa-apa. Kemudian ada kinangan dan sebagainya, itu juga pemanis. Tetapi yang inti kalau menurut catatan dari Hajat Dalem, nama buku kitabnya itu Hajat Dalem.
1: Hajat Dalem.
0: Nggih. Hajat Dalem itu lengkap tentang bagaimana keraton dalam menjalani ini apa namanya? Prosesi ngapati ini, Mbak. Baik. Itu dari saya, Mbak.
1: Baik. Kemudian kita masuk ke niki. Napa? Laku prihatin bagi orang tua. Monggo Ki Bagus Wijaya.
2: Nggih. Nah, seperti yang saya kemukakan tadi bahwa karena ini adalah setting program itu, jadi orang tua harus menjaga tata lakunya, menjaga lisan, perbuatan, karena ruh janin mulai mendengar. Mulai mendengar dan diserahkan untuk melakukan tirakatan. Bisa puasa weton atau melek malam, tidak tidur terlalu sore. Tidurnya antara jam 12 atau jam 1 sebagai bentuk dari tirakat orang tua itu. Jadi ketika orang tuanya berdikasan
1: pecicilan.
2: Ini akan membawa dampak kepada anaknya. Jadi gak mah itu bapak ego ya, akan terjadi seperti itu. Jadi ya di momen ini sudah laku meratobat. Jadi yang biasanya bicaranya keras sudah mulai dikurangi,
0: miso-miso
2: terus seneng rasani mungkin ya. Itu sudah mulai banyak dikurangi atau mungkin
1: ditinggalkan
2: juga. Jadi untuk membentuk ya tadi itu karakternya, karakter si anak akan menjadi anak yang baik, jadi anak yang sopan, anak yang, kalau sekarang sudah apa ya, ya seperti yang minggu kemarin kita bahas, terjadi keprihatinan yang mendalam ketika anak-anak sekarang sampai bilang ke orang tuanya, aku lo gak minta dilahirkan. Seperti itu. Jadi kita sudah mulai mengkoreksi diri kita bahwa apa yang terjadi, apa yang salah, dan ini harus kita benahi mulai sejak bayi belum dilahirkan, masih di dalam kandungan atau masih di kandungan yang masih muda, agar nantinya ketika lahir bayi ini akan menjadi bayi yang bisa dibanggakan oleh orang tuanya. Jadi karena orang tuanya menata lakunya, menata perbuatannya, ucapannya dan segala macam, agar melahirkan generasi-generasi yang baik seperti itu.
1: Ngeten nggih. Tirakat malam jadi mengurangi tidur. Tapi sebaiknya juga jangan dipergunakan waktunya untuk misalnya di media sosial.
2: Game.
1: Game lah. Beda mari.
2: Beda lagi.
1: harus diisi dengan apa ini pada saat tidak tidur.
0: Dulu kan waktu itu saya menikah, istri saya umur 24, saya 25. Sedang jauh dari orang tua. Tapi saya dekat dengan Gramedia waktu itu. Jadi saya bermain ke Gramedia, mencari buku, karena beli masih

0: belum mampu karena mahal-mahal kan bukunya waktu itu. Mm-hmm. Kita beli buku-buku tentang bimbingan parenting gitu ya. Oh. Kemudian ada buku bagaimana perkembangan janin dalam kandungan, masih ada buku sampai sekarang saya simpan. Dan itu Ibu Yana semalaman itu membaca itu. Mm. Nah, paling sampai itu jam 2 gitu ngantuk baru tidur. Besok pagi kalau saya kerja dia baca buku. Karena enggak ada TV waktu itu masih gitu. Belum punya, enggak, belum bisa beli. Nah, itu akhirnya anak saya gak akan bisa tidur kalau mamanya gak baca buku.
1: Oh.
0: Dua-duanya. Si Megelian minta bahasa Inggris di cita-cita. Dia sekolah di sekolah yang gak nomor satu. Tapi sekolah juga mengajari bahasa Inggris sejak TK.
1: Hmm.
0: Itu bukunya mah. Bahasa Inggris, mamanya keplecur, ada isi buring-buring. Gak gitu baca aja. Itu bukan ono, itu wadi. Nah, kita kan walaupun orang yang pernah sekolah, tapi kan dulu kan bahasa Inggris gak terlalu ditekankan, Mbak Eti. Inggris baru kelas 1 SMP ya, baru ada. Nah, ini anaknya TK sudah ada. Nah, itu akhirnya saya tahunya terakhir-terakhir ini, Mbak Eti. Jadi begitu saya anak saya berangkat ke Jakarta kerja, saya buka lemarinya penuh dengan buku. Seneng aja di PR ini, Pak Ira tahu berarti dong. Bahasa Inggris semua. Dan lucunya lagi hampir tidak ada buku-buku yang apa roman picisan kayak gitu. Terus apa novel karangannya Mirawi misalnya tidak ada.
1: Tidak masuk di sini.
0: Masuk. Isinya tentang psikologi bisnis, money politik, apa kayak gitu-gitu. Nah, sepertinya ketika mamanya suka nyekrol HP, ya nanti anaknya sehari-hari kan di depan HP itu.
1: Iya.
0: Itu kelihatan sudah. Nek mamanya bedagisan gitu ya, main-main cendelo di tangga deh. Wah, anaknya sautis.
1: Berarti betul ya kalau ada orang yang bilang pingin tahu orang tuanya seperti apa, lihat anaknya.
0: Bisa jadi seperti itu. Walaupun ada yang gak terima.
1: Okay.
0: Ya enggak, ini pengaruh lingkungannya. Memang ya, lingkungan besar sekali pengaruhnya. Gitu.
1: Baik, jadi sebaiknya diisi apa pada saat tirakat nih?
0: Nggih, kalau dibuji. Muslim kan sudah banyak ya Mbak. Jadi kayak dikir gitu.
1: Doa.
0: Tapi kalau orang-orang Jawa lebih kepada natalaku, dondom. Tapi dondom nggak boleh sebetulnya. Takut nanti kebebeng bayinya katanya gitu.
1: Oh.
0: Jadi dondom di sini artinya kita nepak-nepak kewai. Jadi makanya kebanyakan popok bayi itu kan enggak boleh dijahit.
1: Betul.
0: Jadi hanya digunting gitu aja. Tujuannya gitu supaya mamanya enggak dondom. Maka kalau dondom nanti dikhawatirkan nek sesar nun sewu. Bayi ini lahir gede sampai dalane harus dijahit berapa gitu. Seperti itu.
1: Baik. Itu untuk malam ini sementara cukup nggih. Sekarang saya buka jalur telepon. Monggo katuran panjenengan yang ingin menyapa kami di 0331336652. Ngapunten untuk yang tadi sempat kita tutup nggih karena masih belum. Nah, ini menunggu dari tadi. Ngapunten. Monggo 0331336652. Ruang Budaya, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Eti.
1: Selamat malam. Ada suaranya lembut sekali. Dari siapa, di mana?
2: Dari Mbak Lili Suryani.
1: Mbak Lili nggih.
2: Mbak Lili Suryani.
1: Oh, Mbak Lili Suryani di Trenggalek nggih. Oh, masya Allah. Monggo niki wonten Ki Budi sama Ki Bagus katuran.
2: Assalamualaikum Ki Budi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Si Budi.
0: Nggih.
1: Monggo.
2: Lah iku lak bobot ta?
0: Nggih.
2: Lah nganu cek bulik kula menika sanjang mbok pilih mengkel tingkepan tapi taman nganu dia nek wayah tingkepan kuwi ora pareng nang dindi. Nek arep tunggu kuwi kudu gawe anu niti.
0: Iya.
2: Soalnya nganu menggolek neng jalan.
0: Enggak sawanan.
2: Betul. Barang halus. Kira ngerti.
0: Oke.
2: Soalnya kuwi lek wong ngandek kuwi. Oke, tantangan nduk ngaten nggih Ki Budi.
0: Betul.
2: Nggih, lajeng dalem tanggo dan kung bulik kula. Lha ngaten to bulik lek piantun bobot nika kok kathah
0: aturanipun nggih.
2: Kiranipun. Iya lho nduk. Saya ngerti, orang-orang perlu tekan.
1: Oh, buatan dibuka nih.
0: Tapi ini sudah lumayan, Nek Panjenengan bisa memahami. Walaupun itu statusnya masih gugon tuhon, karena kan belum paham benar apa tujuannya. Gitu kan Mbak Lili Suryani, nggih. Lawan
2: engkan ngantuk nika Mbak iku lho.
0: Oh, Mbak Yun, jenengan dereng atau sampun?
2: Dereng.
0: Oh,
2: nggih.
0: Aku tak single. Oh. Nggih, mugi-mugi kemawon enggal pinaringan pinanggih satu kromo.
1: Amin.
2: Amin.
1: Terus
2: iki kayak ngendikanipun bulek menika kue nganu dok, aja melu-melu. Kue sing kerja kerungu ke bule kue mbak Yumu. Kue menang wae ya.
1: Tapi jenengan nguping ya.
2: Ada kuping mbak eh.
1: Terus pripun? Ngaten.
2: Manuan mbak Etik.
1: Baik.
0: Nggih.
2: Sugeng
0: dalu, Gusti tansah berkahi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Lili Suryani Trenggalek. Wah. Ini berarti mirengaken lewat aplikasi RRI Digital nggih Mbak Lili, matur nuwun. Pendengar yang lain silakan 0331336652. Saya ke live chat YouTube, ada Mbak Lita Arsita. Selamat malam. Sugeng dalu niki Jeng Lita. Kemudian Mas akunnya Pak Rahmat nggih Bukhari. Oh, Pak Orik ini kalau enggak salah.
0: Nggih.
1: Sugeng dalu, salam rahayu. Kula Ori wonten Karangrejo.
0: Karangrejo.
1: Nggih, mengaten menopo fungsi siam weton kalian siam napa nih liyo ngoten ta
0: siam weton
1: kalian siam liyo wonten tradisi Jawi.
0: Oh.
1: Banjur menopo arti bubur merah putih wonten tradisi Jawi niku.
0: Okay.
1: Kemudian yang ketiga wonten nopo kok bubur suro kalian bubur sapar meniko benten. Okay. Jenis lan rasa menopo. Okay. Wonten artosipun
0: nggih.
1: Matur sembah nuwun nggih sami-sami.
0: Nggih.
1: Tiga pertanyaan.
0: Untuk Mas Ori, karena ini menyangkut tata krama sesaji di dalam Jawa, nanti kita bahas lain waktu nggih. Karena ini cukup panjang dan mengandung inti dari semua keyakinan Jawa. Sehingga ketika panjenengan nanti berafiliasi dengan agama, biar tidak salah dalam memaknai, sehingga tidak memberikan stigma ini sesat atau ini musyrik. Tetapi dengan adanya sesaji atau doa yang tidak terucap ini, panjenengan akan lebih paham dan akan lebih tandes ketika panjenengan menggunakan sesaji, doa-doanya lebih terkabul. Gitu, nanti ada rahasianya. Akan saya buka lain waktu.
1: Nah,
0: karena ini masih
1: beda tema.
0: Beda tema. Jadi kasihan nanti yang seperti Mbak Lili Suryani nanti ingin tahu toh. Seperti itu. Soal jenang suro sama jenang sapar itu pun sama, karena bentar lagi kan suro ini sekarang bulan besar. Bentar lagi suro, nanti kita bongkar juga besar-besaran itu.
1: Siap-siap Mas Ori.
0: Siap-siap. Seperti itu. Jadi izin untuk tidak menanggapi dulu karena waktu
1: siap.
0: Kita juga terbatas.
1: Betul. Kalau ke Mbak Lili Suryani tadi kan belum terjawab.
0: Baik.
1: Apakah jawab. Betul?
0: Betul. Jadi yang disampaikan oleh Mbak Lili Suryani, waktu saya merantau di Sulawesi selama 10 tahun, anak-anak saya kan juga terlahir di sana. Sehingga ibu angkat saya bilang, kalau keluar kamu bawa gunting ya, bawa jeruk purut. Gitu, bawa peniti, tadi kan dibilang suruh bawa peniti. Nah, itu tujuannya untuk menghindarkan diri dari makhluk-makhluk halus. Begitu pemahamannya. Nah, memang benar sekali, karena makhluk halus adalah berenergi negatif. Sehingga, dan benda-benda yang disebutkan tadi, kayak jelingu, kunir putih, jeruk purut, kemudian gunting, paku atau kemiti, itu energinya negatif. Sehingga mereka akan saling tolak-menolak untuk menjauhkan makhluk halus dari itu. Tetapi tentang tadi matur engko nek ge apa wetonan apa jenenge mau tingkepan nggih, tingkepan utawa ngapati atau ngandek mau ya matere. Iku nek iso sidem wae nang omah kan gitu.
1: Yeah.
0: Ya, karena saat-saat itu tadi yang disampaikan oleh Ki Bagus bahwa Tuhan sedang memberikan kodrat. sedang memberikan ruhnya kepada sang jabang bayi. Lah aku nek adhe mencolok rono-rono ketemu roh jaran.
1: Atau jadi rugi. Memang sebaiknya diam.
0: Nggih, lerem kan gitu. Nggih, ngaten Mbak Eti. Itu Mbak
1: Lilis.
0: Nanti lain waktu bisa masuk lagi.
3: Nggih. Untuk buliknya Bu anu Mbak Lilis tadi. Ya. Enggak apa-apa ini sebagai pengetahuan ya.
0: Iya, diurai aja.
3: Diurai lah. Aja. Mm-mm. Kan kadang-kadang ini wis pokoknya ngono saka bae kan gitu. Akhirnya
1: atau mungkin memang pemahaman kurang sedalam panjenengan
3: nah, mungkin. Mungkin bisa seperti itu. Cuman untuk kita tujuannya kita mulang di sini. Jadi, nah, agar pendengar baik yang muda atau yang sudah dewasa tahu apa tata lakunya, maksudnya ini apa. Dan nantinya seperti Mbak Yunya, Mbak Lilis tadi yang sedang hamil, oh ternyata usia 4 bulan ini seperti ini, usia
0: 7 bulan
3: seperti ya. Ini dan nanti kan ini tadi sudah disinggung bubur rampennya, tata sesajinya seperti apa dan tata lakunya seperti apa, seperti ini.
1: Cekap nggih. Monggo 0331336652. Waduh, volume radio dikecilkan dulu biar tidak
4: Mbak Edi.
1: Sugeng dalu. Sinten menika?
4: Saking Mas Rendra wonten Semboro.
1: Oh, nggih, Mas Rendra Semboro.
4: Nggih.
1: Katuran langsung
4: nggih, menika pisanipun adat Jawa menika lek pun dipikir-pikir, nggih. Setiap daerah kan punya sendiri-sendiri kan daerah anu adatnya kan. Ngaten kah pas lamaran, adat lamaran. Tapi lek teng Jember menika wenteng. Cukup dhuwit sewen sak meten bla bla bla bla bla ngaten. Tapi lek teng Medunten, lha kok sakale luwih gedhe. Sering ngomong iki.
0: Nggih. Leres.
4: Terus cara melamar si putrinya itu harus ada syaratnya ini, contohnya ini, contohnya ini. Tapi si cowok yang mau melamar ini kok rodok keberatan pun memutus lagi. Anu lamaran lagi ada sih kok.
0: Apa
4: ini yo? Ada kok itu karo Jember, Jember kok lumayan enteng lah.
1: Nuhun saya pun ini jaringan curhat nawar pun.
4: Iku lagi nggak ada nganu mbak Eti,
1: nggak ada
4: mas Junten.
1: Oh nggak ada. Terus kalau panjenengan piyambak.
4: Oke, nggak ada rencang tentang mbak Junten lah. Rencang ini kok gih, nggak punten mawon gih, keterus terang mawon loh. Bisa jadi ya tinggal lamar tapi yang ada di budaya niki beda jadwale kok ini ngaten lah. Kenapa ya perbedaan antara di Jember dengan Madura itu kok lebih enak Jember, wenteng ngaten deh. Kalau Madura itu masih jamak apa ya, memegang zaman dulu lah, zaman kuno. Nah, menurut pertimbangan kayak gitu apa yang harus kita lakukan?
1: Nah,
4: gitu,
0: nggih, tradisi kan nggih.
1: Nggih, kalau cekap niku nggih.
0: Baik, Mas Rendra.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Monggo.
0: Nggih.
1: Niki nanggapi curhatan. Curhatan rencange maksudnya. Nah,
0: niku tradisi Mas Rendra. Nggih. Jadi tradisi itu kan terusnya lain desa mawacara. Nah, kalau memang urusan pertunangan atau pernikahan itu dirasa berat, itu bisa dinego sebetulnya. Karena saya juga beberapa kali murid-murid saya dapat orang Madura dan kami sebagai ketua adatnya kan juga harus berhadapan dengan ketua adat sana. Nah, yang paling penting tidak mengurangi makna sakralnya. Tetapi benar yang Ki Bagus sampaikan bahwa ada beberapa adatan yang memang tidak boleh ditawar. Harapan saya nih, jangan sampai kehilangan makna. Jadi kalau seperti ngapati ini mungkin masih bisa panjenengan lakukan sendiri. Karena ngapati ini faktornya adalah memang sugengan ya, artinya selamatan. Tapi kalau sudah tingkepan itu kan prosesi. Jadi makanya yayasan kami itu menyediakan layanan tidak berbayar. Jadi kami tidak perlu apa, bukan EO gitu. Tapi monggo kalau memang mau selamatan kami siap membantu. Panjenengan hanya menyediakan transportasi untuk kami. Saya juga tahu orang Bali tiba ya. Jadi kadang ngomong gratis.
1: Ternyata luar pulau.
0: Bodoh. Loh, kami pernah melayani di Kalimantan Tengah loh sama Mas Bagus.
3: Oh,
0: 20 orang kami bawa ke sana. Gitu berarti.
1: Monggo konsultasi mau
0: terlebih dahulu. Bisa.
1: Baik, saya terima penelpon lagi 0331336652. Ruang Budaya, selamat malam.
5: Selamat malam, Bu.
1: Nggih, malam Bapak. Kulo Eti, Bapak siapa niko?
5: Kulo Pasukati saking Pasibrami.
1: Pak sinten ngapunten?
5: Pak Sukadi.
1: Pak Sukadi.
0: Pernah masuk.
1: Ya. Nggih, Pasru Jambe nggih, Pak.
5: Pasru Jambe.
1: Oh nggih, monggo katuran wonten Ki Budi kalian Ki Bagus.
5: Oh, Pak Budi. Kalian Pak Bagus.
0: Nggih.
5: Nggih, selamat jumpa kali kula nggih, Mas.
0: Nggih.
5: Badhe tangkes kula, Mas.
0: Nggih, Pak.
5: Masalah yang Jawi niku kan wonten sing sampai kepercayaan niku dhas pundi lho niku, Mas.
0: Oh. Kebatinan
5: oh, ngoten ya. Kebatinan itu
0: dari okay. Dadi. Dados
5: kira-kira mboten
0: sesat ya. Nggih,
5: mboten sesat niku aman.
0: Nggih. Nah,
5: kula nyuwun menpreso sing sarana jelas
0: ngoten. Baik, Bapak. Nanti satu saat kami akan jelaskan lewat ini apa mimbar kepercayaan. Kebetulan saya pengasuh si pengasuh pengasuh mimbar kepercayaan jadi jadi kebetulan kebetulan saya ada di penasihat malam Jumat
1: Jumat malam Sabtu
0: nah kalau besok ini Sabtu Darbo yang isi
1: pergantian
0: nanti karena Sabtu Darbo ini sudah menjadi agama jadi kebatinan yang sudah berubah status menjadi agama sudah disahkan oleh
5: dusun iki kok ngaten nggih. Kok aduh kaya ruwet nonton Mas.
0: Nggih. Datang Pasru Jambi mriki nggih.
5: Nggih, Pasru
0: Jambi. Ingkang kathah aliran napa?
1: Ah, kula nggih tak.
5: Nggih, Islam sing kathah nggih.
0: Oh, mboten maksudipun
1: ingkang kepercayaan kebatinan.
5: Nggih, wonten
0: Sabtu Dharma. Sabtu Dharma wonten pangestu.
5: Wonten. Ya namun iku kalau mirang namun Sabtu Dharma.
0: Oh, ingkang karo Sabtu Dharma iki. Nggih, mangke kula tak minta petunjuk dalang dateng Ki Nyoto. Pak Sunyoto ini kleresan bidang ini apa namanya? Paring piwulang Mas ya.
3: Paring piwulang.
0: Pamedar. Jadi pamedar kawru
5: nggih.
1: Nanti Pak Sukadi nyuwun nomor teleponnya pareng.
5: Wonten.
1: Monggo, cepet mawon pun kula nggih cepet nulis ini.
5: Rasa supe kurang ni.
1: Walah lah lah.
5: Nah, entah dek anu konten kok dek pun dini ku dek cengrek no.
1: Oh, gampil berarti ngeh sampun. Pak Sukadi ngeh.
5: Ngeh. Kalau tak jalan jalan ku enggak rawu berapa.
0: Oh, ya. Maksudnya ketemu.
1: Ngeh.
0: Orang sini terima tamu kula ni Pak Sukadi.
1: Ngeh. Cekap niku Bapak.
0: Nggih, Bapak. Matur nuwun.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pak Sukadi Pasru Jambi. Matur nuwun. Yang lain masih ada waktu, silakan 0331336652. Kalau belum kita jeda sejenak, tetap bersama kami dalam Ruang Budaya malam ini.
6: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, Fox tuh.
6: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Masih bersama kami dalam Ruang Budaya malam ini, saya Eti Darmiati bersama Bung Rifki, Bagus Prabowo dan kawan-kawan yang bertugas mengawal acara ini sampai usai. Kita masih punya waktu beberapa menit. Sepertinya batal. Monggo katuran telepon lagi yang barusan ngapunten 0331 336652. Mungkin satu penelpon saja, penelpon terakhir kami tunggu. Jika mboten, kita masuk ke kesimpulan mungkin nggih. Ki Budi.
1: Betul.
0: Ki Bagus. Katuran siapa dulu?
1: Ki Bagus lah.
0: Nggih, monggo.
2: Iya, intinya seperti yang saya kemukakan tadi, bahwa ini adalah tata laku bagaimana kita mengkondisikan jabang bayi. Jadi kita mulai setting bahkan sebelum jabang bayi ini menjadi sebuah benih. Jadi kalau kita menginginkan seorang putra atau putri yang baik, yang berbakti, yang kelak bisa membanggakan, itu dimulai dari awal kali kita berhubungan, karena ini adalah sama-sama mencipta. Jadi kita menginginkan bagaimana, lalu masuk ke fase mengandung. Jadi ketika alat reproduksi berfungsi dengan baik, dengan sempurna, akan muncul. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa alat reproduksi baik tapi belum bisa mengandung putra, karena itu kehendaknya Sang Hyang. Momen ngapati atau ngandep ini adalah wujud syukur dari orang tua. Jadi kalau kita mempelajari ini, kita tidak perlu melakukan sebuah prosesi dengan mengundang tokoh agama ataupun tokoh spiritual untuk memimpin sebuah prosesi ini, tapi bisa dilakukan dengan mewujudkan atau menyediakan sesaji-sesaji yang sudah disebutkan tadi, seperti takir pontang, kupat, terus sudi, tumpeng megono, jenang abang putih. Dan kita bacakan kalau yang muslim ya surat Yusuf dan surat Maryam. Itu kita bacakan sebagai ucap syukur jadi atas hidup baru. Jadi manusia mengalami beberapa hidup baru, dari yang bujang selamat menempuh hidup baru ke pernikahan, dari pernikahan menempuh hidup baru menjadi
1: keluarga,
2: calon ayah atau calon ibu, dan terlahir kembali menjadi jabang bayi, memulai hidup lagi. Jadi di saat inilah manusia mulai beregenerasi. Ciptakanlah, wujudkanlah generasi-generasi yang baik agar nantinya menjadi generasi-generasi yang hebat seperti leluhur-leluhur kita dulu. Seperti itu, dengan melakukan ritual-ritual semacam ini, dengan kita melestarikannya. Jangan hanya iki jaran baik koyok ngono, tapi kita mulai mempelajari kenapa kok seperti ini. Oh ternyata piwulangnya ada seperti ini, sesajinya seperti ini. Ternyata tadi takir pontang, biar gak pontang panting. Sekarang kehidupan kita lagi pontang panting nih gitu. Jadi tapi dengan selamatan ini kita mulai memasukkan sugesti atau afirmasi yang positif bagi generasi yang selanjutnya, seperti itu. Dan kami mungkin dari Panjenengan ingin melakukan prosesi atau tuntunan tingkepan atau ngapati ini, kami siap. Atau mungkin ada yang mau belajar nih, mau jadi penuntun juga, kami juga siap.
0: Nah,
2: melakukan bimbingan.
1: Tidak dipungut biaya.
2: Tidak dipungut biaya. Monggo. Panjenengan, ini upaya kami untuk melestarikan budaya dari leluhur yang ternyata tadi itu setting program yang sangat luar biasa, seperti itu dari saya.
0: Baik, ini kok pas dari Pak Ori langsung ke jalur WhatsApp Sugeng Dalu Pangapunten. Kulo angsal nyuwun nomornya Ki Budi nggih.
1: Oh nggih, siap enggak apa-apa.
0: Karangrejo.
1: Nggih, bisa, bisa. Nggih, enggak apa-apa Mas Ori.
0: Ya, siap. Karena waktunya sudah habis, Ki Budi monggo aturan penutup.
1: Baik. Pada intinya adat istiadat Jawa itu adalah merupakan sebuah hukum ya, hukum adat. Jadi tujuannya adalah bukan untuk membuat manusia terpenjara oleh aturan-aturan adat. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Rendra tadi yang dari Pasru Jambi
0: gitu. Pasru
1: Jambi. Sembora ya, nuwun sewu. Kalau Pak Sukati Pasru Jambi. Jadi Mas Rendra tadi matur kalau ke Madura itu biayanya banyak sekali karena ini dan itu. Jenengan kalau ke Manado, kalau ke Ujung Pandang atau Makassar, itu lebih banyak lagi. Karena saya mengalaminya itu. Dan besok ini salah satu murid saya akan lamaran ke Aceh.
0: Wah, ini.
1: Nggih. Ke Aceh ini. Ini toko pesawat itu sebelum juta. Tapi persoalannya bukan di situ. Karena apa? Adat istiadat ini sebetulnya mempersiapkan generasi yang sampai lagi bagus tadi untuk yang lebih memiliki attitude, tata krama, perilaku. Sehingga enggak asal meletakkan cinta, enggak asal meletakkan asmara. Sekalipun cinta itu adalah takdir, tetapi kan jodoh adalah pilihan. Aku terus no karo kuwi, tapi ora mampu ya piye? Ya wis, aku gak arepe berjodoh karo dia, ya tinggal gitu aja. Wis mendem rasa akhirnya. Enggak terus cinta ditolak dukun bertindak kan seperti itu. Jadi intinya orang tua yang akan mempersiapkan dirinya untuk mengandung atau menjadi seorang calon ibu itu seharusnya sudah mempersiapkan diri dari sejak dini. Jadi tujuannya apa? Demi masa depan anak. Terutama umur, perhatikan umur. Saya tidak ingin panjang umur 50 masih punya cabang bayi. Nanti panjang umur 60 anaknya baru SD.
0: Ya.
1: Jenang 70 anaknya baru SMA. Kan susah nanti kejenangan sendiri gitu loh. Tujuannya itu aja. Yang lainnya gak ada. Ada kitab di keraton itu namanya Kitab Baca Dalam. Hanya bisa cari di perpustakaan keraton, di Widya Pustaka. Itu sekarang sudah digitalisasi, banyak bisa download di sana bisa. Dan enggak berbayar kok. Dekat keraton sih, dekat Masjid Agung. Jadi harapan saya monggo kita terus menggali budaya ini. Kalau panjenengan ingin melakukannya, murah kok sebetulnya. Ajak kami untuk berdiskusi, kemudian kami arahkan. Kalau dianggap sulit, kami akan bantu untuk terjun. Yang penting kita sinkron waktu, jika pas monggo sudah garap seperti itu Mbak Eti.
0: Siap. Matur nuwun Ki R. Budi Siswanto Wongsojono, Pinisepo Yayasan Puri Asih Mustika Jawa, Ki Bagus Wijaya matur nuwun, Pinisepo Padepokan Wahyu Purbo Sejati. Apal nih. Ya anu sampun maringi pencerahan tentang prosesi adat Jawa Daur Hidup sesi yang kedua malam hari ini.
1: Nanti kan sesi tiga.
0: Nah, amin. Mungkin selalu sehat.
1: Lebih seru
0: nggih. Lah niku. Terus kagem panjenengan-panjenengan ingkang nyuwun nomor telepon secara pribadi mangke kula kirim atau mungkin diudarakan bisa
1: boleh.
0: Monggo.
1: Nggih. Silakan dicatat nggih.
0: Nggih.
1: Ketika ingin berkonsultasi atau ingin menanyakan hal-hal seperti yang Pak siapa yang dari Pak Sujambi tadi?
0: Pak Sukadi
1: tentang penghayat kepercayaan. Silakan menghubungi saya lewat WA nggih, WhatsApp 085 204 221 242, 085 204 221 242. Untuk Ki Bagus WA, kalau seandainya panjenengan WA tidak saya jawab, bukan berarti saya tidak mau menjawab.
0: Sabar
1: ya. Karena yang mau dijawab itu banyak sekali. Kemudian kalau panjenengan telepon tidak terangkat, mungkin saya sedang ada tamu atau sedang mengisi acara seperti itu.
0: Ya. Ki Bagus
2: 0857 01685828.
0: Jadi bisa diulang
2: 0857 01685828.
0: 5828. Siap. Nggih. Matur nuwun, sampai ketemu lagi Kamis depan insyaallah. Mugi-mugi selalu sehat.
1: Paling umur panjang.
0: Nggih, amin. Salam rahayu.
1: Rahayu.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: pernah nggak sih Indonesia masuk Piala Dunia? Jawabannya, pernah. Meski dengan nama berbeda. Pada Piala Dunia FIFA 1938 di Prancis, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi tim Asia pertama yang tampil di ajang tersebut. Namun langkahnya terhenti cepat setelah kalah 0-6 dari Hungaria di babak pertama. Menurut catatan resmi FIFA, keikutsertaan ini menjadikan Indonesia sebagai pelopor wakil Asia di Piala Dunia, meskipun saat itu belum melalui kualifikasi seperti format modern sekarang.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Indonesia memang negara dengan suku bangsa yang kaya akan budaya. Warisan kekayaan budaya merupakan hal yang patut untuk terus dilestarikan. Salah satunya adalah Madura. Madura memiliki landasan hidup tentang Apental Ombe Asapo Angin yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Pulau Madura yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Apental Ombe Asapo Angin yang memiliki arti berbantal ombak berselimut angin. Sedangkan makna sesungguhnya adalah masyarakat Madura tidak mudah menyerah untuk mendapatkan impian yang didambakan. Bagi nelayan Madura, laut diartikan sebagai rumah dan bantalnya diumpamakan ombak serta selimutnya diumpamakan anginnya. Ini bentuk falsafah keteguhan jiwa untuk mencapai impian tanpa harus mundur sedikitpun. Walaupun diterjang ombak dan dihempas angin kencang, tak menyurutkan perjalanan. Mereka tak pernah gentar sedikitpun untuk terus melaju. Itulah

0: Belangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan belangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat belangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan. Melainkan, selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, belangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan belangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain belangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan belangkon tersimpan banyak rahasia.
1: Anda sedang menyimak RRI Jember Programa 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau kita bicara tentang budaya Indonesia, ini berarti kita bicara tentang perpaduan kekayaan warisan leluhur dari ratusan suku bangsa, ditandai dengan keberagaman bahasa, kemudian rumah adat, pakaian tradisional, bahkan juga tarian dan upacara adat. Tercatat lebih dari 11.600 warisan budaya terdata, ini per tahun 2022, dengan ribuan lainnya telah ditetapkan menjadikan Indonesia negara adidaya budaya yang diakui dunia. Kalau kita buka catatan lebih detail lagi pendengar, tentang keberagaman suku dan budaya yang kita punya, Indonesia ini terdiri dari ribuan pulau yang dihuni lebih dari 1.300 kelompok etnis yang masing-masing jelas memiliki adat dan tradisi yang khas. Mulai dari rumah adat, pakaian daerah, alat musik, tarian tradisional, kemudian lagu daerah, senjata tradisional, bahkan juga kuliner atau makanan khas. Kebudayaan nasional, kebudayaan Indonesia, ini berakar dari norma, kemudian adat istiadat yang ada, serta menjunjung tinggi prinsip gotong royong, toleransi, persatuan. Ini nilai utama adanya kebudayaan di Indonesia. Yang jelas pendengar, pemerintah Republik Indonesia terus mendata dan juga mendaftarkan budaya ke UNESCO untuk perlindungan, serta juga untuk mendorong generasi muda kita agar bangga menjadi Indonesia dan melestarikannya dari ancaman klaim negara-negara lain. Dan warisan budaya mendunia lewat UNESCO ini tercatat ada beberapa

0: oleh Kemendikbud Ristek Republik Indonesia tersebut kan di sini satu budaya kesenian tradisional. Di tahun 2021 ada tak butaan. Ini sebuah kesenian tradisional yang termasuk kesenian tertua asli dari Desa Kamal, Kecamatan Arjasa. Tercatat sebagai karya budaya pertama dari Jember yang memperoleh pengakuan nasional dalam skema WBTB atau Warisan Budaya Tak Benda di tahun 2021. Kemudian kami coba cari hingga Desember 2025, laporan menyebutkan belum ada penetapan baru dari Jember selain kesenian tak butaan. Meskipun baru satu ya yang diakui secara nasional sebagai warisan budaya tak benda, yang jelas fakta menyebutkan Jember memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, banyak sekali tradisi-tradisi yang sebenarnya bisa kita angkat, kemudian kita sama-sama lestarikan, termasuk beberapa kebudayaan yang coba diangkat pula lewat GFC, Jember Fashion Carnival, yang sebenarnya sudah sangat mendunia, tinggal bagaimana budaya yang tradisional bisa masuk ke sana. Itu beberapa catatan untuk kami. Jadi bangga ya kalau kita warga Jember bisa melestarikan budaya tradisional yang ada di sini, yang baru terdata secara nasional tak butaan. Yang lain masih menunggu giliran.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia, tak butaan di Jember. Kesenian tak butaan merupakan kesenian yang menampilkan ondel-ondel dengan perawakan besar dan tinggi mencapai 5 meter. Memiliki kesan wajah seram dan mistis, menjadi pembeda dengan ondel-ondel khas masyarakat Betawi. Kesenian tak butaan awalnya digelar dengan tujuan pembersihan desa dari segala macam musibah. Namun, seiring berjalannya waktu, kesenian tak butaan diselenggarakan sebagai ajang hiburan rakyat saat hajatan atau pesta pernikahan. Pagelaran seni tak butaan diiringi beberapa alat musik gamelan seperti gong, kenong, saron, kendang, dan lain-lain. Pagelaran tak butaan kental dengan unsur mistik, karena topeng tak butaan dirasuki oleh roh halus.

0: orang Jawa nyanyinya lagu daerah Papua. Emang bisa?
1: Bisa dong. Ini aku lagi belajar lagu daerah seluruh Indonesia.
0: Kebinekaan adalah tonggak pemersatu bangsa. Mari kita cintai keberagaman suku dan budaya daerah di Indonesia.

0: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
1: Sayang. Sayang.
2: Pa.
1: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
2: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
1: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
2: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
1: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
2: Iya.
1: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan. Berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan, agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat malam Jember, selamat malam Indonesia, selamat malam dunia. Malam semakin larut, jalanan mungkin terasa mulai tenang ya, tapi pikiran banyak orang justru masih bekerja. Ada yang masih harus menyelesaikan tugas, ada yang baru pulang ke rumah setelah mencari nafkah, ada pula yang diam-diam sedang berjuang menenangkan hidupnya sendiri. Dan malam seperti ini selalu punya cara mengajarkan satu hal penting, bahwa hidup tidak selalu harus berlari cepat. Kadang yang paling dibutuhkan manusia hanyalah berhenti sejenak, lalu bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk melanjutkan hari. Malam ini pendengar, mari kita belajar lebih lembut pada sekitar, orang-orang di sekitar kita, lebih lembut pada diri sendiri. Karena dunia sudah cukup gaduh dengan penilaian, maka jangan ikut menambah keras suasana. Dalam Jember malam ini, mungkin tidak sepenuhnya sunyi di tempat Anda. Semoga hati kita tetap teduh, tetap bersama kami. Kami akan menemani Anda dengan hangat dan penuh makna.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Katanya tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar, ada satu hal menarik tentang kota-kota yang tetap hidup hingga larut malam, istilahnya begitu ya, tetap rame gitu. Bukan hanya kota besar, tapi kota sekelas Jember juga. Jadi bukan hanya lampunya yang menyala, tapi juga harapan orang-orangnya. Dari warung kopi yang mungkin pada jam-jam seperti saat ini masih ramai. Ada pedagang yang belum menutup dagangan, bahkan mungkin ada yang baru buka ya, untuk pasar pagi, pasar tengah malam jam segini baru buka. Hingga mungkin masih banyak yang berkutat dengan tugas, dengan kewajiban, dan tentang mimpi masa depan. Semua sedang bergerak dengan cara

berjuang. Jangan merasa sendirian. Bisa jadi, langkah kecil yang Anda lakukan hari ini sedang menyiapkan sesuatu yang besar di masa depan.

kafein tidak hanya terdapat dalam kopi saja, tapi juga minuman ringan seperti soda. Kafein membuat tubuh Anda mengalami dehidrasi. Saat kafein menuju aliran darah dan masuk ke otak, ini bisa menyebabkan migrain. Selain itu, Anda perlu berhati-hati dengan kekurangan kafein. Hal ini karena bisa juga menyebabkan sakit kepala. Intinya, jagalah porsi minuman berkafein dalam batas normal.

0: Kok susah ya? Apa gara-gara mainan HP terus ya? Jadi insomnia gini.
1: Siapa yang masih suka begitu? Ngajak HP ke tempat tidur, HP-an sambil tiduran. Hati-hati loh, bermain HP menjelang tidur pasti akan mengganggu jadwal tidur kita. Nah, besoknya konsentrasi kita pasti terganggu juga. Bagaimana kalau mulai hari ini kita simpan HP jauh-jauh yuk dari tempat tidur? Karena menurut WHO, meletakkan HP di dekat tubuh kita saat lagi tidur menyebabkan radiasi elektromagnetik dari HP berpotensi meningkatkan risiko kanker dan gangguan otak bagi kita. Pengen bisa tidur lebih nyenyak dan sehat? Berangkat tidurnya gak usah bawa HP.

berputar begitu cepat, tidak terasa sudah pukul 23 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat. Memang kita tidak bisa mengontrol itu. Waktu berputar sendiri, takdir juga berjalan dengan sendirinya. Kita tidak bisa mengatur semua keadaan. Tetapi pendengar, kita selalu bisa memilih bagaimana kita bersikap. Memilih tetap sopan ketika kecewa, tetap jujur ketika kita punya kesempatan berbuat curang, atau tetap peduli meski dunia sekarang sudah terasa makin individual. Pada akhirnya, yang membuat seseorang dikenang nantinya itu bukan seberapa keras ia bicara, tetapi seberapa besar manfaat yang dia tinggalkan. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami malam ini. Jaga kesehatan, jaga pikiran tetap baik, dan semoga malam membawa ketenangan hingga esok pagi menyapa kembali.

bukan saja yang terjadi pada diri Anda, melainkan apa yang Anda lakukan pada kejadian tersebut. Aldous Huxley, filsuf Inggris.

ya Ilahi Robi, untuk semua kenikmatan yang telah Engkau beri, mulai keimanan, kesehatan, rizki, juga keluarga yang mengasihi. Karunia yang tak terhingga hari ini, Engkau limpahkan kepadaku. Walau langkah ini mulai tertatih, walau raga ini kadang mulai membebani diri, tetapi semangat untuk berjuang dalam hidup dan kehidupan ini akan selalu terpatri dalam sanubari. Dan kini, senyap itu sudah menghampiri, dingin malam semakin terasa. Tinggal saat menanti pelupuk mata terpejam, menanti saat mimpi kan terurai. Syukurku hanya kepadamu, Sang Pemberi Kehidupan. Untuk semua yang Kau beri hari ini, aku selalu berharap Engkau tidak akan pernah berhenti membuka pintu berkah-Mu.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah rangkaian acara kami persembahkan untuk Anda sepanjang hari ini. Sesaat lagi kami akan undur diri dari udara. Insya Allah esok pagi kami akan kembali menyapa Anda mulai pukul 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Dari Gerasi Art Legend Panjaitan 61 Jember, kami ucap selamat malam dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Jember Programa 1. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Jember mengudara di AM 963 kHz, FM 95,4, 91,6 dan 95,8 MHz. Edisi Jumat 15 Mei 2026. Dari Gerasi R. Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.

Prosatu RRI Jumber, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Prosatu, bersama saya Haryo Kukuh yang akan temani perjalanan pagi Anda sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat mendatang. Diawali dengan kajian menyejukkan dalam Mutiara Pagi Berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur bersama rekan-rekan Prosatu RRI Malang, dan dilanjut paket warta berita daerah dalam buletin pagi. Selanjutnya informasi terkini berita daerah dan info perakiran cuaca bersama BMKG Banyuwangi kami akan sajikan dalam Jember pagi ini. Sekaligus Anda akan ikuti siaran relay berita Pro 3 dari RRI Pro 3 pada pukul 7 waktu Indonesia Barat mendatang. Ikuti talk show Jember Menyapa terkait 12 lagu Banyuwangi tercatat di Kemenhum. Dan dilanjut dengan Halo RRI. Pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun dan kapanpun secara streaming melalui aplikasi RRI Digital. Unduh secara gratis di Play Store maupun App Store Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, saat ini kita akan bergabung bersama dengan RRI Malang untuk mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan Nasional. Nah, maksud kami Mutiara Pagi Berjaringan Sekar Wilno 10 Jatim di edisi hari ini 15 Mei 2026.

0: Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Sekorwil 10 Nusantara Jawa Timur. Hari ini kami dari RRI Malang dalam program Mutiara Pagi akan membawakan topik yaitu meraih mabrur haji selamanya. Nanti akan saya berbagi tausiahnya kepada Anda pendengar. Beliau adalah pendiri dan pengasuh Majelis Taklim Joglo Arjuna Malang, Ustadz Hafidz Murtaji. Anda pendengar dari RRI Surabaya, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Sesaat setelah Ustadz Hafidz Murtaji menyampaikan mukadimahnya, kami persilahkan untuk Anda. Ada pertanyaan, ada sesuatu hal yang ingin disampaikan bersama Ustadz Hafidz Murtaji, berbincang langsung bersama beliau, kami undang Anda, silahkan untuk berbicara, kemudian menyampaikan pesan singkat Anda. Ada yang mau menghubungi telepon melalui nomor WhatsApp kami, kami juga kami persilahkan di nomor 081-555-600-915. Sekali lagi di 081-555-600-915. Hari ini Mutiara Pagi berjaringan Korwil 10 Nusantara Jawa Timur 15 Mei 2026 akan berbicara seputar meraih mabrur haji selamanya. Sebagai tambahan informasi pendengar, hingga 14 Mei 2026 belum seluruh jamaah haji Indonesia tiba di Mekah, namun pergerakan sangat masif dan data menunjukkan lebih dari 152 ribu jamaah sudah tiba di Arab Saudi, dengan sebagian besar lebih dari 120 hingga 146 ribu telah berada di Mekah, sementara gelombang kedatangan masih berlanjut dari Madinah pendengar. Nah, posisi saat ini sebanyak 312 kloter sudah menempati akomodasi di Mekah Al-Mukarramah untuk bersiap menjelang puncak haji, dan jemaah dari gelombang pertama terus bergerak dari Madinah ke Mekah setelah mengambil mikot di Bir Ali, sementara gelombang kedua baru mulai tiba. Dan kondisi cuaca pendengar di Arab Saudi ini panasnya mencapai 39 derajat Celcius. Oleh karena itu, jemaah diimbau menjaga kesehatan, kemudian mencukupi cairan tubuh hingga puncak ibadah haji pada 9 Zulhijjah mendatang. Pendengar, inilah kita akan berbincangkan seputar meraih mabrur haji selamanya bersama beliau, pendiri dan pengasuh Majelis Taklim Joglo Arjuna Malang, Ustadz Hafidz Murtaji. Sekali lagi saya undang nanti pendengar untuk bisa berbincang langsung bersama beliau lewat WA di 081-555-600-915. Boleh mengirimkan pesan singkat Anda atau menghubungi langsung melalui WA call ya di 081-555-600-915. Hadir di studio kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, beliau pendiri dan pengasuh Majelis Taklim Joglo Arjuna Malang, Ustadz Hafidz Murtaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini, sehat ya Ustadz?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Sedikit flu.
1: Ya. Mudah-mudahan dengan doa seluruh pendengar di Provinsi Jawa Timur ini, Ustadz Hafidz segera pulih kembali kondisi kesehatannya.
3: Amin.
1: Ustadz, hari ini kita akan berbincang seputar meraih mabrur haji selamanya. Monggo ya, kami sampaikan, kami persilahkan untuk menyampaikan mukadimahnya, Ustadz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Para pendengar RRI Malang Fasil yang saya hormati, terutama teman-teman dari Kodi Malang, ini sangat support kepada kami, terutama dari Pak Wasit dan keluarga yang pagi hari ini juga dia ikut melihat dan mendengarkan kegiatan kami. Para pemirsa semuanya yang saya hormati, sesuai tema pada pagi hari ini, yaitu meraih mabrur haji selamanya. Perlu diketahui bahwa peristiwa haji ini, pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, setelah selesai beliaunya diperintah oleh Allah untuk memanggil manusia untuk datang ke Ka'bah melaksanakan haji, seperti yang tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Hajj 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adzin finnasi bilhaji ya'tuka rijalan wa'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Wa'adzin wahai Ibrahim, panggillah finnasi manusia bilhaji untuk melaksanakan haji. Ya tuka akan datang manusia kepadamu di jalan dengan berjalan kaki, wa'ala kulli dhamirin, dan akan menaiki unta. Ini isyarat pada saat dahulu, karena memang ya transportasi pada saat itu adalah unta. Ya dinamik kulli fajnamik, yang akan datang dari berbagai penjuru yang jauh. Pada saat itu sebagai seorang nabi Khalilullah yang dicintai oleh Allah, dia pun agak penasaran, bagaimana saya bisa memanggil manusia di dunia ini untuk datang ke Mekah, datang untuk melaksanakan haji. Sudah, panggillah, sehingga di dalam sebuah tafsir nabi ini akhirnya naik ke Bukit Shofa, memanggil-manggil manusia, wahai manusia, datanglah untuk berhaji di sini. Ada yang terangan yang lain, dia juga naik ke Jabal Qubais, dia juga memanggil manusia, wahai manusia, ayo datang ke sini untuk melaksanakan haji. Kata Allah, sudah laksanakan panggil, nanti saya akan menyampaikan manusia panggilanmu ke seluruh manusia di dunia ini. Dan bukti yang nyata sekarang, berbondong-bondong berjuta-juta orang datang di Mekah. Ini adalah barokah panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang mengatakan pada saat Nabi Ibrahim manggil, masih ada anak yang kecil yang sudah mendengar, ada masih yang dalam tulang rusuk sudah mendengar, ada yang masih di alam sana itu sudah mendengar, sehingga orang-orang yang mendengar dan akhirnya datang di sini mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Para pendengar yang saya hormati, itulah sedikit cerita tentang masalah awal mula terjadinya haji, ibadah haji di Baitullah. Tetapi sesuai tema yang ada pada pagi hari ini, yaitu meraih mabrur haji selamanya. Mengapa? Karena setiap insan mukmin yang datang ke Mekah, cita-citanya hanya satu, yaitu ingin ibadah hajinya mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan ibadah haji adalah rukun Islam yang balasannya adalah surga. Laisa lahul jazaa' illal jannah. Tidak ada balasan kecuali hanyalah surga. Sehingga untuk meraih mabrur haji selamanya, kita harus memiliki visi di dalam ibadah haji. Amal haji yang dilakukan, bagaimana caranya sehingga bisa mendapatkan pahala mabrur tersebut, yaitu apa? Surga. Terutama bagi calon-calon jamaah haji tahun 2007. Dan insya Allah nanti tahun 2007 saya juga akan membawa jamaah, kurang lebih 100 lebih jamaah yang akan saya bimbing untuk melaksanakan ibadah haji.
1: Masya Allah.
3: Terus lalu bagaimana kita supaya mabrurnya tidak hanya sebuah harapan? Karena semua jamaah haji kan harapannya mabrur. Nah, bagaimana langkah kita supaya mabrurnya itu tidak hanya sebuah angan-angan, namun bisa menjadi sebuah kemuliaan? Sehingga kita harus menemukan visi haji secara pribadi, sehingga harus diurai dalam misi haji pribadi tersebut, dan harus bangun karakter mabrur secara pribadi. Mabrur selamanya menawarkan bagaimana supaya visi, misi, dan karakter mabrur haji tersebut bisa samanya dimiliki oleh jamaah haji setelah pulang dari tanah suci. Para jamaah dan pendengar yang saya hormati, visi hajinya yaitu menjadi pribadi taat dan
4: dan bermanfaat di jalan Allah sampai akhir hayat.
5: Itu visi hajinya. Secara pribadi harus siap menjadi pribadi yang taat.
4: Bukan hanya taat loh, tapi harus bermanfaat di jalan Allah sampai akhir hayatnya.
5: Misinya adalah memampukan diri,
4: pasangan, keturunan, dan keluarga. Dalam apa? Dalam mengamalkan rukun Islam. Yang kedua, mengamankan rukun imannya. Bukan hanya sekedar mengamankan, juga mengamalkan rukun imannya. Yang ketiga adalah mengamalkan ihsannya atau berakhlak yang mulia. Dan yang keempat adalah membiasakan karakter mabrur tersebut. Saya tadi di dalam visinya bukan hanya diri sendiri, tetapi untuk pasangan, untuk keturunan, dan juga untuk keluarganya. Karena apa? Ku amfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Para pendengar yang saya hormati, agar jamaah haji ini pulang mempunyai karakter mabrur selamanya, ada karakter mabrur yang dilihat dari kata-kata mabrur tersebut. Yang pertama adalah M, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua A, amankan amal ibadah. Yang ketiga B, beribadahlah yang bermakna. Yang keempat adalah R, reposisi di dalam kehambaan. Yang kelima adalah U, yaitu umur yang barokah. Dan yang terakhir adalah R, yaitu raihlah husnul khotimah. Para pendengar yang saya hormati, yang pertama adalah mengikuti Rasulullah. Di dalam surat Ali Imran sebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, apabila kamu sekalian cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka fattabi'uni, ikutlah aku, kata Nabi Muhammad. Karena di situ ada yuhbibkumullah. Kalau kamu mengikuti aku, yuhbibkumullah, Allah akan cinta kepadamu. Yang kedua, wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, maha pengampun. Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Di sini Al-Quran sudah menjelaskan, barang siapa yang ingin mabrur selamanya setelah melaksanakan ibadah haji, maka ayat ini harus dimasukkan betul di dalam hati, sehingga kehidupannya selalu mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Melaksanakan sesuatu yang diperintahkan, ya memang dilihat dari kekuatan dan keimanan manusia tersebut. Minimal kita harus berusaha untuk meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga di dalam meningkatkan ibadah tersebut, baik di dalam nilai ibadah tersebut maupun jumlah di dalam ibadah tersebut. Katakanlah tadinya sehari semalam hanya fardunya saja, maka ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Apa yang dilakukan jemaah haji? Setiap malam ada yang berbondong-bondong masjid, Masjid Nabawi maupun Masjid Til Haram. Ada yang berangkat jam 3 malam, ada yang berangkat jam 2 malam untuk ikut melaksanakan berjamaah agar bisa duduk di barisan yang terdepan. Ini adalah suatu tarbiyah atau pendidikan yang ada di Mekah yang nantinya seharusnya dilakukan pada saat sudah pulang di Indonesia. Jangan sampai malah terbalik mengatakan, oh pahala saya kan sudah banyak Mas Arga, di sana saya sudah jamaah sekian kali. Di Mekah, kalau di Madinah jamaah satu kali sama dengan 1000 kali. Kalau di Mekah sudah 10.000 kali, wah sudah banyak sekali Mas Arga. Bukan itu bahan hitungan itu. Sehingga akhirnya di Indonesia ada azan sudah acuh tak acuh dan sebagainya. Ini namanya bukan menjaga kemakmuran. Tapi kalau menjaga kemakmuran, mari setelah kita pulang dari Mekah, tingkatkan ibadah panjenengan semuanya di dalam sehari-hari yang biasa kita lakukan. Minimal kita tingkatkan jumlahnya atau kekhusyuannya. Bagaimana orang jamaah haji pada saat masuk melihat Ka'bah, tetesan air mata tidak bisa terbendung. Masya Allah, kapan kita bisa meneteskan air mata di masjidnya kita sendiri? Saya kembali, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau orang ingin dicintai oleh Allah, maka ikutlah Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang ingin diampuni dosa oleh Allah,

sepanjang angan-angan dan berbuat zalim yang tak henti-hentinya, seperti yang tersebut di dalam hadis Dailami. Sehingga amal ibadah kita harus dijaga. Jangan sampai pada saat kita pulang ibadah haji, riaknya, pamernya akan tumbuh. Hanya kadang-kadang tidak dipanggil abah, sudah muring-muring dan sebagainya. Ya usai-usai biasa dipanggil langsung namanya Pavit-Pavit, saya biasa. Jadi ya inilah cara bagaimana untuk menjaga. Jangan sampai kita itu karena gengsi dan sebagainya, larang-larang kok oleh haji apa mana plus dan VIP, ngono. Kok gak mau menghormati saya, ini bahaya ini. Ya, kalau kemabruran kita harus dijaga, sudahlah dipanggil apapun. Yang penting tidak menjatuhkan nama kita dengan nama yang jelek, enggak masalah. Itu wajar. Para pemirsa dan pendengar RRI Malang, beribadah yang bermakna yaitu terutama abaikan ridho manusia, karena yang kita raih adalah ridho ilahi. Sehingga pada saat kita ibadah, bagaimana hati kita tidak terpikirkan, tidak terpaut dengan pikiran-pikiran yang akhirnya hanya kepada manusia, sehingga inginnya hanya dilem oleh menungsa, bukan oleh ridho ilahi. Dan jauhilah sahabat yang fasik. Orang yang sudah berhaji itu jauhilah orang-orang yang berbuat fasik. Kecuali kalau memang iman bapak ibu itu sudah kuat dan sebagainya, sehingga bisa untuk meluluhkan hatinya orang fasik, tidak apa-apa. Tapi kalau benteng keimanan ibu dan bapak tidak kuat, justru malah nantinya akan terjerumus dalam kefasikan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ya apabila tersebut, maka banyak-banyaklah istighfar untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus reposisi kehambaan. Artinya bahwa kita di dalam melaksanakan ibadah, pada saat kita sujud di hadapan Allah melaksanakan ibadah, contohnya sholat, antara kata-kata soleh dan salah itu tipis sekali. Karena ini berhubungan dengan masalah hati di dalam ibadah. Soleh dan salah hanya berbeda so dan sa. Soleh dan sa itu tipis sekali. Tapi kalau di dalam niatnya dan pikirannya pada saat kita ibadah, bukan menjadi soleh yang kita dapatkan, malah justru salah yang kita dapatkan. Makanya harus hati-hati. Sehingga ibadah ini perlu ilmu, perlu guru, perlu ilmu. Sehingga nantinya pada saat kita melaksanakan ibadah, akhirnya yang didapat adalah pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Reposisi kehambaan, yang pertama adalah Allah akan menjaganya di masa hidupnya. Wa huwa yatawallas sholihin. Dia Allah melindungi orang-orang yang soleh. Kalau ibadah kita itu yang tadi ke atas, yang soleh jadinya, bukan yang salah, maka Allah akan selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Juga Allah akan menjaga keturunannya. Di dalam surat Al-Kahfi 82, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amal jidaru fakana li ghulamin yatimaini fil madinah wa kana tahtau kanzun lahuma abuhuma sholiha. Di sini dijelaskan ada seorang anak yatim. Ada seorang anak yatim dua di situ, di sebuah kota. Dijelaskan bahwa kedua orang tuanya adalah orang yang soleh. Sehingga dijelaskan di dalam Al-Quran tersebut, di bawahnya ada harta-harta yang sangat bermanfaat untuk anak yatim tersebut. Artinya apa? Bahwa kalau kita sebagai orang yang soleh, keturunan kita akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Selanjutnya, di dalam reposisi kehampaan kita yang kita taji menuju sesuatu yang soleh, maka pahala yang berlimpah di akhirat nanti. Di dalam surat Al-Qasas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, thawabullahi khairun liman amana wa 'amila shalihah. Pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, yaitu orang-orang yang soleh. Terus selanjutnya kita menuju ke umur yang barokah. Bagaimana agar umur yang tersisa ini menjadi umur yang barokah? Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Sehingga bagaimana umur ini bisa menjadi umur yang berkah, yang bermanfaat. Khairun nas anfa'ahu linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Mungkin saya sebagai penceramah memberi manfaat kepada orang lain lewat ceramah-ceramah ini. Mas Arga memberikan manfaat kepada orang lain dengan caranya tersendiri, dengan menjadi presenter dan sebagainya. Itu juga memberi manfaat kepada orang lain. Mungkin saya di sini tidak akan bisa berbicara tanpa ada Mas Arga sebagai presenter. Itulah sama-sama orang bisa memberi manfaat gitu masyarakat. Nah, umur yang barokah ini Allah bersabda, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tola umruhu, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Artinya apa? Bahwa umur yang diberikan oleh Allah, kita gunakan sebaik-baiknya, kita gunakan semanfaat-manfaatnya untuk orang lain. Karena kalau kita memberikan sesuatu yang manfaat kepada orang lain, bukan hanya manfaat itu diberikan orang lain dan dinikmati orang lain, tapi nantinya juga akan kembali kepada kita. Karena pahala orang yang memberi petunjuk baik kepada orang lain, selagi orang lain tersebut mengerjakan sesuatu yang baik, maka orang yang berpetunjuk juga akan mendapatkan pahala seperti apa yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Contoh umpama saya mengajarkan anak kecil untuk belajar sholat, sampai sholatnya benar begini, caranya begini, cara takbirnya ini, sampai terakhir pada saat salamnya harus begini, dilakukan dengan baik, dengan ajaran dan tuntunan syariat yang betul. Maka selagi anak itu mengerjakan ibadahnya, maka sang ustadz yang mengajarkan juga akan mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahalanya orang yang mengerjakan tersebut. Dan itu juga akan jejaring sampai hari kiamat. Bukan yang bisa jejaring hanya RRI Malang, tidak. Tapi pahala pun bisa jejaring terus, terus dan terus.
1: Masya Allah.
0: Ya. Jadi khairun nas man tola umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, tapi baik amalnya. Tapi kebalikannya, Mas Arka, syarun nas man tola umruhu wa sa'a amalu. Sejelek-jelek manusia, orang yang panjang umurnya, tetapi jelek peranginya. Ya ini ya disayangkan. Eman diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah di dunia ini yang nantinya juga akan dipetik hasilnya di akhirat, tapi ternyata disia-siakan. Yang terakhir, umur yang barokah ini, pertama kita harus sadar diri kita ini sebagai apa? Sebagai hamba Allah. Kita diciptakan oleh Allah adalah sebagai hamba Allah untuk beribadah kepada Allah. Allah menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita adalah hamba Allah yang untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua adalah sadar posisi. Posisi kita itu sebagai apa? posisi kita itu sebagai apa, itu harus sadar.
1: Sadar.
0: Saya pun menyadari sebagai penceramah, saya menyadari bagaimana caranya saya menyampaikan dan bagaimana risikonya dan sebagainya. Apa yang saya sampaikan betul dan tidak, saya harus tahu diri. Saya harus tahu diri. Ya. Sehingga sadar posisi ini memang ya harus betul-betul kita laksanakan. Sehingga kalau orang itu sadar posisi itu enak, enak. Sehingga tidak merepoti orang-orang yang sebetulnya bukan posisi kita. Nyuwun sewu. Nyuwun sewu. Di dalam suatu perusahaan ada yang namanya direktur dan sebagainya sampai simbawah. Saya yakin itu harus sadar posisi, semuanya harus sadar posisi. Gak boleh seorang mungkin planning service minta gajinya seperti direktur. Ya gak nanti, ya gak pas. Ya gak, harus sadar diri kan. Mas Arga, katanya nyewul sewu. Saya minta gajinya 1 bulan 10 juta. Sopo sih gaji. Begitu. Sehingga kita harus sadar diri. Saya pun begitu sadar diri. Nyewul sewu. Tapi minimal kita bisa memanusiakan manusia. Sehingga kalau orang bisa memanusiakan manusia, akhirnya bisa memposisikan dirinya sebagai manusia yang betul-betul manusia.
2: Baik, baik, siap ya. Ustadz, cukup ini untuk mukadimahnya. 15 menit terakhir kami sambung dengan berbagai komentar ataupun interaksi dari pendengar.
0: Siap.
2: Maka kalau ada tambahan kita sambut dalam closing statement ya, atau kesimpulan yang hendak dipesankan kembali kepada para pendengar. Okay. Sudah ada satu pendengar yang bergabung ini Ustaz lewat WA call di 0815551915. Yeah. Ada Bu Siti Rahmi. Assalamualaikum Bu Siti Rahmi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Monggo Ibu.
4: Saya Bu Siti Rahmi dari Pendengar Pro 1 Surabaya.
0: Iya. Yeah.
4: Dari Sidoarjo.
2: Oke, monggo Bu Siti dari Sidoarjo.
4: Terima kasih. Kehidupan seorang hajir mabrur ditandai dengan perubahan perilaku yang lebih positif, peningkatan ketakwaan dan kepedulian sosial yang lebih tinggi setelah kembali dari tanah suci. Hajir mabrur bukan sekedar gelar, melainkan cerminan hati yang ikhlas dari ibadah yang diterima Allah dengan tanda utama konsisten menjaga kebaikan atau istiqomah serta menjauhi maksiat.
0: Oke. Ya.
4: Pertanyaan dari saya, apa ciri dan implementasi kehidupan hati mabrur? Gimana cara menjaga hati mabrur agar berdampak selamanya atau tanda hati mabrur yang bertahan lama?
0: Baik.
4: Sekian dan pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri hati mabrur dan juga menjaganya, Ustaz.
0: Oh iya. Bu Siti Rahmi dari Sidoarjo, pendengar dari RRI Surabaya. Masya Allah, pertanyaannya hebat sekali. Terima kasih atas pertanyaannya. Haji mabrur adalah harus ada perubahan sikap di dalam ibadah kepada Allah dan interaksi bermasyarakat. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, untuk menjaga kemabruran itu memang sulit. Sulit. Tapi harus berusaha. Sehingga kita tidak usah menilai orang itu haji mabrur atau tidak. Tapi dilihat dari setelah dia pulang dari hajinya, adakah perubahan di dalam nilai ibadahnya? Sergepe di dalam interaksi dengan Allah, artinya hablum minallah, dan interaksi kepada manusia hablum minannas. Nyuwun sewu. Kalau tadi yang saya terangkan hubungan kepada Allah ada nilai tambahnya, mungkin di dalam jumlah sholatnya dan sebagainya, tapi interaksi kepada masyarakat yang tadinya mungkin kereng jadi ora kereng, yang tadinya loman tambah loman, yang tadinya mungkin kurang adaptasi dengan masyarakat maka akan bisa adaptasi dengan masyarakat. Nyuwun sewu. Kehidupan kita, terutama di kota-kota, kadang-kadang saya datang di sebuah perumahan, saya tanya, Pak, saya kenal dengan ini, satu RT, kadang-kadang tidak kenal. Ini kan karena kurang interaksi. Coba kalau dia itu sering berjamaah di masjid, pasti akan kenal. Karena sesuatu yang paling mudah untuk interaksi di dalam bermasyarakat ada tempatnya, ada di masjid atau musola atau di majlis taklim. Makanya kemabruran itu di sini letaknya nantinya. Interaksi sosial, ada kegiatan penggalangan dana untuk Semeru, dia cepat-cepat. Biasanya mungkin ngasih 20 ribu, ya harus nambah dong 50 ribu. Datang ke masjid kalau Jumatan biasanya sangule rongewu umpomo, ya harus naik. Kalau sudah haji biasanya bak sebelum haji 5 ribu, ya harus bawanya 10 ribu. Itu namanya ada peningkatan di dalam nilai ibadah dan sosialnya.
2: Baik nilai, jumlah, dan kehusyuan tadi ya, Ustaz.
0: Kalau masalah kehusyuan itu orang itu harus memang belajar. Belajar, gak mungkin orang itu bisa sholat itu langsung khusyuk, tidak bisa. Harus belajar, harus belajar. Tapi seperti yang saya sampaikan, tahu diri bahwa siapa kita sebenarnya. Pada saat kita sujud, Subhana Rabbikal A'la wa bihamdi, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah. Berarti kita sangat kotor di hadapan Allah. Kita sangat, Masya Allah, di hadapan Allah. Maka nanti akan datang kehusyuan. Ada salah satu cara, ini tambahan, bagaimana agar kekhusyuan di dalam ibadah sholat kita. Kalau orang sudah pernah haji, sudah pernah melihat Ka'bah, maka pada saat kita Allahu Akbar, hati kita, pikiran kita seolah-olah melihat Ka'bah, seolah-olah. Walaupun kita sholatnya usolli fadduhri lillahi ta'ala, tapi untuk salah satu cara biar hati kita khusyuk, ingat bahwa sholat kamu adalah sholatnya di hadapan Ka'bah yang pernah kamu lakukan di tanah suci itu.
2: Baik, siap.
0: Di samping kalau bisa, kalau bisa, ini walaupun sulit, harus tahu arti dari apa yang kita ucapkan pada saat kita sholat.
2: Baik, ya. Ustaz, kembali satu pendengar bergabung bersama kita di 0815556915. Ada Pak Irwan di kawasan Bandung ini, Ustaz. Assalamualaikum Pak Irwan, silakan Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun jauh di mata, dekat di handphone karena digital.
2: Betul, jauh di mata dekat di hati ya Pak. Monggo bersama Ustaz Hafidz sini Pak Irwan.
1: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Irwan.
1: Saya mau tentang haji, tapi bukan masalah mabrur tidak mabrurnya. Kan sekarang ibadah haji itu kan tidak lagi dipegang oleh Kementerian Agamanya. Ada khusus Kementerian Haji dan Umroh di sini.
0: Iya.
1: Karena mungkin waktu dipegang oleh Kementerian Agama penuh dengan permasalahan penuh jemaah yang dirugikan oleh pihak institusi tersebut. Nah, mudah-mudahan harapan kita semua para jemaah haji tidak lagi berulang banyak dan dirugikan dengan menunggu bertahun-tahun akhirnya ya seperti itu diantaranya. Yang benar, bagaimana menurut Pak Ustaz tentang masalah haji sekarang kan, apakah menjamin gitu kan? Yang harapan kita semua ya, harapan termasuk saya juga bukan hanya calon jemaah haji juga. Pernah umroh juga 3 tahun yang lalu saya pernah umroh juga. Nah, bagaimana itu mohon tahu saya dari Pak Ustaz tentang sedang dipegang oleh Kementerian mudah menjamin atau tidaknya. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Pak Irwan di Bandung. Moga Ustaz tanggapannya Ustaz.
0: Irwan di Bandung itu kan memang ada perubahan dari Kementerian Agama dan urusan haji. Berarti kan negara ini ikut dalam artian untuk mengurus tentang masalah perhajian agar lebih baik. Agar lebih baik. Soal kondisi dulu itu adalah sejarah untuk mencapai suatu kebaikan, dan itu tidak bisa kita hindari, tidak bisa. Itu sebuah sejarah. Seperti sejarah-sejarah pergolakan dulu pada saat penjajahan Jepang dan supaya sampai sekarang, itu sejarah, ada sejarah Orde Baru dan sebagainya. Sehingga tidak bisa kita menyalahkan sejarah. Tidak bisa menyalahkan sejarah. Tapi pemerintah ingin agar jamaah ini merasa nyaman dan bagaimana kemabruran ini nanti bisa terjaga dengan baik. Terus kalau tanya kira-kira mabrur, semuanya saya yakin mabrur. Tentang bagaimana perilaku kemabruran tersebut setelah kita pulang, itu individu masing-masing. Individu masing-masing tidak boleh dikebuk uyasa semuanya asing, nggak bisa. Tapi saya yakin dengan keikhlasan orang-orang yang berhaji, saya saya yakin semuanya mabrur.
2: Amin.
0: Karena di sini ada orang-orang yang betul-betul ikhlas sekali di dalam di dalam melaksanakan ibadah haji, dan kemabruran seseorang itu bisa merentek,
2: menular
0: kepada orang-orang yang lain, sehingga bisa menjadikan mabrurnya juga orang lain. Contoh di dalam sebuah jamaah imamnya di depan dengan kekhusyuan yang sudah ditata yang rapi, tapi makmumnya apakah semuanya khusyuk? Ada yang baru bisa belajar sholat, sehingga maka baru belajar sholat tidak diterima sholatnya. Semuanya akan diterima sholatnya gara-gara ada salah satu mungkin imamnya yang dia betul-betul ikhlas di dalam mengerjakan. Sama di dalam kemakmuran haji, ada mungkin beberapa orang yang memang yang sangat ikhlas di dalam mengerjakan ibadahnya tanpa ada tendensi apa-apa, sehingga dia betul-betul ibadah secara total untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi enggak usah pesimis ini bisa mabrur atau tidak, sabinya sudahlah, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Pak Iman. Terima kasih Bapak Dom.
2: Baik. Beberapa komentar pendengar juga disampaikan lewat WA ini, Ustaz, dari nomor akhir 0429. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon pencerahan ini. Saya mau tanya, kalau melaksanakan ibadah haji sibuk dengan selfie-nya, apakah bisa menjadi haji yang mabrur? Mohon pencerahan. Nah, menarik ini, Ustaz. Kemudian dari Bu Suhartini ya, pendengar dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan Mas Arga. Mau bertanya, apa yang menyebabkan haji seseorang itu menjadi tidak mabrur? Bagaimana kalau seseorang haji berkali-kali tetapi masih sombong? Terima kasih, wassalamualaikum Ustaz. Kemudian selanjutnya ada Bu Wariyah Molaman ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya gak bisa haji, tapi saya mau tanya, harus menjauhi orang fasik itu contohnya yang bagaimana? Nah, monggo Ustaz.
0: Wah, ini banyak sekali pertanyaan lewat WA. Maaf ya, saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Ya. Tadi yang pertama, ada orang haji tapi senangnya selfie gitu.
2: Nah, itu Ustaz.
0: Ya, ini tambahan aja itu ya, tambahan. Sebetulnya masalah selfie, kalau memang di dalam niat ibadahnya sesuai dengan ajaran agama, itu gak masalah. Yang penting, cara selfie-nya itu pada saat di luar kegiatan-kegiatan pada saat kita melaksanakan ibadah haji atau umroh. Contoh begini. Sering terjadi, orang itu masih dalam kondisi tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad terus keliling sampai Hajar Aswad 1, 2. Di tengah-tengah itu ada yang selfie, ada yang video call dan sebagainya. Itu sebetulnya yang tidak boleh. Tidak boleh. Memang yang namanya ibadah haji adalah ibadah fisik, memang. Dan menurut saya ibadah yang paling mudah adalah ibadah haji. Umpama saking belinge, Mas Arga ya, melaksanakan tawaf dan berdoa pun, yang penting memenuhi syarat dan rukunya tawaf itu sah, walaupun tidak
2: salah.
0: Ada orang sakit di dalam keterangan, dia dibawa. Dan sering terjadi tak tahu dibawa ke Arafah, dia tidak sadar sehari semalam di situ di Arafah. Setelah selesai dia dibawa lagi ke rumah sakit yang ada di Mekah, maka dia termasuk haji karena dia datang di Arafah, bukan karena dia sadar atau tidaknya, walaupun dia tidur aja di Arafah. Jadi kan sebetulnya orang haji itu mudah sekali, tergantung hatinya. Ya, nyuwun sewu, tadi umpama di luar itu, terus setelah kegiatan, terus ada selfie pada saat di Arafah, dia foto bersama dengan keluarga, gak masalah. Kalau saya, ya, karena nyuwun sewu sekali lagi bahwa haji adalah ibadah fisik. Jadi umpama ada orang haji, teman saya juga ada dulu gitu, di Arafah tidur toh. Yang lainnya ada yang baca Quran, ada yang pegang tas pewiritan, ada yang sholat dan sebagainya. Ya, yang lainnya ada yang tidur kalau di Arafah. Apakah dia sah pada saat melaksanakan ibadah haji? Sah aja, boleh aja. Ya, jadi ibadah yang paling mudah itu adalah sebetulnya ibadah haji. Beda kalau dengan sholat. Boleh ya sholat sama tidur. Kalau
3: boleh. Gak boleh.
2: Ya.
3: Ada lagi puasa. Kalau mau tidur terus, ya boleh. Tadi mulai setelah sholat subuh ya, tidur. Bangun sholat duhur, tidur lagi, bangun sholat asar, terus tidur lagi maghrib. Sah nggak puasanya? Sah. Tapi yuk kebanget
2: iya.
3: Ya. Ada orang haji di sana ya, hanya selfie dok ya. Sah dan tidak. Ya, soal pun disarankan rukunya sah. Tapi yuk kebangetan gitu ya. Ya.
2: Baik. Ustaz ya. Tadi kalau sudah haji tapi tetap sombong ini bagaimana Ustaz?
3: Ya itu yang tadi saya sampaikan ya. Untuk menghindari ya, sesuatu kemakmuran kita rusak, ya harus dijaga. Yang tadinya sombong, dihilangkan sombongnya. Ya, yang tadinya pelit, ya dihilangkan pelitnya. Yang kurang interaksi kepada masyarakat, harus berinteraksi kepada masyarakat. Ibaratnya sombong. Sombong kan sangat luas, ya. Sebagai pimpinan kepada anak buahnya. Pimpinannya sudah haji belum? Sudah. Dilihat aja. Pada saat dia memimpin suatu perusahaan, ya, direkturnya. Bagaimana kepada anak buahnya? Lembutkah? Atau sombongkah? Atau kasarkah? Itu bisa dilihat. Ya, kalau bisa kita sebagai bawahan mungkin mengingatkan, jika haji, ayo jaga mabrurnya. Kalau bisa, kalau berani.
2: Ini, baik. Ya. Tadi pertanyaan selanjutnya, ya. Menjauhi orang yang fasik itu pengertiannya bagaimana sih Ustaz? Gitu.
3: Ya, menjauhi orang fasik ya dengan fisik kita. Minimal dengan fisik kita. Dalam artinya secara fisik, secara dohir, secara ini kita harus menjauhi orang-orang. Kita kan tahu, orang itu berbuat maksiat, senang maksiat. Jangan didekati dong. Nah, kalau kamu suatu saat contoh gini, ada orang di situ ngumpul bersama-sama adu jago. Sampai tidak ikut, ada gerbekan polisi. Ikut ketangkap kan? Loh, terus kaji kok ketangkap. Loh, kan akhirnya namanya jelek. Kecuali kalau di situ sampai seorang wali umpama bisa membuyarkan dendam dengan doanya, datang ke tempat adu jago umpama gitu langsung buyar, itu nggak masalah.
2: Baik.
3: Namanya ada nilai perjuangannya. Tapi kalau dengar ikut lihat ngomong-ngomong kayak gerebet polisi, loh Pak Haji kok ketinggal polisi. Makanya artinya suatu yang fasik yang jelek-jelek jangan kita dekati dan jangan kita lakukan.
2: Baik.
3: Wala rofasa, wala fusuko, wala jidala fil hajj. Ngomongnya kudu hati-hati. Sing biasane eso-eso mam sego pincuk ngono ya omongane ya dilangkan.
2: Baik. Ustaz, terakhir sebagai penutup kajian kita pada pagi hari ini, meraih mabrur haji selamanya, apa yang ingin dipesankan kepada para pendengar ini Ustaz? Lebih-lebih para pendengar akan punya rencana begitu melaksanakan ibadah haji insya Allah di tahun-tahun selanjutnya ini. Monggo.
3: Terima kasih para pendengar yang saya hormati. Kami menghimbau, marilah kita berusaha dengan sebaik-baiknya bagi teman-teman yang sudah melaksanakan ibadah haji maupun yang akan melaksanakan ibadah haji. Minimal seperti yang Pak Irwan dari Bandung tadi sudah merasakan umroh. Marilah kita rubah kehidupan kita. Baik hablu minallahnya, hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Karena cara itulah sebagai suatu cara yang akan menjaga kemabruran kita sampai akhir hayatnya. Karena apa? Tujuan kita di dunia ini yang cita-citanya pasti adalah husnul khotimah. Tidak ada manusia pun yang beriman kepada Allah yang tidak mengharapkan untuk husnul khotimah. Makanya dengan kemabruran itu yang sudah dijanjikan, laisa lahul jaza ilal jannah, tidak ada haji yang mabrur kecuali pahalanya atau balasannya kecuali surga. Surga itulah sesuatu yang kita harapkan dengan ibadah haji ini.
2: Baik.
3: Terima kasih, dan apabila ada kurang lebihnya, ada kurang fasihnya, kami Al-Fakir Hafiz Mutaji mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bertemu dan di dalam suatu kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian.

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jember edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026. Jumlah penumpang kereta api pada libur panjang momentum keagamaan alami lonjakan. Bupati Jember M. Fawaid turut soroti viralnya salah satu anggota DPRD saat hearing. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita petani pangan Lumajang diresahkan serangan hama tikus serta wereng. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya bersama saya, Haryo Kukuh. Selama periode libur panjang momentum kenaikan Yesus Kristus dan cuti bersama, jumlah tiket kereta api di wilayah kerja daerah operasional 9 Jember terjual hingga 50.000 lebih. Jumlah terjualnya tiket kereta api tersebut menunjukkan jika kereta api masih menjadi primadona masyarakat untuk moda transportasi darat. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Vidya.
1: Pendengar, volume penumpang kereta api di wilayah PT KAI Daup 9 Jember mengalami peningkatan selama masa libur panjang kenaikan Yesus Kristus dan cuti bersama. Manajer Hukum dan Humas Daup 9 Jember Cahyo Widiantoro mengatakan, hingga Kamis 14 Mei 2026 sudah ada lebih dari 54.000 tiket yang dipesan oleh calon penumpang untuk perjalanan periode 13 hingga 17 Mei 2026. Menurutnya, tingginya angka pemesanan ini menunjukkan kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat selama libur panjang. Penumpang menghabiskan waktu libur di wilayah mulai dari Pasuruan hingga Banyuwangi dan juga kota besar lainnya.
2: PT KAI Daup 9 Jember mencatat puluhan ribu tiket telah terjual untuk keberangkatan selama periode 13 hingga 17 Mei 2026. Berdasarkan data hari ini, sebanyak kurang lebih 54.741 tiket telah dipesan untuk calon penumpang. Selanjutnya, periode libur panjang tanggal 13 Mei hari Rabu tercatat sebanyak kurang lebih 11.331 penumpang berangkat dari wilayah Daup 9 Jember. Sementara penumpang yang tiba ke wilayah Daup 9 Jember cukup tinggi mencapai kurang lebih 12.140 penumpang. Memasuki hari kedua libur panjang, hari Kamis 14 Mei, kepadatan penumpang masih terus berlanjut. Berdasarkan data terbaru, tercatat kurang lebih 10.600 penumpang melakukan perjalanan keberangkatan dari wilayah Daup 9 Jember. Jumlah ini masih terus bertambah mengingat masih terdapat perjalanan kereta api hingga malam hari. Kami menginformasikan kepada masyarakat yang hendak berpergian menggunakan transportasi kereta api, masih terdapat kurang lebih 3.690 tempat duduk untuk periode libur panjang. Kami mengimbau masyarakat untuk segera melakukan pemesanan melalui aplikasi akses PKI atau kanal resmi lainnya agar tidak kehabisan tiket.
1: Cahyo memastikan seluruh sarana dan prasarana dalam kondisi prima untuk menjamin operasional perjalanan kereta api berjalan dengan selamat, aman, dan juga lancar. Selain itu, ia juga mengimbau agar penumpang menjaga kebersihan dan mengikuti arahan petugas di lapangan demi kelancaran proses boarding maupun saat turun dari kereta api. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Bupati Jember M. Fawaid turut soroti aksi anggota legislatif Jember yang sedang merokok dan main game hingga viral di sejumlah platform sosial media. Seiring kejadian tersebut, M. Fawaid berencana akan menyusun regulasi yang akan diberlakukan untuk kepala organisasi perangkat daerah. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, anggota Komisi D DPRD Jember Ahmad Syahri Asidki menyampaikan permohonan maaf terkait video viral yang memperlihatkan dirinya bermain game dan merokok saat rapat dengar pendapat berlangsung. Melalui video klarifikasi yang beredar di media sosial, legislator yang akrab disapa Gus Syahri itu mengaku hilaf dan menyadari tindakannya tidak pantas dilakukan dalam forum resmi.
3: Saya Ahmad Syahri Asidki, anggota DPRD Komisi D Kabupaten Jember. Dengan rendah hati meminta maaf, memohon maaf kepada masyarakat Jember, khususnya kepada Ketua Umum Gerindra dan juga kepada DPP Gerindra atas apa yang sudah beredar. Saya sadar apa dengan saya lakukan, saya hilaf. Semoga ini menjadi pembelajaran dalam hidup saya, siap disanksi oleh partai dan juga oleh DPR Kabupaten. Saya sebagai anak muda juga banyak kekurangan. Semoga kedepannya ini tidak terulang lagi dalam hidup saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat Jember. Ini pembelajaran dalam hidup saya. Mungkin ini bisa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, sebelumnya video berdurasi sekitar 1 menit memperlihatkan Gus Syahri sedang bermain game sambil merokok saat hearing Komisi D DPRD Jember bersama Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, serta sejumlah puskesmas terkait persoalan campak dan stunting di Kabupaten Jember. Aksi tersebut menuai sorotan publik lantaran dilakukan di tengah pembahasan isu kesehatan masyarakat. Gus Syahri juga menyatakan siap menerima sanksi, baik dari partai maupun DPRD Jember atas tindakannya tersebut. Sementara itu, Bupati Jember, Muhammad Fawaid, turut menyoroti kebiasaan merokok dalam forum resmi pemerintahan. Ia mengaku cukup terkejut melihat kebiasaan merokok dalam rapat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jember.
4: Merokok, ya saya berharap kawan-kawan, saya ini kaget, saya 10 tahun jadi anggota DPR Provinsi Jawa Timur, kalau paripurna nggak ada yang rokok. Nah, pas masuk ke Jember, itu banyak yang rokok, bukan cuma anggota DPR loh ya. Kepala OPD juga banyak ngerokok. Nah, mungkin momentum ini sekaligus saya berharap mudah-mudahan nanti aturannya diperjelas. Ya kalau paripurna, acara-acara paripurna, para kepala OPD dan semua yang hadir jangan merokok. Kasihan yang tidak merokok. Jangan-jangan yang merokok karena memang diperbolehkan. Nah, begitu ya. Cuman pas lagi apes viral aja.
1: Bupati Fawaid berharap ke depan terdapat aturan yang lebih jelas terkait larangan merokok dalam rapat paripurna maupun forum resmi pemerintahan lainnya. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Kepolisian Sektor Pasirian menggelar patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD di jalur rawan Kecamatan Pasirian untuk menekan angka kejahatan jalanan pada Kamis 14 Mei 2026 dini hari. Patroli dipimpin langsung Kapolsek Pasirian Ibtu Loni Roy Madona SH dengan menyasar kendaraan yang melintas di Jalan Raya Dusun Tegir, Desa Pasirian. Fokus operasi diarahkan pada pencegahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau curas dan aksi begal yang kerap terjadi pada jam-jam sepi. Di lapangan, petugas melakukan pemeriksaan kendaraan sekaligus memberikan imbauan Kamtibmas kepada pengguna jalan. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan saat berkendara pada malam hingga dini hari dan segera melaporkan hal mencurigakan. Serangan hama tikus yang terjadi sejak 3 kali musim tanam di Kabupaten Lumajang cukup meresahkan kalangan petani pangan. Kondisi demikian tidak sedikit petani Lumajang yang mengalami gagal panen meski berbagai upaya telah dilakukan. Ketua Perkumpulan Petani Pangan Nasional Jawa Timur, Iskak Subagio, mengungkapkan ada beberapa faktor yang menjadi pemicu semakin mewabahnya hama tikus di sejumlah lahan pertanian. Di antaranya adalah masa tanam yang tidak serempak serta maraknya perburuan hewan pemangsa tikus.
5: Tikus di Kabupaten Lumajang ini masih termasuk di tahun ketiga tahun ini. Nah, sebetulnya juga masih terdeteksi dan masih ada. Karena hama tikus ini, khususnya di Kabupaten Lumajang ini, tidak bisa hilang secara langsung tuh ya. Nah, ini disebabkan dari beberapa faktor, yaitu pertama pola tanam dan tata tanam yang tidak serempak. Yang kedua, banyaknya musuh alami dari tikus itu sendiri yang dilakukan perburuan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini, dalam tanda kutip ya, yang tidak bertanggung jawab. Suami tikus ini sudah dilakukan berbagai upaya mulai 3 tahun yang lalu, terutama dengan pertanyakan sarang jurus-jurus. Ini kan merupakan musuh alami bagi tikus yang ada di lahan-lahan. Akan tetapi hari ini dengan populasi burung hantu yang meningkat, ada sayangnya lagi mbak, yaitu burung hantunya yang diburu sekarang. Karena burung hantunya mahal hari ini. Orang gak takut sama burung hantu sekarang. malah dicernakan. Nah, ini yang menjadi PR bersama ya. Jadi kalau untuk pola tanam dan tata tanam, kita memang butuh regulasi yang untuk mengatur hal tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena untuk membatas mata air amat usin.
0: Sementara itu, Koordinator Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Lumajang, Waspodo, mengatakan luas wilayah Kabupaten Lumajang tidak sebanding dengan jumlah sumber daya manusia POPT yang masih bernaung di bawah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sehingga upaya penyuluhan hingga pengawasan terhadap aktivitas pertanian tidak bisa berjalan dengan optimal.
6: Sebenarnya banyak sekali faktor yang menyebabkan serangan tikus itu berkembang, diantaranya yaitu pola dan tata tanam. Dan sebenarnya serangannya itu tempatnya ya tetap di situ-situ aja, seperti di Kecamatan Rowokangkung, kemudian di Candipuro, kemudian di Tempe dan lain sebagainya. Jadi kalau di persentase seluruh Kabupaten Lumajang itu insya Allah mudah-mudahan tidak berkembang, itu belum sampai dari 50% kecamatan yang ada. Jadi lebih kurang baru 10-12 kecamatan yang ada populasi dan serangannya. Dan itu pun boleh dikatakan ya masih kecil sekali dengan jumlah tanaman padi yang ada. Ya. Jadi kalau tidak salah catatan kami terakhir itu lebih kurang hampir 20 hektar yang terserang, cuman itu sudah kita adakan gerakan-gerakan pengendalian.
0: Pendengar, buletin pagi ini disiarkan Pro1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Keberangkatan 3 jemaah haji asal Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur harus ditunda. 2 orang diantaranya lantaran sakit. Semestinya ketiga jemaah tersebut terbang menuju Arab Saudi sekitar pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, Kamis 14 Mei 2026 pagi. Sebagaimana dalam jadwal keberangkatan, ketiga jemaah tersebut adalah Nawawi Syamsul Arifin, Abdul Manaf, dan jemaah perempuan bernama Buria Muhammad. Ketiganya tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 86. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bondowoso, Astono, menjelaskan, 2 jemaah yang sakit adalah Abdul Manaf dan Nawawi. Astono mengungkapkan 2 jemaah calon haji yang sakit tersebut saat ini tengah menjalani perawatan intensif di RS Haji. Sementara 1 orang lainnya tidak jadi berangkat hari ini adalah Buria Muhammad yang tidak lain istri Abdul Manaf. Saat ini ia menunggu suaminya pulih. Nelayan di Kampung Nelayan Lateng berharap pemerintah membangun SPBU khusus nelayan untuk mendukung aktivitas melaut. Harapan itu disampaikan di sela kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di kawasan pesisir tersebut pada Kamis 14 Mei 2026. Ketua Kelompok Usaha Bersama KUB Sumber Laut Lateng, Soipul Rahman, mengatakan kebutuhan bahan bakar menjadi salah satu persoalan penting yang dihadapi nelayan. Keberadaan SPBU khusus dinilai dapat mempermudah akses BBM sekaligus menekan biaya operasional melaut. Selain persoalan BBM, nelayan juga berharap pembangunan kampung nelayan modern mampu memperbaiki harga jual ikan. Selama ini harga ikan kerap anjlok saat hasil tangkapan melimpah. Pemerintah mulai membenahi sektor perikanan melalui pembangunan kampung nelayan modern untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat kunjungan di Kampung Nelayan Merah Putih Lateng Banyuwangi, Kamis 14 Mei 2026. Menurutnya, pemerintah menyiapkan berbagai fasilitas mulai pabrik es, cold storage, bengkel, tempat lelang hingga koperasi nelayan. Langkah itu dilakukan agar nelayan memiliki daya tawar lebih tinggi dan tidak lagi merugi akibat anjloknya harga ikan saat hasil tangkapan melimpah. Ia mengungkapkan selama ini banyak nelayan terpaksa menjual ikan dengan harga murah karena tidak memiliki fasilitas penyimpanan. Kondisi itu membuat nelayan rentan terjerat utang hingga pinjaman online. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
7: Berita olahraga. Pro 1, kanal inspirasi.
0: Kejuaraan Asia U17 dan U19 Modern Pentathlon 2026 menghadirkan persaingan ketat sejak babak kualifikasi. Atlet Indonesia mulai menunjukkan potensi bersaing di level Asia. Atlet tuan rumah Muh Aldo Raditya meraih posisi kedua kualifikasi U17 Putra. Hasil itu memutus dominasi atlet Kazakhstan pada babak awal kompetisi. Aldo mengumpulkan 1415 poin dan menempel ketat atlet Kazakhstan Tamirlan Tulegenov. Posisi ketiga diraih Kaniza Berik dengan 1409 poin. Indonesia juga meloloskan 3 atlet lain menuju final U17 Putra. Mereka ialah Ahmad Hafiz Muzaki, Ribdra Abifa Kuswoyo, dan Fajar Safansyah.

Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya Haryo bersama rekan operator Kuku Faiza serta seluruh kerabat kerja bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Persatu ada di Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Persatu, bersama saya Haryo Kukuh, temani aktivitas pagi Anda dengan beragam komposisi menarik yang telah kami siapkan dalam Jember pagi ini.
1: Jember pagi ini, satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mbak, emang minum apa aja, Mbak? Kami bisa minum apa yang bisa suai.
3: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: get up, buck it up.
1: Di tengah upaya meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat ketika malam hari, pemerintah Kabupaten Lumajang mulai memperbaiki puluhan lampu penerangan jalan umum atau PJU yang rusak di sejumlah titik rawan. Perbaikan dilakukan di jalur sekitar Pasar Nogosari ke arah timur, ruas Tukum Yosowilangun, kawasan Klaka, sampai jalur Klumprit menuju Jokarto yang sebelumnya minim penerangan dan dinilai rawan kecelakaan maupun aksi kriminalitas. Dalam keterangan ini, pihak terkait menegaskan bahwasanya keberadaan PJU sangat penting untuk memberikan rasa aman bagi pengguna jalan sekaligus mengantisipasi tindak kejahatan pada malam hari.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
4: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Dengar lagu ini.

yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda

Kami informasikan pendengar tepat pada pukul 11 waktu, maksud kami pukul 7 waktu Indonesia Barat, Anda akan ikuti Buletin Berita Pro3 bersama Pro3 Jakarta. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh. Dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas. Tergantung
3: kecil besar,
2: daging, ya. Dagingnya sapi. Standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
4: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar 100 ribu dan iuran.